0: Pemuda Kabupaten Lebak, saatnya tunjukkan semangat, disiplin, dan kekompakan
1: terbaikmu.
0: Memperingati hari ulang tahun Bayangkara ke-80, Polres Lebak mengajak seluruh pelajar terbaik tingkat SLTP sederajat dan SLTA sederajat se-Kabupaten Lebak untuk mengikuti Lomba Keterampilan Baris Berbaris LKBB Bayangkara 2026. Catat waktunya. Pelaksanaan LKBB Bayangkara 2026 akan dilaksanakan pada Minggu 27 Juni 2026 bertempat di Polres Lebak. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 7 Mei sampai dengan kuota pendaftaran ditutup. Dan kabar baiknya, registrasi gratis. Ingat, kuota terbatas hanya untuk 25 tim untuk tingkat SLTP sederajat dan 25 tim untuk tingkat SLTA sederajat. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi 0819-9926-7403. LKBB Bayangkara 2026, bersama Polres Lebak, wujudkan generasi muda yang berkarakter. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Polres Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
2: Halo warga Lebak, kabar gembira bagi para kreator visual dan suka dunia videografi. Pemerintah Kabupaten Lebak melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lebak menggelar Lomba Videografi Tahun 2026 dengan tema Perkembangan Perpustakaan, Budaya Baca, dan Literasi di Kabupaten Lebak. Lomba ini terbuka bagi peserta umum dengan kategori usia 17 tahun hingga 35 tahun yang ingin menyalurkan kreativitas sekaligus mempromosikan budaya literasi. Pastikan kamu tidak melewatkan kesempatan emas ini dan menangkan hadiah total puluhan juta rupiah. Yuk, catat tanggalnya. Pendaftaran dan seleksi dibuka mulai tanggal 3 Mei sampai dengan 10 Juni 2026. Pembekalan peserta lomba dilaksanakan tanggal 11 Juni 2026. Pembuatan dan penyempurnaan video tanggal 12 Juni sampai dengan 12 Juli 2026. Dan pengumuman pemenang akan dilaksanakan pada tanggal 27 Juli 2026. Yuk, segera siapkan kamera dan ide terbaikmu. Untuk informasi pendaftaran, bisa melalui link yang tertaut pada unggahan Instagram @dispusarlebak dan bisa menghubungi Fajar di 0851-2390-8656. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
3: Punya usaha, tapi masih bingung gimana cara promosinya di media sosial? Atau pengen konten media sosial kamu lebih menarik, lebih kreatif, dan bisa menjangkau lebih banyak pelanggan? Yuk kita ngopi
4: Konten Happy.
3: Latihan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah melalui media sosial tahun 2026. Pelatihan ini akan diselenggarakan di Aula PKK Kabupaten Lebak. Dalam pelatihan ini, kamu bakal mendapatkan wawasan dan keterampilan dalam membuat konten yang menarik dan kreatif untuk mendukung pertumbuhan usaha di era digital. Acara ini terbuka untuk para pegiat UMKM, pelaku ekonomi kreatif, juga seluruh masyarakat Kabupaten Lebak yang ingin meningkatkan kemampuan digital dan pemasaran melalui media sosial. Jangan lewatkan kesempatannya ya! Konten Happy, konten keren, usaha makin keren. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh TPPKK Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
5: Wargi-wargi, apa kalian pernah mendapatkan pelayanan publik kurang memuaskan?
6: Ingin memberikan aduan dan aspirasi? Mau tahu caranya? Mari kita simak berikut ini.
7: Anda dapat membuat laporan pengaduan serta aspirasi tersebut melalui layanan Lebak Ruhai. Silakan hubungi layanan Lebak Ruhai di nomor WhatsApp 0819441145481. Layanan pengaduan Lebak Ruhai merupakan layanan pengaduan yang berbasis WhatsApp dengan mengisi data aduan yang dilengkapi data diri. Laporan aduan Anda dapat langsung ditindaklanjuti dengan responsif. Isi data diri Anda dengan lengkap dan benar. Periksa seluruh laporan sebelum dikirim. Lengkapi seluruh data yang diminta tanpa ada bagian yang dikosongkan.

0: Selanjutnya, tentukan kategori sesuai dengan kejadian yang akan Anda laporkan. Contohnya, infrastruktur seperti jalan atau fasilitas-fasilitas umum lainnya. Jelaskan kejadian atau laporan secara detail dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami. Ketika mengisi laporan, jangan lupa sesuaikan dengan waktu kejadian, cantumkan hari, tanggal, dan jam terjadinya peristiwa tersebut dengan akurat dan tidak terbelit-belit. Cantumkan lokasi secara rinci dengan menyebutkan nama kelurahan, kecamatan, kampung, RT RW, serta tambahkan keterangan lokasi agar mudah diidentifikasi. Pastikan semua data jelas, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan. Saat akan mengirim, pastikan Anda mengisi data diri Anda dengan benar dan sesuai dengan validitas aduan.
1: Setiap pengaduan yang masuk akan langsung kami tindak lanjuti sesuai dengan kewenangannya.
2: Sampaikan aduan dan aspirasi Anda melalui layanan pengaduan dan aspirasi Lebak Ruhai.
3: Mari bersama kita kawal pembangunan di Kabupaten Lebak.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pemerintah Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.

0: berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2025 tentang pembatasan waktu operasional angkutan barang khusus tambang di wilayah Kabupaten Lembang. Terhitung sejak tanggal 16 Oktober 2025, pemerintah Kabupaten Lebak menetapkan bahwa waktu operasional kendaraan angkutan barang khusus tambang yaitu pada pukul 21 waktu Indonesia Barat sampai dengan pukul 5 waktu Indonesia Barat. Pembatasan waktu operasional kendaraan angkutan barang khusus tambang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diberlakukan pada ruas jalan di daerah. Pembatasan waktu operasional kendaraan angkutan barang khusus tambang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berlaku untuk kendaraan angkutan barang khusus tambang yang meliputi tanah, pasir, batu, gamping atau batu kapur, batu bara, dan atau hasil tambang lainnya. Pembatasan kendaraan angkutan barang khusus tambang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diberlakukan untuk jenis kendaraan bermotor angkutan barang golongan 2, golongan 3, golongan 4, dan golongan 5 dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan bupati. Setiap orang yang menggunakan angkutan barang khusus tambang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada pasal 4 dan 5 dikenakan sanksi administrasi sebagai berikut. Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A merupakan tindakan dalam rangka penegakan hukum oleh penyidik pegawai negeri sipil atau petugas dinas yang memiliki surat tugas. Denda administrasi dan penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B dan huruf C merupakan tindakan dalam rangka penegakan hukum oleh tim pengawasan dan penertiban. Denda administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B dikenakan paling sedikit 5 juta rupiah dan paling banyak sebesar 24 juta rupiah per kendaraan. Besaran denda sebagaimana dimaksud pada ayat 4 ditentukan berdasarkan hasil rapat tim pengawasan dan penertiban yang dituangkan dalam berita acara. Denda administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat 2 ditetapkan dengan surat ketetapan denda. Denda administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dibayarkan ke rekening kas umum daerah. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh pemerintah daerah Kabupaten Lebak.
1: Halo sahabat Muraduli, kamu punya hobi membaca dan suka menuangkan pendapat dan ulasanmu tentang buku? Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Lebak menyelenggarakan Lomba Resensi Buku Berbasis Koleksi Perpustakaan Tahun 2026 tingkat SMP dan SMA sederajat se-Kabupaten Lebak. Jangan lewatkan kesempatan ini, segera kirimkan karya terbaikmu. Kegiatan ini dapat diikuti oleh seluruh pelajar tingkat SMP dan SMA sederajat di Kabupaten Lebak, di mana peserta mendaftarkan diri secara perseorangan atau individu. Tahapan seleksi dimulai mulai tanggal 5 Mei sampai dengan 20 Juli 2026 dengan membuat resensi buku dalam bentuk naskah dan video. Daftarkan diri kamu di link pendaftaran yang ada di Instagram @dispusarlebak. Untuk informasi pendaftaran bisa menghubungi Denny di 0812-8123-7750 atau Neneng di 0877-181-6545 dan terdapat total hadiah jutaan rupiah. Yuk pilih buku favoritmu, tulis dan rekam resensi terbaikmu. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM. Sahabat Multatuli, Six Fantastic merupakan ikhtiar pengembangan 6 objek wisata unggulan pemerintah daerah Kabupaten Lebak. Keenam objek wisata unggulan ini menjadi daya tarik wisata yang memiliki daya saing. Six Fantastic ini diantaranya Museum Multatuli. Museum Multatuli merupakan museum anti-kolonialisme pertama di Indonesia. Meskipun mengusung nama Multatuli sebagai nama museum, tapi museum ini tidak hanya memberikan informasi seputar sosok Multatuli saja. Kita bisa mendapatkan informasi seputar Indonesia Merdeka dan terbentuknya Kabupaten Lebak, Banten. Pantai Bagedur. Pantai Bagedur merupakan salah satu objek wisata yang populer di Kabupaten Lebak yang menawarkan keindahan pantai dan ombak yang cukup besar dan menantang. Pantai Sawarna. Karena keindahannya, Pantai Sawarna ini disebut sebagai surga tersembunyi di Banten. Pantai Sawarna berlokasi di Jalan Sawarna Bayah, Kabupaten Lebak. Seba Baduy. Merupakan upacara adat yang dilakukan setahun sekali sebagai wujud syukur atas limpahan hasil pertanian. suku Baduy secara bersama-sama akan berjalan kaki ratusan kilometer mengunjungi kepala daerah baik Bupati Lebak maupun Gubernur Banten untuk menyerahkan hasil bumi dan menyampaikan perkembangan masyarakat Baduy dalam satu tahun. Kasepuhan Citorek menjadi destinasi yang termasuk ke dalam Six Fantastic. Kasepuhan Citorek merupakan salah satu kesatuan masyarakat hukum adat di wilayah Kabupaten Lebak. Dan Kebun Teh Cikuya. Kebun Teh Cikuya ini menawarkan pemandangan kebun teh yang hijau dan asri, serta udara sejuk yang menyegarkan. Menawarkan destinasi yang indah dan futuristik. Yuk bersama datangi dan jelajahi keindahan alam di Kabupaten Lebak bersama Six Fantastic. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
2: Pernahkah Anda membaca atau mendengar kata-kata kasar di media sosial? Pernahkah Anda merasa marah dan ingin membalas dengan ujaran yang sama? Hati-hati, ujaran kebencian bisa memicu perpecahan, menyulut konflik, dan merusak kedamaian di tengah kita. Indonesia itu beragam. Perbedaan adalah kekayaan, bukan alasan untuk saling membenci. Mari kita gunakan kata-kata yang baik, menebarkan kedamaian dan menjaga persatuan. Bijak dalam berbicara, damai dalam berinteraksi. Bersama kita hindari ujaran kebencian. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme FKPT Kabupaten Lebak untuk Indonesia yang lebih damai.

0: Multatuli FM, cerdas, informatif, dan solutif. Dan solutif.
1: Sahabat Multatuli, ada kabar gembira nih. Pemerintah daerah Provinsi Banten melalui Bapenda Provinsi Banten memberikan kemudahan buat bayar pajak kendaraan bermotor tahunan loh. Mulai 1 Mei sampai 31 Desember 2026, sekarang bayar pajak kendaraan nggak perlu lagi pakai KTP pemilik pertama. Jadi prosesnya lebih simpel dan nggak ribet. Harapannya makin banyak orang jadi patuh bayar pajak. Tapi tetap ada syaratnya ya. Wajib pajak harus bikin surat pernyataan yang isinya siap buat ngurus balik nama kendaraan atau BBNKB di tahun 2027. Jadi walaupun sekarang dipermudah, kedepannya data kepemilikan tetap harus dibenerin secara resmi. Melakukan proses bea balik nama kendaraan bermotor itu sendiri adalah proses pengalihan status kepemilikan kendaraan dari pemilik lama ke pemilik baru. Ini penting supaya status kendaraan jelas dan sesuai. Kebijakan ini jadi sorotan buat kita yang kesulitan urus dokumen, apalagi buat kendaraan yang belum sempat balik nama. Yuk manfaatkan kemudahannya dan segera bayar PKB tahunan sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bapenda Provinsi Banten dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
2: Halo warga Lebak, sudahkah kamu memeriksa kesehatan hari ini? Kini tidak perlu khawatir soal biaya, karena pemerintah menghadirkan program cek kesehatan gratis untuk masyarakat. Dengan cek kesehatan gratis, kita bisa memeriksa tekanan darah, gula darah, berat badan, dan berbagai pemeriksaan kesehatan lainnya. Ayo, manfaatkan kesempatan ini. Datang langsung ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Cukup membawa KTP atau kartu identitas, dan kamu bisa mendapatkan layanan pemeriksaan kesehatan tanpa dipungut biaya sepeserpun. Ingat, kesehatan adalah investasi masa depan. Periksa kesehatanmu sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
3: Bu, badan Ali kok panas ya?
4: Masa sih ya? Padahal tadi udah ibu kompres dan kasih obat juga loh.
3: Kalau panasnya gak turun-turun, kita harus ke dokter, Bu.
5: Waspada terhadap gejala demam berdarah. Penanganan yang terlambat, fatal akibatnya.
6: Demam berdarah memerlukan penanganan yang cepat. Segera periksakan begitu timbul gejalanya. Untuk mencegah demam berdarah, mulailah menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat, melakukan 3M. Menguras tempat penampungan air, menutup penampungan air, membuang dan mengubur barang-barang bekas, dan menghindari gigitan nyamuk. Lindungi dirimu dan keluargamu dari demam berdarah. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
7: Solusi terbaik terkait permasalahan hukum? Halo JPN! Halo JPN merupakan program solusi hukum Kejaksaan Agung, di mana masyarakat dapat berkonsultasi mengenai permasalahan hukum, kapan saja dan di mana saja. Dilayani langsung oleh Jaksa Pengacara Negara di seluruh wilayah Indonesia secara profesional dan cuma-cuma atau gratis. Halo JPN adalah solusi hukum terlengkap. Terdapat beberapa kategori permasalahan yang bisa dikonsultasikan, seperti soal pertanahan, hukum waris, legal drafting, hingga hukum pernikahan. Untuk mengakses layanan ini, masyarakat cukup membuka internet dan mengetik di pencarian laman Google Halo JPN. Maka akan muncul link website yang dapat diklik. Masyarakat yang ingin bertanya dapat mengklik fitur Tanya JPN gratis yang berwarna oranye. Kunjungi www.halojpn.id dan dapatkan solusi atas permasalahan hukum yang sedang dihadapi. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan didukung oleh Radio Multatuli FM.

Jadi saya di negara Mas Satu Rantas Bitung Bantana 89 Multatul FM, cerdas informatif dan solutif. Hai, selamat pagi sahabat Multatul di 11 Juni 2026. Nah, bisa hadir di Multatul pagi hari Kamis ya. Menemani sahabat Multatul sampai nanti tuntas jam selesai. Sampai jam 12 siang ya. Selamat pagi dan selamat beraktivitas untuk kami yang mungkin pagi hari ini masih dalam perjalanan menuju kantor karena memang jarak yang terlalu jauh, atau juga yang memang sekarang lagi menikmati sarapan paginya, atau juga lagi menikmati secangkir kopi atau teh manis hangat. Yang masih di rumah harus melihat ya, sesekali melihat jam tangan ya ataupun jam dinding yang ada di rumah. Takutnya nanti kebablasan karena terlalu nyaman di rumah gitu. Persiapkan segala sesuatunya, jangan sampai ada yang tertinggal, entah itu laptop ataupun chargeran handphone atau mungkin handphone atau dompet. Surat-surat SIM seperti SIM dan STNK juga jangan lupa dibawa ya, yang bawa kendaraan pribadi ataupun mungkin roda 2 ataupun roda 4 ya. Jangan lupa dibawa. Safety belt juga dipakai, helm juga dipakai. Ada beberapa informasi yang sudah Nabi siapkan untuk sahabat Multatul yang pagi hari ini lagi stay di 89 Multatul FM. Dan juga selamat pagi untuk semua para ASN, PNS, P3K, P3K PW ya, Perwatu. Dan juga untuk semua para PKL atau pedagang kaki lima, UMKM yang ada di Kabupaten Lebak, semuanya tanpa terkecuali Nabi siapa pagi hari ini. Lanjut, kita nikmati satu lagu dari Dua Lipa featuring The Baby, Life Tati.

0: saatnya hidup sehat sambil berbagi kebaikan dan berkesempatan membawa pulang berbagai door prize dan hadiah menarik. Pendaftaran Jalan Sehat Berkah 2026 dibuka mulai tanggal 10 Mei hingga 10 Juni 2026. Pendaftaran dapat dilakukan di kantor Basnas Kabupaten Lebak di 0838 7428 3884 atau datang langsung ke studio Multatuli FM. Nomor telepon 0811 806 8900 atau ke Sekretariat PKK Kabupaten Lebak di nomor telepon 0895-3422-031-30. Infak hanya Rp40.000. Peserta akan mendapatkan kaos peserta, produk luar-luar kopi, kupon undian door prize, dan tentunya infak untuk yatim. Pelaksanaan Jalan Sehat Berkah Luwak White Coffee 2026 akan dilaksanakan pada hari Minggu 21 Juni 2026 pukul 6 waktu Indonesia Barat bertempat di Alun-Alun Kota Rangkas Bitung. Hey, jangan sampai ketinggalan ya. Segera daftarkan dirimu sekarang juga. Jalan Sehat Berkah Luwak White Coffee 2026. Sehatnya dapat, pahala berbagi pun dapat. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Basnas Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
1: Aduh, mana sih ini?
2: Nyari apa sih?
1: KTP gua, di mana ya?
2: KTP. Sahabat Multatuli, apakah kamu pernah kehilangan KTP? Kehilangan KTP atau kartu identitas pasti membuat kita panik. Apalagi kalau sedang dibutuhkan untuk keperluan administrasi. Nah, kabar baiknya, proses mengurus KTP elektronik atau KTPL yang hilang sekarang jauh lebih mudah dan tidak serumit yang dibayangkan. Sebelum datang ke kantor Dukcapil, pastikan kamu sudah menyiapkan dokumen seperti surat keterangan kehilangan dari kepolisian, fotokopi kartu keluarga, datang ke kantor Dinas Dukcapil terdekat, serahkan dokumen persyaratan kepada petugas. Jika data sesuai, KTP elektronik akan langsung dicetak dan KTP baru bisa langsung kamu terima. Nah, mudah kan?
1: Oh, iya.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
3: Itu ada motor di perlintasan. Kok keretanya nggak berhenti sih?
1: Iya, padahal mah berhenti aja sih. Itu kan bisa direm.
2: Eits, yuk belajar bareng. Mengapa kereta api tidak bisa berhenti secara mendadak? Kereta api memiliki ukuran dan bobot yang sangat besar. Satu rangkaian kereta penumpang umumnya terdiri dari 8 hingga 12 gerbong dengan total berat mencapai sekitar 600 ton. Semakin berat dan panjang rangkaian, semakin besar pula energi yang dibutuhkan untuk menghentikannya. Hal ini membuat jarak pengereman kereta jauh lebih panjang dibandingkan kendaraan biasa. Selain itu, kereta api menggunakan sistem pengereman berupa rem udara. Sistem ini bekerja secara bertahap dari satu titik ke titik lainnya. Jika pengereman dilakukan secara tidak merata, beresiko menyebabkan gerbong tergelincir atau bahkan terguling. Oleh karena itu, proses pengereman harus dilakukan secara terkontrol. Meskipun tersedia rem darurat, penggunaannya tetap tidak membuat kereta berhenti seketika. Keselamatan adalah prioritas utama di setiap perjalanan kereta api. Yuk patuhi semua rambu-rambu dan peringatan di perlintasan kereta api. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

Masih banyak rasa langsung di jalan Abdi Negara Mesatu Rangkas Bitung Banten 89 Multat FM Cerdas Informatif dan Santun. Sudah 18 menit pas pukul 8 pagi hari ini, masih barengan habis di Multatulit pagi sampai dengan selesai nanti. Sahabat Multatulit, top 3 spot sudah siap untuk pagi hari ini. Perihal ini ranking terbaru Timnas Indonesia hingga wasit Somalia Omar Artan dilarang masuk Amerika Serikat menjadi artikel terpopuler ya. Selain itu, agenda jadwal pertandingan Timnas Indonesia selanjutnya usai lakoni FIFA Match Day Juni 2026 juga menarik perhatian, menarik pembaca, menarik untuk dirangkum gitu ya. Kita ke berita pertama, pertandingan Timnas Indonesia selanjutnya lawan siapa. Jadi Timnas Indonesia ini menuntaskan FIFA Match Day Juni 2026 dengan hasil positif. Yang selanjutnya lawan Rizky Ridho dan kawan-kawan di laga tanpa kekalahan membuat senyum tersungging di wajah supporter Timnas Indonesia setelah melawan Oman 3 gol tanpa balas, skuad Garuda mengalahkan Mozambik. Selain mengubah air muka supporter ya, kemenangan-kemenangan itu mengerek posisi Timnas Indonesia di daftar ranking FIFA. Saat ini tim Merah Putih menghuni peringkat 118 atau naik 4 anak tangga dari posisi sebelumnya. Berita selanjutnya, FIFA lepas tangan soal wasit Somalia gagal masuk Amerika Serikat. Jadi FIFA mengkonfirmasi wasit terbaik Afrika Oman Artan ini dipastikan tidak bisa memimpin pertandingan di Piala Dunia 2026 setelah ditolak masuk ke Amerika Serikat karena masalah di imigrasi. Artan seharusnya menjadi wasit pertama dari Somalia di Piala Dunia, namun dia terpaksa kembali ke Istanbul setelah ditolak masuk ke Amerika Serikat di Bandara Internasional Miami. Dan seorang juru bicara FIFA mengatakan bahwa Omar Abdul Qadir Artan tidak dapat memimpin di Piala Dunia 2026. Kita ke berita utama, ranking FIFA terbaru Timnas Indonesia yang terbaik dalam 20 tahun. Posisi Timnas Indonesia dalam ranking FIFA menanjak usai menang atas Oman dan Mozambik selama kalender internasional FIFA Match Day. Ini posisi terbaik Indonesia dalam ranking FIFA di 20 tahun terakhir. Timnas Indonesia menang 3-0 atas Oman pada Jumat malam ketika ketiga gol tim Merah Putih dicetak Justin Harbner oleh Rumeni dan juga Ragnar Oratmangun. Sesaat setelah pertandingan, posisi Indonesia dalam ranking FIFA langsung naik 4 tangga. Dari awalnya berada di posisi ke-122, Indonesia naik ke peringkat 118 ya. Oke, itu dia top 3 sport untuk pagi hari ini. Keep stay di 89 Multatuli FM.

89 Multatuli FM. Cerdas, informatif, dan solutif.

0: Generasi muda Kabupaten Lebak, saatnya tunjukkan semangat, disiplin, dan kekompakan terbaikmu. Memperingati hari ulang tahun Bayangkara ke-80, Polres Lebak mengajak seluruh pelajar terbaik tingkat SLTP sederajat dan SLTA sederajat se-Kabupaten Lebak untuk mengikuti Lomba Keterampilan Baris Berbaris LKBB Bayangkara 2026. Catat waktunya, pelaksanaan LKBB Bayangkara 2026 akan dilaksanakan pada Minggu 27 Juni 2026 bertempat di Polres Lebak. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 7 Mei sampai dengan kuota pendaftaran ditutup. Dan kabar baiknya, registrasi gratis. Ingat, kuota terbatas hanya untuk 25 tim untuk tingkat SLTP sederajat dan 25 tim untuk tingkat SLTA sederajat. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi 0819-9926-7403. LKBB Bayangkara 2026, bersama Polres Lebak, wujudkan generasi muda yang berkarakter. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Polres Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
1: Halo warga Lebak, kabar gembira bagi para kreator visual dan suka dunia videografi. Pemerintah Kabupaten Lebak melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lebak menggelar Lomba Videografi tahun 2026 dengan tema Perkembangan Perpustakaan, Budaya Baca, dan Literasi di Kabupaten Lebak. Lomba ini terbuka bagi peserta umum dengan kategori usia 17 tahun hingga 35 tahun yang ingin menyalurkan kreativitas sekaligus mempromosikan budaya literasi. Pastikan kamu tidak melewatkan kesempatan emas ini dan menangkan hadiah total puluhan juta rupiah. Yuk, catat tanggalnya. Pendaftaran dan seleksi dibuka mulai tanggal 3 Mei sampai dengan 10 Juni 2026. Pembekalan peserta lomba dilaksanakan tanggal 11 Juni 2026. Pembuatan dan penyempurnaan video tanggal 12 Juni sampai dengan 12 Juli 2026. Dan pengumuman pemenang akan dilaksanakan pada tanggal 27 Juli 2026. Yuk, segera siapkan kamera dan ide terbaikmu. Untuk informasi pendaftaran, bisa melalui link yang terpaut pada unggahan Instagram @bispusarlebak dan bisa menghubungi Fajar di 0851-2390-8656. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
2: Punya usaha, tapi masih bingung gimana cara promosinya di media sosial? Atau pengen konten media sosial kamu lebih menarik, lebih kreatif, dan bisa menjangkau lebih banyak pelanggan? Yuk kita ngopi Konten Happy. Latihan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah melalui media sosial tahun 2026. Pelatihan ini akan diselenggarakan di Aula PKK Kabupaten Lebak. Dalam pelatihan ini, kamu bakal mendapatkan wawasan dan keterampilan dalam membuat konten yang menarik dan kreatif untuk mendukung pertumbuhan usaha di era digital. Acara ini terbuka untuk para pegiat UMKM, pelaku ekonomi kreatif, juga seluruh masyarakat Kabupaten Lebak yang ingin meningkatkan kemampuan digital dan pemasaran melalui media sosial. Jangan lewatkan kesempatannya ya! Konten happy, konten keren, usaha makin keren. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh TPPKK Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
3: Wargi-wargi, apa kalian pernah mendapatkan pelayanan publik kurang memuaskan?
4: Ingin memberikan aduan dan aspirasi? Mau tahu caranya? Mari kita simak berikut ini.
5: Anda dapat membuat laporan pengaduan serta aspirasi tersebut melalui layanan Lebak Ruhai. Silakan hubungi layanan Lebak Ruhai di nomor WhatsApp 0819441145481. Layanan pengaduan Lebak Ruhai merupakan layanan pengaduan yang berbasis WhatsApp dengan mengisi data aduan yang dilengkapi data diri. Laporan aduan Anda dapat langsung ditindaklanjuti dengan responsif. Isi data diri Anda dengan lengkap dan benar. Periksa seluruh laporan sebelum dikirim. Lengkapi seluruh data yang diminta. tanpa ada bagian yang dikosongkan. Selanjutnya, tentukan kategori sesuai dengan kejadian yang akan Anda laporkan. Contohnya, infrastruktur seperti jalan atau fasilitas-fasilitas umum lainnya. Jelaskan kejadian atau laporan secara detail dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami. Ketika mengisi laporan, jangan lupa sesuaikan dengan waktu kejadian, cantumkan hari, tanggal, dan jam terjadinya peristiwa tersebut dengan akurat dan tidak terbelit-belit. Cantumkan lokasi secara rinci dengan menyebutkan nama kelurahan, kecamatan, kampung, RT RW, serta tambahkan keterangan lokasi agar mudah diidentifikasi. Pastikan semua data jelas, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan. Saat akan mengirim, pastikan Anda mengisi data diri Anda dengan benar dan sesuai dengan validitas aduan.
4: Setiap pengaduan yang masuk akan langsung kami tindak lanjuti sesuai dengan kewenangannya.
5: Sampaikan aduan dan aspirasi Anda melalui layanan pengaduan dan aspirasi Lebak Ruhai.
6: Mari bersama kita kawal pembangunan di Kabupaten Lebak.
7: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pemerintah Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM

sahabat Melateli, dan terima kasih buat kamu yang masih tetap setia gabung di 89 Melateli FM. Masih barengan habis di Melateli pagi sampai jam 12 siang nanti. Pelaksanaan SPMB jenjang taman kanak-kanak atau TK, sekolah dasar dan sekolah menengah pertama atau SMP tahun ajaran 2026-2027 di Kabupaten Lebak masih berlangsung. Jadwal pendaftaran SPMB untuk jalur domisili, jalur prestasi, serta jalur afirmasi dan jalur mutasi dibuka pada 2 Juni 2026 lalu dan akan ditutup pada akhir bulan ini, 29 Juni 2026 ya. Pendaftaran penerimaan murid baru jenjang TK, SD, dan SMP Kabupaten Lebak dilakukan secara online dan offline. Dikutip dari keputusan Bupati Lebak nomor 400.3 terbitan tahun 2026 tentang petunjuk teknis sistem penerimaan murid baru pada satuan pendidikan jenjang taman kanak-kanak, sekolah dasar, dan sekolah menengah pertama. Ini ketentuan pendaftaran penerimaan murid baru secara online dan offline. Yang pertama, calon murid baru hanya diperbolehkan mendaftar ke satu sekolah pilihan. Ini kalau misalkan pendaftarannya melalui daring. Terus poin berikutnya, pendaftaran dapat dilakukan oleh calon murid melalui web atau aplikasi media sosial lainnya seperti WA, Instagram, Telegram, Google Form, dan lain-lain yang telah disiapkan dan dipublikasikan oleh sekolah dan mencetak bukti pendaftaran. Terus poin selanjutnya, pendaftar yang masuk melalui pendaftaran daring yang beranggotakan panitia pendaftaran murid baru ya, ini dapat membentuk grup pendaftaran murid baru di masing-masing sekolah. Lalu sekolah tujuan mengunduh berkas pendaftaran daring, mencetak berkas unduhan, memverifikasi, memvalidasi, dan memilah jalur pendaftaran yang dituju. Lalu sekolah tujuan wajib membuat jurnal harian penerimaan pendaftaran murid baru sesuai jalur dan kuota yang tersedia, serta menginformasikan kepada pendaftar melalui web atau grup pendaftaran murid baru di masing-masing sekolah. Lalu selain informasi secara daring, sekolah wajib mempublikasikan jurnal harian berupa pengumuman pada papan informasi atau pengumuman sekolah. Dan poin yang terakhir, dalam hal calon murid baru pendaftaran terkendala dengan fasilitas pendaftaran daring, maka sekolah asal pendaftar berkewajiban membantu pendaftaran secara daring dengan memanfaatkan fasilitas sekolah dengan tanpa memungut biaya jasa pendaftaran. Jika sahabat Melateli atau para orang tua mendaftarkan melalui luring atau luar jaringan atau offline, yang pertama, setiap calon siswa mendaftar ke sekolah tujuan secara langsung atau dikolektif oleh guru sekolah asal dengan membawa syarat pendaftaran yang telah ditentukan. Poin selanjutnya, sekolah tujuan memverifikasi dan memilah jalur pendaftaran sesuai berkas persyaratan calon peserta. Terus poin selanjutnya, sekolah tujuan mencetak bukti pendaftaran dan diserahkan kepada calon peserta. Jadi kamu tinggal pilih itu ya, mau pilih secara online atau secara offline gitu ya. Yang sekarang mungkin lagi mondar-mandir tuh mondar-mandir ke sekolah ya, entah itu orang tuanya ataupun kamu sendiri. Yang mungkin ya TK pastinya orang tuanya ya. Terus SD juga mungkin ada sebagian yang sudah mandiri, yang sudah belajar sendiri gitu kan, maksudnya untuk mendaftar sendiri. Tapi kayaknya masih dibantu ya sama orang tua ya. Terkecuali kalau mungkin SMP kali ya. Ini karena ya sudah beranjak ke masa dewasa gitu ya. Ya tinggal pilih saja mau pendaftaran secara online atau secara offline. Tapi enakan secara offline sih ya, karena kan bisa langsung datang, terus juga bisa melihat suasana sekolah yang akan jadi tujuan. Lalu juga bisa bertemu dengan orang-orang, ya orang-orang baru atau mungkin orang yang sama dari SD. Jadi tujuan untuk sekolah lanjutannya itu ke SMP, tujuannya sama gitu. Wah, kayaknya seneng banget ya. Sahabat Multatuli, Bupati Lebak lantik 8 kepala desa hasil PAW serentak 2026. Jadi Bupati Lebak Bapak Hasbiasi Diki Jaibah ya, ini melantik 8 kepala desa atau kades hasil pemilihan antar waktu atau PAW secara serentak di Pendopo Setda Lebak.
pada hari Rabu kemarin. 8 kepala desa yang dilantik merupakan hasil pemilihan kepala desa antar waktu yang digelar serentak pada 19 Mei 2026. Adapun kepala desa yang dilantik yakni Hatiyah sebagai kepala desa Ciruji, Kecamatan Banjarsari, Salahidin sebagai kepala desa Darmasari, Kecamatan Bayah, Sugianto sebagai kepala desa Pambulan, Kecamatan Bayah, dan Ik Apamdi Kades Anggalan, Kecamatan Cikulur. Ya. Selanjutnya, Barudin sebagai kepala desa atau Kades Margajaya, Kecamatan Cimarga, Didin Wahyudin, Kades Parungsari, Kecamatan Sajira, Rizka, Kades Pagelaran, Kecamatan Malimping, serta satu kepala desa hasil PAU lainnya yang turut dilantik dalam kesempatan tersebut. Ya. Jadi kepala desa yang terpilih melalui mekanisme PAU ini akan melanjutkan sisa masa jabatan kepala desa sebelumnya yang rata-rata berakhir pada 2029. Namun demikian, berdasarkan aturan terbaru, masa jabatan kepala desa hasil PAU tetap dihitung sebagai satu periode penuh. Dan Al-Qadri berharap para kepala desa yang baru dilantik dapat segera bekerja dan fokus menjalankan program pembangunan desa serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Jadi memang yang terpenting adalah bagaimana kepala desa dapat menjaga stabilitas pemerintahan desa, melanjutkan pembangunan, dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, ya. Dan beliau juga menambahkan bahwa program pembangunan desa ke depan tetap mengacu pada rencana kerja pemerintah desa atau RKPDes yang telah disusun sebelumnya. Meski demikian, kepala desa yang baru dilantik tetap memiliki ruang untuk melakukan penyesuaian program sesuai visi dan misi masing-masing selama tetap selaras dengan kebutuhan masyarakat desa, ya. Jadi program yang sudah dijalankan ini dapat disesuaikan dengan visi dan misi kepala desa, tetapi tetap harus memperhatikan kebutuhan masyarakat dan arah pembangunan desa yang telah

0: Halo warga Lebak dan sekitarnya. Yuk riakan Jalan Sehat Berkah Luwak White Coffee 2026. Saatnya hidup sehat sambil berbagi kebaikan dan berkesempatan membawa pulang berbagai door prize dan hadiah menarik. Pendaftaran Jalan Sehat Berkah 2026 dibuka mulai tanggal 10 Mei hingga 10 Juni 2026. Pendaftaran dapat dilakukan di Kantor Basnas Kabupaten Lebak di 0838-7428-3884 atau datang langsung ke Studio Multatuli FM. Nomor telepon 0811-806-8900 atau ke Sekretariat PKK Kabupaten Lebak di nomor telepon 0895-3422-031-30. Infak hanya Rp40.000. Peserta akan mendapatkan kaos peserta, produk luwak-luwak kopi, kupon undian door prize, dan tentunya infak untuk yatim. Pelaksanaan Jalan Sehat Berkah Luwak White Coffee 2026 akan dilaksanakan pada hari Minggu 21 Juni 2026 pukul 6 waktu Indonesia Barat bertempat di Alun-Alun Kota Rangkas Bitung. Hey, jangan sampai ketinggalan ya. Segera daftarkan dirimu sekarang juga. Jalan Sehat Berkah Luwak White Coffee 2026. Sehatnya dapat, pahala berbagi pun dapat. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Basnas Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
1: Halo warga Lebak, sudahkah kamu memeriksa kesehatan hari ini? Kini tidak perlu khawatir soal biaya karena pemerintah menghadirkan program cek kesehatan gratis untuk masyarakat. Dengan cek kesehatan gratis, kita bisa memeriksa tekanan darah, gula darah, berat badan, dan berbagai pemeriksaan kesehatan lainnya. Ayo, manfaatkan kesempatan ini. Datang langsung ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Cukup membawa KTP atau kartu identitas, dan kamu bisa mendapatkan layanan pemeriksaan kesehatan tanpa dipungut biaya sepeserpun. Ingat, kesehatan adalah investasi masa depan. Periksa kesehatanmu sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
2: Solusi terbaik terkait permasalahan hukum? Halo JPN! Halo JPN merupakan program solusi hukum Kejaksaan Agung, di mana masyarakat dapat berkonsultasi mengenai permasalahan hukum, kapan saja dan di mana saja. Dilayani langsung oleh Jaksa Pengacara Negara di seluruh wilayah Indonesia secara profesional dan cuma-cuma atau gratis. Halo JPN adalah solusi hukum terlengkap. Terdapat beberapa kategori permasalahan yang bisa dikonsultasikan, seperti soal pertanahan, hukum waris, legal drafting, hingga hukum pernikahan. Untuk mengakses layanan ini, masyarakat cukup membuka internet dan mengetik di pencarian laman Google Halo JPN. Maka akan muncul link website yang dapat diklik. Masyarakat yang ingin bertanya dapat mengklik fitur Tanya JPN gratis yang berwarna oranye. Kunjungi www.halojpn.id dan dapatkan solusi atas permasalahan hukum yang sedang dihadapi. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
3: Nih, Dimas baru beli helm keren. Udah kayak Rossi. Nyeng-nyeng.
4: Coba sini, Bapak lihat. Aduh, anak muda ya. Gaya aja digedein. Helm tuh yang aman, tapi juga nyaman.
3: Iya, Pak.
1: Ngomong-ngomong soal helm, apakah helm yang kamu gunakan sudah berstandar SNI? Pentingnya helm berstandar SNI menjadi perhatian khusus untuk para pengemudi sepeda motor. Menggunakan helm SNI bukan sekedar untuk mematuhi peraturan lalu lintas, namun juga merupakan bentuk kepedulian terhadap keselamatan diri sendiri. Pastikan helm yang digunakan adalah helm SNI dan utamakan keselamatan juga kenyamanan diri sendiri dalam berkendara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
5: Level up your mood booster.
6: Radio Multatuli FM.
1: Informasi menarik seputar Multatuli FM dapat

Halo warga Lebak dan sekitarnya, yuk meriahkan Jalan Sehat Berkah Luwak White Coffee 2026. Saatnya hidup sehat sambil berbagi kebaikan dan berkesempatan membawa pulang berbagai door prize dan hadiah menarik. Pendaftaran Jalan Sehat Berkah 2026 dibuka mulai tanggal 10 Mei hingga 10 Juni 2026. Pendaftaran dapat dilakukan di kantor Basnas Kabupaten Lebak di 0838 7428 3884 atau datang langsung ke studio Multatuli FM. Nomor telepon 0811 806 8900. Atau ke Sekretariat PKK Kabupaten Lebak di nomor telepon 0895-3422-031-30. Infak hanya Rp40.000. Peserta akan mendapatkan kaos peserta, produk luar-luar kopi, kupon undian door prize, dan tentunya infak untuk yatim. Pelaksanaan Jalan Sehat Berkah Luwak White Coffee 2026 akan dilaksanakan pada hari Minggu 21 Juni 2026 pukul 6 waktu Indonesia Barat bertempat di Alun-Alun Kota Rangkas Bitung. Hey, jangan sampai ketinggalan ya. Segera daftarkan dirimu sekarang juga. Jalan Sehat Berkah Luwak White Coffee 2026. Sehatnya dapat, pahala berbagi pun dapat. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Basnas Kabupaten Lebak.

0: sini.
1: Nyari apa sih?
0: KTP gua di mana ya?
1: KTP. Sahabat Multatuli, apakah kamu pernah kehilangan KTP? Kehilangan KTP atau kartu identitas pasti membuat kita panik, apalagi kalau sedang dibutuhkan untuk keperluan administrasi. Nah, kabar baiknya, proses mengurus KTP elektronik atau KTPL yang hilang sekarang jauh lebih mudah dan tidak serumit yang dibayangkan. Sebelum datang ke kantor Dukcapil, pastikan kamu sudah menyiapkan dokumen seperti surat keterangan kehilangan dari kepolisian, fotokopi kartu keluarga, datang ke kantor Dinas Dukcapil terdekat, serahkan dokumen persyaratan kepada petugas. Jika data sesuai, KTP elektronik akan langsung dicetak dan KTP baru bisa langsung kamu terima. Nah, mudah kan?
2: Oh, iya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
3: Pernahkah Anda mendengar apa itu stunting? Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita yang disebabkan oleh kurangnya asupan gizi dalam waktu yang cukup lama sehingga mengakibatkan gangguan pertumbuhan. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN Provinsi Banten dan Pemkab Lebak berkolaborasi dan membentuk program untuk penurunan angka penderita stunting, Jumat Serius, dan Gerakan Bapak Asuh Anak Stunting. Jumat Serius, 1000 hari untuk stunting. Jumat Serius dilaksanakan dalam rangka upaya percepatan penurunan stunting di Kabupaten Lebak. Jumat Serius dilaksanakan melalui penggalangan dana Rp1.000 setiap hari Jumat. Gerakan Bapak Asuh Anak Stunting, salah satu program penurunan angka stunting yang melibatkan semua pihak, baik individu maupun organisasi, untuk bersama-sama memberikan bantuan kepada anak stunting. Ayo, selamatkan generasi bangsa dari stunting. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
4: Itu ada motor di perlintasan. Kok keretanya nggak berhenti sih?
5: Iya ya, padahal mah berhenti aja sih. Itu kan bisa direm.
1: Eits, yuk belajar bareng. Mengapa kereta api tidak bisa berhenti secara mendadak? Kereta api memiliki ukuran dan bobot yang sangat besar. Satu rangkaian kereta penumpang umumnya terdiri dari 8 hingga 12 gerbong dengan total berat mencapai sekitar 600 ton. Semakin berat dan panjang rangkaian, semakin besar pula energi yang dibutuhkan untuk menghentikannya. Hal ini membuat jarak pengereman kereta jauh lebih panjang dibandingkan kendaraan biasa. Selain itu, kereta api menggunakan sistem pengereman berupa rem udara. Sistem ini bekerja secara bertahap dari satu titik ke titik lainnya. Jika pengereman dilakukan secara tidak merata, beresiko menyebabkan gerbong tergelincir atau bahkan terguling. Oleh karena itu, proses pengereman harus dilakukan secara terkontrol. Meskipun tersedia rem darurat, penggunaannya tetap tidak membuat kereta berhenti seketika. Keselamatan adalah prioritas utama di setiap perjalanan kereta api. Yuk patuhi semua rambu-rambu dan peringatan di perlintasan kereta api. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

Iya, 89 Multatle FM, cerdas, informatif, dan selatif. Sudah 33 menit pas pukul 9 pagi hari ini. Masih barengan habis di Multatle pagi. Selamat pagi untuk sahabat Multatle, dan terima kasih untuk kamu yang masih tetap setia gabung, yang mungkin hari ini kamu lagi terbaring sakit, mudah-mudahan lekas sembuh ya. Dan juga yang kebetulan memang di tanggal 11 ini ada yang lagi merayakan hari ulang tahun, selamat ulang tahun. Semoga diberikan umur yang bermanfaat, dilimpahkan rezeki, dan segala urusannya dimudahkan ya. Ada yang sudah mendaftar untuk mengikuti lomba video pengelolaan sampah, atau mungkin kamu sudah nyolong star. Jadi ini ya, DLH Lebak ini mengadakan lomba video pengelolaan sampah untuk OPD Kecamatan dan Kelurahan Desa Lingkup Pemerintah Kabupaten Lebak. Untuk pelaksanaannya, periode penguploadan video tanggal 10 sampai dengan 20 Juni 2026. Untuk periode penilaian video dari tanggal 20 sampai dengan 23 Juni 2026. Untuk persyaratan lomba, peserta lomba adalah organisasi perangkat daerah atau OPD kecamatan dari kelurahan atau desa lingkup pemerintah Kabupaten Lebak. Maksimal satu video yang dikirimkan untuk lomba ya. Info lebih jelasnya kamu bisa kepoin IG-nya DLH Lebak. Di situ kamu bisa mendapatkan informasi mengenai apa namanya lomba video pengelolaan sampah ini. Untuk peserta lombanya adalah OPD, jadi organisasi perangkat daerah kecamatan dan kelurahan desa lingkup pemerintah Kabupaten Lebak ya. Jadi ini dalam rangka memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia tahun 2026, DLH Kabupaten Lebak mengajak seluruh OPD kecamatan serta kelurahan atau desa lingkup pemerintah Kabupaten Lebak untuk berpartisipasi dalam lomba video pengelolaan sampah. Coba untuk tunjukkan inovasi, kreativitas, dan aksi nyata pengelolaan sampah yang telah dilaksanakan di lingkungan kerja masing-masing, dan kita bersama mewujudkan Kabupaten Lebak yang bersih, sehat, dan berkelanjutan ya. Durasi videonya maksimal 3 menit. Lokasi pembuatan video di lingkup OPD kecamatan, kelurahan, atau desa. Terus juga menampilkan kepala OPD atau pegawai, lalu juga memuat praktik pengelolaan sampah dengan cara atau metode yang sesuai ya. Itu ketentuannya. Jadi ada 4 ketentuan. Untuk durasi video maksimal 3 menit, lokasi pembuatan video di lingkungan OPD kecamatan, kelurahan, atau desa. Terus poin yang ketiga, menampilkan kepala OPD atau pegawai. Poin yang keempat, memuat praktik pengelolaan sampah dengan cara atau metode yang sesuai ya. Untuk pendaftarannya, kamu bisa coba untuk semua para OPD dikepoin DLH, IG-nya DLH Lebak ya. Oke. Sahabat Multatuli, Kejari Lebak bakal dampingi pembangunan ruang perawatan khusus RSUD Haji Darmo. RSUD Haji Darmo akan melaksanakan pembangunan ruang khusus senilai 4,7 miliar yang bersumber dari DAK Fisik APBN tahun 2026. Rumah sakit milik PMK Lebak itu akan membangun ruang perawatan khusus untuk bayi baru lahir atau NICU. Ruang perawatan intensif untuk bayi dan anak yang mengalami kondisi kritis atau PICU, PICU ya, dan ruang untuk mendiagnosis gangguan jantung atau chart lab. Jadi dalam pelaksanaan pembangunan itu, mereka akan menggandeng Kejaksaan Negeri atau Kejari Lebak untuk melakukan pengawalan untuk meminimalisir risiko penyimpangan, penyalahgunaan wewenang, dan kerugian negara. Ada permohonan terkait dengan pendampingan PSD atau proyek strategis daerah pada RSUD Haji Darmo yang tentunya ini sudah terdapat SK atau surat keputusan bupati, dan itu dikatakan langsung oleh Kepala Seksi Intelijen Kejari Lebak ya. Dan beliau juga mengatakan bahwa kejaksaan telah menggelar ekspos pengamanan pembangunan strategis atau PPS bersama terhadap proyek strategis daerah atau PSD pembangunan sarana di RSUD Haji Darmo yang dipimpin langsung Kepala Kejari Lebak Adi Ripani, yang dihadiri PLT Dirut RSUD Haji Darmo Eka Darmana Putra.
Jadi menurut mantan Satgas pada Jampitsus itu, kehadir mereka menjamin transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan proyek ya. Dan tim PPS juga menggandeng inspektorat akan terus mengawal proyek strategis daerah hingga selesai. Selain itu, Yudit menegaskan berkenaan pendampingan pembangunan strategis ini justru harus menjadi ruang yang dapat dimanfaatkan bagi dinas terkait yang memiliki program untuk memberikan informasi kepada Kejari Lebak. Jadi ini dapat melakukan langkah-langkah pencegahan atas potensi ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan atau AGHT dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab ya. Dan beliau juga mengingatkan dinas terkait dapat melakukan monitoring pekerjaan secara rutin sehingga kualitas pekerjaan dapat maksimal. Bukan berarti dapat pengawasan dan pengawalan dari kejaksaan mengabaikan kualitas dan juga tidak sesuai aturan ya, justru harus lebih baik lagi. Dan dia juga meminta agar dinas tak canggung atau takut untuk datang ke Kejari Lebak untuk berkonsultasi. Ya tentunya salah satu tugas fungsi kejaksaan adalah selaku pengacara negara. Jadi kalau nggak ngerti, mereka bisa bertanya sama kita gitu katanya ya. Jangan sampai ada penyimpangan dalam pembangunannya begitu. Dan sahabat Mewakili, 3 kandidat pejabat teras di lingkungan pemerintah Kabupaten Lebak atau PMK Lebak telah mendaftar sebagai calon sekretaris daerah atau Sekda Lebak. Ketiga orang birokrat di Lebak itu yang mendapat restu dari Bupati Hasbi Jayabaya untuk memperebutkan kursi orang nomor 1 di lingkungan aparatur sipil negara atau ASN PMK Lebak. Ketiga orang pejabat yakni PJ Sekda Lebak Halson Enggolan yang juga kepala BKAD Lebak, Asda 1 Sekda Lebak Al Kadri, serta Inspektorat Kabupaten Lebak Arusito. Jadi 3 orang birokrat asal Lebak ini telah daftar calon sekda. Saat ini masih menunggu hasil verifikasi validasi ke dalam berkas oleh aplikasi ASN Kari dan BKN. Kepala Badan Kepegawaian dan Pembangunan Pembangunan Sumber Daya Manusia atau BKPSDM Kabupaten Lebak Fahri Fitriana, dan ia mengatakan bahwa pendaftaran calon Sekda Lebak akan ditutup pada 11 Juni 2026. Setelah masa pendaftaran berakhir, panitia seleksi akan melanjutkan tahapan berikutnya sesuai ketentuan yang berlaku untuk menentukan calon terbaik yang akan mengisi jabatan tertinggi di lingkungan aparatur sipil negara Lebak. Salah satu pejabat yang telah mendaftarkan diri dalam seleksi terbuka jabatan Sekda Al Kadri yang menjabat asisten daerah atau Asda 1 Sekda Lebak ini membenarkan bahwa dirinya telah mendaftarkan diri sebagai calon Sekda Lebak pada Selasa kemarin. Jadi menurut beliau, keikutsertaannya dalam seleksi terbuka Sekda Lebak merupakan bentuk keseriusan untuk mengikuti mekanisme yang telah ditetapkan pemerintah. Siap mengikuti seluruh tahapan seleksi yang akan dilaksanakan oleh panitia seleksi gitu ya. Oke, sahabat Multatuli, keep stay di 89 Multatuli FM, cerdas, informatif dan solutif.

0: Generasi muda Kabupaten Lebak, saatnya tunjukkan semangat, disiplin, dan kekompakan
1: terbaikmu.
0: Memperingati hari ulang tahun Bayangkara ke-80, Polres Lebak mengajak seluruh pelajar terbaik tingkat SLTP sederajat dan SLTA sederajat se-Kabupaten Lebak untuk mengikuti Lomba Keterampilan Baris Berbaris LKBB Bayangkara 2026. Catat waktunya, pelaksanaan LKBB Bayangkara 2026 akan dilaksanakan pada Minggu 27 Juni 2026 bertempat di Polres Lebak. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 7 Mei sampai dengan kuota pendaftaran ditutup. Dan kabar baiknya, registrasi gratis. Ingat, kuota terbatas hanya untuk 25 tim untuk tingkat SLTP sederajat dan 25 tim untuk tingkat SLTA sederajat. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi 0819-9926-7403. LKBB Bayangkara 2026, bersama Polres Lebak, wujudkan generasi muda yang berkarakter. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Polres Lebak dan didukung oleh Radio Multa Tuli FM.
2: Halo warga Lebak, kabar gembira bagi para kreator visual dan suka dunia videografi. Pemerintah Kabupaten Lebak melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lebak menggelar Lomba Videografi Tahun 2026 dengan tema Perkembangan Perpustakaan, Budaya Baca, dan Literasi di Kabupaten Lebak. Lomba ini terbuka bagi peserta umum dengan kategori usia 17 tahun hingga 35 tahun yang ingin menyalurkan kreativitas sekaligus mempromosikan budaya literasi. Pastikan kamu tidak melewatkan kesempatan emas ini dan menangkan hadiah total puluhan juta rupiah. Yuk, catat tanggalnya. Pendaftaran dan seleksi dibuka mulai tanggal 3 Mei sampai dengan 10 Juni 2026. Pembekalan peserta lomba dilaksanakan tanggal 11 Juni 2026. Pembuatan dan penyempurnaan video tanggal 12 Juni sampai dengan 12 Juli 2026. Dan pengumuman pemenang akan dilaksanakan pada tanggal 27 Juli 2026. Yuk, segera siapkan kamera dan ide terbaikmu. Untuk informasi pendaftaran bisa melalui link yang tertaut pada unggahan Instagram @dispusarlebak dan bisa menghubungi Fajar di 0851-2390-8656. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multa Tuli FM.
3: Punya usaha, tapi masih bingung gimana cara promosinya di media sosial? Atau pengen konten media sosial kamu lebih menarik, lebih kreatif, dan bisa menjangkau lebih banyak pelanggan? Yuk kita ngopi
4: Konten Happy.
3: Pelatihan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah melalui media sosial tahun 2026. Pelatihan ini akan diselenggarakan di Aula PKK Kabupaten Lebak. Dalam pelatihan ini, kamu bakal mendapatkan wawasan dan keterampilan dalam membuat konten yang menarik dan kreatif untuk mendukung pertumbuhan usaha di era digital. Acara ini terbuka untuk para pegiat UMKM, pelaku ekonomi kreatif, juga seluruh masyarakat Kabupaten Lebak yang ingin meningkatkan kemampuan digital dan pemasaran melalui media sosial. Jangan lewatkan kesempatannya ya. Konten happy, konten keren, usaha makin keren. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh TPPKK Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multa Tuli FM.
5: Wargi-wargi, apa kalian pernah mendapatkan pelayanan publik kurang memuaskan?
6: Ingin memberikan aduan dan aspirasi? Mau tahu caranya? Mari kita simak berikut ini.
7: Anda dapat membuat laporan pengaduan serta aspirasi tersebut melalui layanan Lebak Ruhai. Silakan hubungi layanan Lebak Ruhai di nomor WhatsApp 0819441145481. Layanan pengaduan Lebak Ruhai merupakan layanan pengaduan yang berbasis WhatsApp dengan mengisi data aduan yang dilengkapi data diri. Laporan aduan Anda dapat langsung ditindaklanjuti dengan responsif. Isi data diri Anda dengan lengkap dan benar. Periksa seluruh laporan sebelum dikirim. Lengkapi seluruh data yang diminta tanpa ada bagian yang dikosongkan. Selanjutnya, tentukan kategori sesuai dengan kejadian yang akan Anda laporkan. Contohnya, infrastruktur seperti jalan atau fasilitas-fasilitas umum lainnya. Jelaskan kejadian atau laporan secara detail dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami. Ketika mengisi laporan, jangan lupa sesuaikan dengan waktu kejadian, cantumkan hari, tanggal, dan jam terjadinya peristiwa tersebut dengan akurat dan tidak terbelit-belit. Cantumkan lokasi secara rinci dengan menyebutkan nama kelurahan, kecamatan, kampung, RT RW, serta tambahkan keterangan lokasi agar mudah diidentifikasi. Pastikan semua data jelas, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan. Saat akan mengirim, pastikan Anda mengisi data diri Anda dengan benar dan sesuai dengan validitas aduan.
6: Setiap pengaduan yang masuk akan langsung kami tindak lanjuti sesuai dengan kewenangannya.
5: Sampaikan aduan dan aspirasi Anda melalui layanan pengaduan dan aspirasi Lebak Ruhai.
1: Mari bersama kita kawal pembangunan di Kabupaten Lebak.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pemerintah Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.

0: informatif dan solutif sahabat Motul. Seperti biasa di hari Kamis kita bakal kedatangan tamu ya, narasumber dari Dinas Kesehatan, dan ini rutin setiap minggu, setiap hari Kamis kamu bisa ikuti talk show bareng Dinas Kesehatan, dan kali ini sudah hadir di ruang Radio Multatul FM di studio. Ada dua narasumber dan satu pendamping. Dan hari ini kita bakal membahas mengenai layanan PSC 119. Dan kita langsung serahkan kepada host pagi hari ini ya, karena saya kebetulan sekarang jadi operator. Tapi gak apa-apa ya, untuk sahabat Multatul, so keep stay di 89 Multatul FM. Dan saya langsung serahkan kepada operator yang bertugas pagi ini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sobat Multatuli. Seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Nafis ya, seperti biasa di hari Kamis ini kita akan ada satu perbincangan menarik bersama Dinas Kesehatan di Multatuli pagi. Nah, sobat Multatuli, seperti yang kita tahu bahwa terkadang kita dalam beraktivitas ada hal-hal kegawatan yang terjadi dalam hidup kita. Nah, tadi sudah sempat disinggung tuh apa yang akan kita bahas di kesempatan pagi hari ini, yaitu PSC 119. Ada yang sudah pernah dengar, ada yang mungkin juga baru pertama kali dengar. Untuk itu akan kita bahas di pagi hari ini. Sudah ada dua narasumber dari Dinas Kesehatan. Yang pertama ingin saya sapa ada APT atau apoteker ya, Bu ya?
2: Betul.
1: Apoteker Umilawati Rawi M.Farm yang merupakan staf Yankes rujukan event khusus Dinas Kesehatan. Assalamualaikum, selamat pagi Bu.
2: Waalaikumsalam, selamat pagi.
1: Saya bisa menyapanya dengan Ibu siapa?
2: Ibu Ilan.
1: Ibu Ilan.
2: Panggilan akrabnya Ibu Ilan.
1: Oh baik, siap. Kemudian yang selanjutnya ada Osin Lestari SST yang merupakan bagian dari tim PSC 119 Dinas Kesehatan. Assalamualaikum, selamat pagi.
3: Assalamualaikum.
1: Panggilnya apa ya?
3: Ibu. Boleh Osin aja ya.
1: Oh baik.
3: Ya lebih dekat aja.
1: Teteh aja ya.
3: Boleh.
1: Osin
3: boleh,
1: agak
3: boleh.
1: Gimana sih ya?
3: Boleh.
1: Oke. Sobat Multatuli, PSC 119 adalah salah satu layanan kegawat daruratan yang terintegrasi, ini bisa kita manfaatkan sebagai bagian dari layanan kesehatan yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat. Tapi untuk lebih jelasnya, mungkin Bu Ila bisa lebih diinformasikan kepada masyarakat, apa sih sebetulnya PSC 119 ini Bu?
3: Baik, terima kasih. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih sudah diberi waktu, sudah diberi kesempatan. Semoga yang apa yang kami sampaikan nanti akan memberikan yang pengetahuan kepada masyarakat, pada umum masyarakat Lebak tentunya ya Mas ya. Karena PSC ini ya untuk di Kabupaten Lebak mungkin masih banyak yang belum tahu karena memang baru. Jadi PSC, izin saya menjelaskan. Jadi PSC 119 itu adalah layanan jadi layanan keselamatan atau kegawat daruratan medis pra rumah sakit. Mungkin ada yang bertanya-tanya masyarakat, apa sih bedanya kalau PSC 119 dengan layanan 112? Itu pernah saya pernah dengar ya,
1: betul.
3: 112. Jadi bedanya itu kalau 112 itu kan bersifat umum tuh Mas, biasanya kan itu ditujukan untuk damkar atau untuk BBBD ya. Nah, sedangkan PSC 119 ini khusus untuk sifatnya kegawat daruratan medis.
1: Okay.
3: Gitu. Dan alhamdulillah di Kabupaten Lebak ini sejak, jadi kita sudah punya gedung tuh yang beralamat di Jalan Abdi Negara nomor 1. Keluhnya itu di dekat, itu Mas di dekat peralihan, mungkin di dekat Makam Pahlawan. Ya di situ gedungnya cukup mewah. Alhamdulillah. Dan kami juga mempunyai sarana mobil ambulan yang cukup ya cukup memadai di situ. Kemudian ya untuk jam operasionalnya di sana petugas standby 2 kali 24 jam, jadi sehari penuh selama 7 hari, dan hari libur juga tanggal merah tetap siaga.
1: Ya,
3: jadi memang standby terus ya Mas ya. Gitu. Mungkin itu beroperasinya di sana.
4: Baik. Dan ini bisa dimanfaatkan 24 jam
3: yeah.
4: 7 hari penuh oleh masyarakat Kabupaten Lebak yang khususnya punya kegawat daruratan seputar kesehatan mungkin.
3: Betul
4: Bu ya,
3: seperti sekali, itu. Ya.
4: Nah ini kalau kita berbicara layanan kesehatan apa saja sih Bu yang bisa dilayani oleh PSC 119 ini Bu?
3: Ya baik, jadi sesuai dengan namanya ya PSC 119 kegawat daruratan, jadi kegawat daruratan yang sifatnya mengancam jiwa. Mm-hmm. Jadi salah satu contoh misalnya kayak kecelakaan lalu lintas atau misalnya ya kayak masyarakat sekitar melihat di lingkungan ya, misalnya ada tetangga atau ada keluarga yang tiba-tiba serangan jantung atau tersedak makanan itu kan menghalangi pernapasan. Nah itu bisa nelpon ke 119. Gimana sih caranya nelpon? Cukup menekan telepon 119 itu gratis.
4: Okay.
3: Bisa lewat telepon rumah, lewat ponsel, dan walaupun tidak ada pulsa ataupun kuota itu tetap tersambung ke layanan 119. Jadi kan mudah ya, siapapun bisa mengakses di sini. Jadi kita memberi informasi kepada masyarakat kalau ada apa-apa jangan ragu untuk menelpon 119. Begitu.
4: Nah, itu mungkin juga yang jadi pertanyaan masyarakat, apakah juga misalnya ketika masyarakat butuh mobilisasi mau lahiran misalnya gitu ya, atau kegawat daruratan yang lain, apakah tetap bisa dibantu?
3: Kalau bisa, kalau sifatnya emang gawat darurat itu bisa lewat PSC 119. Jadi tapi memang tidak mengotak-ngotakin hanya untuk lahiran ya, jadi semuanya. Cuma ya perlu digarisbawahi di sini benar yang sifatnya kegawat daruratan. Jadi kalau ada pengalaman juga ya, pengalaman kita di lapangan, jadi misalnya cuma anaknya cuma batuk atau demam, iya gitu, cuma demam tapi nelpon 119 itu kan masih bisa jalan ya, dan jadi kami sarankan ya ke layanan kesehatan terdekat, ke klinik ataupun puskesmas, karena kalau kita tetap melayani itu dikhawatirkan ada tiba-tiba memang yang benar-benar butuh kegawat daruratan, kita kan agak itu ya, jadi keskip gitu gitu. Jadi memang harus benar-benar sih gitu. Ya itu juga nanti dipilah-pilah. Jadi untuk pada saat menelpon nanti kan akan ditanya tuh, dia screening dulu gitu Mas.
2: Betul.
4: Baik. Nah, soal teknisnya nanti Teh Osin, ketika ada masyarakat yang menelpon 119.
2: Betul.
4: Bagaimana kemudian secara teknis agar bisa mendapatkan layanan itu?
2: Baik. Jadi ketika masyarakat telepon kita, nanti kan kita menerima laporan, lalu kita ngeverifikasi dulu si pelapor itu. Terus kita nentuin dulu tingkat kegawat daruratannya. Nah, jadi kalau misalkan sudah ditentukan, baru kita ngirim tenaga medis atau ambulannya. Ambulannya ke lokasi serta berkoordinasi dengan fasilitas kesehatan yang kita tuju.
4: Oke. Proses verifikasinya seperti apa sih biasanya?
2: Nah, bisa misalkan kita kasih contoh aja ya, biar ini verifikasinya pertama kita telepon 119. 119 nanti mereka akan disambungkan ke Kemenkes. Dari Kemenkes nanti ditanya dulu, ini misalkan nama, diagnosa, nanti ini daerah mana, terus keperluannya apa. Misalkan Kabupaten Lebak kecelakaan membutuhkan ambulan, misalkan nanti sama Kemenkes diteruskan ke PSC 119 Kabupaten Lebak.
4: Okay.
2: Adapun misalkan tidak tersambung dengan melalui nomor 119, kita punya alternatif sendiri, ada nomor WhatsApp-nya, bisa diakses lewat WhatsApp atau telepon juga. Nah itu juga bisa menghubungi lewat di nomor 08 1176 29 119.
3: Nah, dicatat tuh, boleh dicatat.
2: Ya, boleh dicatat untuk informasi ya.
3: Iya.
2: Udah kayak gitu aja sih.
4: Bedanya dengan kontak 119 atau dengan nomor WA seperti apa?
2: Baik. Kalau untuk 119 sendiri kan tidak berbayar ya. Sedangkan kalau untuk nomor WhatsApp itu harus ada berbayarnya, kuota internet.
3: Harus ada kuota.
2: Kalau tidak ada tidak bisa tersambung.
3: Ya karena itu kan sifatnya emang lebih pribadi ya, maksudnya tidak bukan pakai sistem 119 gitu, bukan pakai provider gitu. Okay. Jadi kalau 119 kan menelpon ke 119 kan kita ada ke ininya dulu, langsung ke Kemenkes gitu ya.
2: Betul, ke sana dulu nanti baru disambungin ke kabupaten.
3: Jadi dilihat, dipetakan di daerah mana kejadian itu, langsung diarahkan misalnya di Lebak berarti PSC 119 Lebak gitu. Kalau yang tadi nomor WhatsApp itu kan nomor petugas, petugas ya.
4: Oh baik, dan tapi dua-duanya sama-sama standby 24 jam ya?
3: Iya, betul sekali.
4: Baik, nah yang menarik adalah ketika kegawatan itu kan pasti panik,
3: ya,
4: khawatir.
3: Betul, pasti, ya, betul, pasti.
4: Itu. Bagaimana kemudian menjelaskan ke masyarakat bahwa yang dikeluhkannya itu sebetulnya tidak termasuk ke dalam misalnya layanan, atau misalnya tadi contohnya ketika anak tersedak, anaknya demam, pasti kan yang menelpon panik tuh.
3: Iya.
4: Seperti apa biasanya treatment-treatmentnya?
3: Biasanya kita kan screening dulu tuh Mas. Jadi kalau memang ya di lapangan itu pasti yang menelpon panik. Kalau panik itu kan kadang-kadang ngomong aja sudah buru-buru, terbata-bata dan diulang-ulang. Dan kata-kata pertama pasti tolong, tolong, tolong gitu. Jadi biasanya kami tenangkan dulu. Tenang ya Bu, tenang ya Bu. Jadi kita supaya kita bisa menggali informasi itu lebih jelas kan. Jadi ini kita tanya kondisinya bagaimana, misalnya terus udah gitu apakah masih bisa merespon gitu. Jadi kalau cuma tapi ada beberapa sih memang ya cuma kayak konsul aja ya, tadi contohnya misalnya cuma demam tapi pengen diantar kan, kita tidak melayani yang seperti itu. Jadi kita pilih-pilih juga Mas yang sifatnya memang mengancam jiwa ya gitu.
4: Nah mungkin kalau di masyarakat itu kan anggapannya ketika melihat layanan PSC misalnya, apalagi kan kantornya di sebelah sana ada ambulannya itu. Wah berarti layanan ambulan gratis dong, untuk bisa dipakai untuk apapun, misalnya mungkin entah melahirkan atau apa. Apakah itu juga misalnya masih bagian dari layanan PSC 119 terkait dengan ambulan gratis misalnya?
2: Baik, izin menjawab ya. Pada prinsipnya kan layanan kegawat daruratan kan diberikan untuk membantu

0: Wargi-wargi, apa kalian pernah mendapatkan pelayanan publik kurang memuaskan?
1: Ingin memberikan aduan dan aspirasi? Mau tahu caranya? Mari kita simak berikut ini.
2: Anda dapat membuat laporan pengaduan serta aspirasi tersebut melalui layanan Lebak Ruhai. Silakan hubungi layanan Lebak Ruhai di nomor WhatsApp 0819441145481. Layanan pengaduan Lebak Ruhai merupakan layanan pengaduan yang berbasis WhatsApp dengan mengisi data aduan yang dilengkapi data diri. Laporan aduan Anda dapat langsung ditindaklanjuti dengan responsif. Isi data diri Anda dengan lengkap dan benar. Periksa seluruh laporan sebelum dikirim. Lengkapi seluruh data yang diminta tanpa ada bagian yang dikosongkan. Selanjutnya, tentukan kategori sesuai dengan kejadian yang akan Anda laporkan. Contohnya, infrastruktur seperti jalan atau fasilitas-fasilitas umum lainnya. Jelaskan kejadian atau laporan secara detail dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami. Ketika mengisi laporan, jangan lupa sesuaikan dengan waktu kejadian, cantumkan hari, tanggal, dan jam terjadinya peristiwa tersebut dengan akurat dan tidak terbelit-belit. Cantumkan lokasi secara rinci dengan menyebutkan nama kelurahan, kecamatan, kampung, RT RW, serta tambahkan keterangan lokasi agar mudah diidentifikasi. Pastikan semua data jelas, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan. Saat akan mengirim, pastikan Anda mengisi data diri Anda dengan benar dan sesuai dengan validitas aduan.
1: Setiap pengaduan yang masuk akan langsung kami tindak lanjuti sesuai dengan kewenangannya.
0: Sampaikan aduan dan aspirasi Anda melalui layanan pengaduan dan aspirasi Lebak Ruhai.
3: Mari bersama kita kawal pembangunan di Kabupaten Lebak.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pemerintah Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.
5: Ya elah, si ibu ribet amat ke pasar doang tas segede gaban gitu.
6: Kamu pasar semuda sudah bersifat seperti ini. Apalagi kalau kamu jadi tua. Tidak pantas. Pasar semuda seperti ini tidak sopan. PTDH kamu ya.
7: Saat ini, harga plastik di pasaran sedang mengalami kenaikan. Kondisi ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti meningkatnya harga bahan baku minyak, biaya produksi, hingga distribusi. Lalu, apa yang bisa kita lakukan? Gunakan tas belanja sendiri, bawa wadah dari rumah, kurangi penggunaan plastik sekali pakai. Yuk, mulai kebiasaan baik dari sekarang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
8: Halo warga Lebak dan sekitarnya, yuk meriahkan Jalan Sehat Berkah Luwak White Coffee 2026. Saatnya hidup sehat sambil berbagi kebaikan dan berkesempatan membawa pulang berbagai door prize dan hadiah menarik. Pendaftaran Jalan Sehat Berkah 2026 dibuka mulai tanggal 10 Mei hingga 10 Juni 2026. Pendaftaran dapat dilakukan di kantor Basnas Kabupaten Lebak di 0838-7428-3884 atau datang langsung ke studio Multatuli FM. Nomor telepon 0811-806-8900 atau ke Sekretariat PKK Kabupaten Lebak di nomor telepon 0895-3422-031-30. Infak hanya Rp40.000. Peserta akan mendapatkan kaos peserta, produk luwak-luwak kopi, kupon undian door prize, dan tentunya infak untuk yatim. Pelaksanaan Jalan Sehat Berkah Luwak White Coffee 2026 akan dilaksanakan pada hari Minggu 21 Juni 2026 pukul 6 waktu Indonesia Barat bertempat di Alun-Alun Kota Rangkas Bitung. Hey, jangan sampai ketinggalan ya. Segera daftarkan dirimu sekarang juga. Jalan Sehat Berkah Luwak White Coffee 2026. Sehatnya dapat, pahala berbagi pun dapat. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Basnas Kabupaten.

0: mengeluarkan peraturan Bupati Nomor 36 tahun 2025 tentang pembatasan waktu operasional angkutan barang khusus tambang di wilayah Kabupaten Lembang. Terhitung sejak tanggal 16 Oktober 2025, pemerintah Kabupaten Lebak menetapkan bahwa waktu operasional kendaraan angkutan barang khusus tambang yaitu pada pukul 21 waktu Indonesia Barat sampai dengan pukul 5 waktu Indonesia Barat. Pembatasan waktu operasional kendaraan angkutan barang khusus tambang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diberlakukan pada ruas jalan di daerah. Pembatasan waktu operasional kendaraan angkutan barang khusus tambang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berlaku untuk kendaraan angkutan barang khusus tambang yang meliputi tanah, pasir, batu, gamping atau batu kapur, batu bara, dan atau hasil tambang lainnya. Pembatasan kendaraan angkutan barang khusus tambang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diberlakukan untuk jenis kendaraan bermotor angkutan barang golongan 2, golongan 3, golongan 4, dan golongan 5 dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan bupati. Setiap orang yang menggunakan angkutan barang khusus tambang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada pasal 4 dan 5 dikenakan sanksi administrasi sebagai berikut. Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A merupakan tindakan dalam rangka penegakan hukum oleh penyidik pegawai negeri sipil atau petugas dinas yang memiliki surat tugas. Denda administrasi dan penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B dan huruf C merupakan tindakan dalam rangka penegakan hukum oleh tim pengawasan dan penertiban. Denda administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B dikenakan paling sedikit 5 juta rupiah dan paling banyak sebesar 24 juta rupiah per kendaraan. Besaran denda sebagaimana dimaksud pada ayat 4 ditentukan berdasarkan hasil rapat tim pengawasan dan penertiban yang dituangkan dalam berita acara. Denda administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat 2 ditetapkan dengan surat ketetapan denda. Denda administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dibayarkan ke rekening kas umum daerah. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh pemerintah daerah Kabupaten Lebak.
1: Halo sahabat Muraduli, kamu punya hobi membaca dan suka menuangkan pendapat dan ulasanmu tentang buku? Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Lebak menyelenggarakan Lomba Resensi Buku Berbasis Koleksi Perpustakaan Tahun 2026 tingkat SMP dan SMA sederajat se-Kabupaten Lebak. Jangan lewatkan kesempatan ini, segera kirimkan karya terbaikmu. Kegiatan ini dapat diikuti oleh seluruh pelajar tingkat SMP dan SMA sederajat di Kabupaten Lebak, di mana peserta mendaftarkan diri secara perseorangan atau individu. Tahapan seleksi dimulai mulai tanggal 5 Mei sampai dengan 20 Juli 2026 dengan membuat resensi buku dalam bentuk naskah dan video. Daftarkan diri kamu di link pendaftaran yang ada di Instagram @dispusarlebak. Untuk informasi pendaftaran bisa menghubungi Denny di 0812-8123-7750 atau Neneng di 08777-181-6545 dan terdapat total hadiah jutaan rupiah. Yuk pilih buku favoritmu, tulis dan rekam resensi terbaikmu. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM. Multatuli
2: FM, hadir dengan warna baru. Tetap setia menemani sahabat dengan beragam informasi, hiburan, dan edukasi. Mengangkat hasanah seni dan budaya yang ada di Kabupaten Lebak. Semua tentang Lebak. 89 Multatuli FM.
3: Lebak banget. 89 Multatuli FM masih di Multatuli Pagi. Sobat Multatuli, kita masih bersama Dinas Kesehatan. Kita masih juga membahas seputar PSC 119, layanan kegawat daruratan seputar kesehatan yang bisa dimanfaatkan oleh seluruh masyarakat Kabupaten Lebak, yang juga tentunya ini menjadi salah satu bukti hadirnya pemerintah dalam memberikan layanan kesehatan yang berkualitas dan juga cepat kepada masyarakat. Bu Ila dan juga Teh Osin, ini ada yang sudah bertanya.
4: Yeah.
3: Ini kita coba sapa satu persatu. Yang pertama ada dari Indah di Kampung Jeruk. Selamat pagi.
4: Indah.
3: Ini menanyakan siapa yang mengelola dan bertanggung jawab penuh atas operasional layanan PSC 119. Seperti apa?
4: Baik, terima kasih. Kami coba jawab ya. Jadi PSC 119 itu, jadi yang bertanggung jawab penuh itu masih Dinas Kesehatan. Dan selama yang saat ini masih di bawah bidang pelayanan kesehatan. Gitu. Insya Allah kedepannya akan menjadi UPTD. Kita masih dalam on process. Jadi kalau UPTD nanti dia udah bisa ini sendiri ya. Kalau sekarang masih di bawah pelayanan kesehatan Dinas Kesehatan.
3: Baik. Gitu. Baik, semoga terjawab untuk Indah. Selanjutnya juga ada Agus di Mandala. Selamat pagi Agus, menanyakan tentang di daerah mana saja layanan PSC ini bisa tersedia. Seperti apa, Bu Ina?
4: Baik, terima kasih Agus. Ya, Mas Agus. Ya, PSC ini untuk daerah Lebak, insya Allah bisa digunakan di seluruh Lebak ya, di pelosok-pelosok. Kalau asal ya tadi ada bisa masuk ke layanan 119. Jadi walaupun jauh, tetap bisa gitu layani. Kan kami nanti akan berkoordinasi dengan layanan kesehatan terdekat, misalnya di ujung selatan misalnya. Berarti kan nanti kami akan berkoordinasi dengan layanan kesehatan yang berada di sana, puskesmas, misalnya puskesmas Baya, kemudian rumah sakit Malimping yang sebelah sana gitu. Jadi semua bisa insya Allah bisa terakomodir, bisa kami layani.
3: Baik, gitu. Jadi jangan khawatir meskipun kantornya di Rangkas ya Bu.
4: Iya betul, kantornya aja yang ada di Rangkas.
3: Betul, seluruh layanannya bisa dinikmati, bisa dirasakan di seluruh wilayah Kabupaten Lebak. Seperti itu. Kemudian juga ini ada yang menanyakan, ada dari Indri di Sampai, selamat pagi. Apakah ada sanksi bagi masyarakat yang menyalahgunakan nomor 119 atau melakukan panggilan palsu? Seperti apa? Okay. Ini yang sering juga nih sebetulnya ya.
4: Iya, sering.
5: Betul, sering banget.
4: Ya, mungkin yang di lapangan.
5: Oke, okay, baik. Halo Indri, izin jawab ya. Terima kasih pertanyaannya. Kalau untuk sanksi untuk sekarang belum ada, tapi saran dari saya alangkah baiknya menggunakan dengan bijak layanan 119 ini ya Indri ya.
3: Betul. Tapi sejauh ini suka ada yang ikut seperti itu aneh, tiba-tiba
5: ada telepon. Banyak sekali.
3: Banyak.
5: Bahkan ya, di jam-jam kayak jam 12, jam 2 suka ada telepon fiktif.
3: Oh gitu.
5: Betul.
3: Betul. Sebetulnya jadi, tidak baik ya.
5: Iya. Betul, betul.
4: Harusnya kan dipergunakan sebaik mungkin ya. Gitu. Cuma mungkin ya namanya juga iseng kali, betul, bisa tidur kali Mas. Jadi mudahan telepon aja.
3: Betul-betul, karena kan khawatir nanti jika ada hal yang memang beneran urgent, beneran penting, tertutup oleh itu ya.
4: Betul sekali. Ya, gitu. Jadinya kan menghambat ya. Justru yang benar-benar butuh pertolongan malah kena ini kan, maksudnya jadi menghambat gitu.
3: Betul, meskipun seperti itu juga tadi sudah dijelaskan ada proses verifikasi ya, sebelum turun ke lapangan. Jadi buat warga Lebak yang sedang mendengarkan saat ini bukan mainan, bukan ajang iseng, karena tentunya ini layanan kegawat daruratan yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat agar tentunya hal-hal yang gawat darurat tadi bisa lekas segera tertangani, seperti itu. Nah ini juga yang mungkin menjadi pertanyaan banyak orang, Bu Ila, Teh Wasin, seberapa cepat sih kemudian respon time yang diberikan oleh layanan PSC 119 ini?
4: Target nasional, nasional itu di bawah 15-20 menit. Cuman kan kita tergantung lagi dan banyak faktor ya Mas ya. Jadi ada faktor jarak, kemudian kondisi lalu lintas, misalnya kemacetan gitu, atau yang faktor penelpon ini tidak memberikan informasi yang akurat dan jelas. Okay. Ya, jadi tidak memberikan clue-nya jelas. Jadi kan pasti kita tiba ke tempat itu atau TKP itu ya agak terhambat gitu. Tapi diusahakan kita semaksimal mungkin secepat ya.
3: Oke. Okay.
4: Jadi ininya apa waitingnya cepat gitu ya time. Okay.
3: Jadi 15 menit setelah telepon ditutup mungkin ya, seperti itu
4: ya,
3: atau
4: setelah
3: bagaimana?
4: Verifikasi tadi.
3: Oke. Okay. Nah, kemudian juga jadi pertanyaan, Untuk tenaga kesehatannya apa saja yang tersedia Bu di layanan PSC 119 ini?
4: Jadi kalau di PSC itu ada tenaga medis, dalam hal ini dokter sebagai konsulan. Jadi konsulan kalau ada kejadian, juga sebagai pengawas apabila terjadi tindakan, misalnya kita melakukan tindakan penolongan itu ya, melakukan tindakan medis, kita juga di bawah pengawasan dokter. Kemudian ada paramedis yang terlatih, ada juga bidan, dan driver juga, yang driver ambulan, dalam hal ini ambulan yang sudah bersertifikasi otomatis, sudah skillnya sudah tidak diragukan lah ya, untuk mengendarai kendaraan ambulan yang cukup besar dan juga bisa membantu kalau jika di TKP itu butuh bantuan.
3: Oke. Nah, ini ada pertanyaan juga ada dari Ani di Salahaur, bagaimana tahapan yang harus dilakukan oleh penelpon 119? Mungkin tahapan-tahapan biasa untuk dilayani seperti itu ya.
5: Oke. Siap, tahapannya pertama sebagai pasien ya, kita telepon ke 119 dulu, nanti dari sana disambungkan ke Kemenkes. Nanti dari Kemenkes itu ditanya, ini untuk daerah mana dan kebutuhannya apa. Nanti misalkan Kabupaten Lebak, nanti dari Kemenkes disambungkan ke PSC 119 Kabupaten Lebak, seperti itu. Nanti dari situ sama PSC kita verifikasi dulu untuk
4: kondisi
5: pasien tersebut. Nanti kalau memang sudah komunikasinya lancar, biasanya dilanjut di by what, nomor, ada nomor WhatsApp kita juga bisa diakses, bisa dihubungin juga nomor WhatsAppnya, mungkin bisa di save ya, di 0811 7629 119, bisa ke situ.
3: Oke, berarti untuk lebih detailnya tentang laporan yang masuk lewat WhatsApp ya?
5: Betul.
3: Oke, karena tadi saya mau nanya nih, Lebak itu kan tempat wisata Bu ya, banyak lah ya, kalau musim liburan banyak yang lewat. Bagaimana kemudian kalau yang menelponnya bukan dari Lebak misalnya, tetap dilayani atau tidak? Dan yang kemudian adalah ketika orang dari luar Lebak kan pasti nggak tahu tuh ya, daerah mana ini saya kecelakaan, tempatnya apa. Berarti kalau lewat WhatsApp itu mungkin untuk titik lokasi pastinya bisa lewat Sherlock seperti itu ya?
5: Iya, betul.
3: Okay. Nah, apakah bisa dilayani warga luar Lebak atau bagaimana?
4: Jadi gini Mas, kan kalau tadi kan nelpon pertama ke 119 dulu. Dari 119 itu kan diverifikasi letak daerahnya di mana. Jadi langsung dipilahkan oleh 119
3: pusat. Berdasarkan lokasi kejadian
4: dari Kemenkes. Kalau misalnya dia kejadiannya di Tangerang, berarti nanti dialihkan ke PSC 119 Tangerang. Kita alhamdulillah di kabupaten di Provinsi Banten itu semua kabupatennya sudah ada PSC 119. Jadi diambil yang terdekat gitu.
3: Baik. Nah, ini jadi satu angin segar untuk warga masyarakat seluruh Indonesia mungkin ya.
4: Iya,
3: benar. Yang ingin berkegiatan di sini tetap aman, tetap nyaman, jika ada kegawat daruratan bisa langsung hubungi 119. Tapi sayangnya durasi kita sudah habis, sudah 30 menit kita berbincang. Mungkin Bu Ila ada closing statement terkait dengan pembahasan kita hari ini.
4: Nggak kerasa ya. Perasaan pakai baru gitu. Mungkin di sini saya closing statement-nya itu, jadi bila ada keadaan darurat medis yang terjadi, baik itu maksudnya di sekeliling kita, untuk keluarga kita, jadi kepanikan itu musuh utama ya. Jadi dan kecepatan itu kunci dari keselamatan. Jadi intinya jangan panik, terus hubungi, silakan menghubungi PSC 119, kemudian dicatat nomornya, disimpan. Setelah itu akan ada bantuan untuk kejadian itu gitu. Jadi jangan panik lah intinya ya, begitu.
3: Baik, kalau Teh Osin sebagai penutup.
5: Baik, kalau dari saya, PSC 119 hadir sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam memberikan pelayanan kegawat daruratan yang cepat, tepat, dan responsif. Semoga masyarakat semakin sadar pentingnya respon cepat untuk menyelamatkan nyawa semuanya. Bye. Terima kasih
3: Bu Ila. Terima kasih Teh Osin.
5: Sama-sama.
3: Pembahasannya. Semoga ini bisa menjadi satu informasi bagi kita ya Sobat Multatuli, agar tentunya ini bukti bahwa negara hadir, pemerintah hadir dan memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakatnya.
5: Amin.
3: Salah satunya adalah bagaimana kita negara merespon kegawat daruratan yang dialami oleh masyarakat. Salah satunya adalah di seputar kesehatan dengan layanan 119. Terima kasih yang sudah bergabung. Saya Revan selaku host pamit undur diri. Tetap bersama kami di 89 Multatul FM karena akan ada informasi dan musik-musik terenak lainnya di Kabupaten Lebak. Multatul
2: FM, hadir dengan warna baru. Tetap setia menemani sahabat dengan beragam informasi, hiburan, dan edukasi. Mengangkat hasanah seni dan budaya yang ada di Kabupaten Lebak. Semua tentang Lebak. 89 Multatul FM. Lebak banget.

89.2 FM, cerdas informatif dan solutif. Sudah 37 menit lewat pukul 10 pagi hari ini. Sahabat Motul 5 kita tadi sudah mengikuti ya talkshow bareng Dinkes mengenai PSC 119, yaitu adalah layanan bebas pulsa, layanan darurat mengenai kesehatan atau mungkin ya informasi lah untuk sahabat Motul yang berada di pelosok-pelosok di pedesaan yang memang membutuhkan tindak cepat gitu kan, tindakan cepat dan lain sebagainya gitu ya. Pokoknya setiap hari Kamis di jam 10 sampai dengan selesai itu bakal ada selalu talk show bersama Dinkes ya. Mudah-mudahan sih besok juga seperti mungkin, tapi belum ada bocoran ya, belum ada bocoran mengenai besok dengan siapa, tapi yang pasti katanya ada gitu. Sekali lagi thank you untuk kamu yang masih tetap setia gabung 89.2 FM dan juga yang sudah stay dari pagi sampai detik ini. Thank you banget sekali lagi. Terima kasih banyak ya yang sudah mungkin sudah kepoin IG-nya Multatul FM atau juga yang scroll-scroll TikTok-nya Multatul FM. Thank you banget. Jika memang menarik, jika memang penasaran, kamu boleh ya follow IG atau TikTok-nya. Kalau misalkan nggak menarik, nggak penasaran, ya udah nggak usah, kita nggak maksa. Oke, selamat pagi untuk yang mungkin sekarang sudah mengerjakan tugas dari atasan, sudah setengah jalan, mudah-mudahan bisa selesai dengan tepat waktu ya. Apalagi kamu yang sekarang lagi dikejar-kejar oleh deadline yang harus selesai hari ini atau mungkin besok, tapi kerjaannya masih numpuk-numpuk karena pekerjaan kamu yang sengaja ditumpuk setiap harinya. Ada yang punya kebiasaan yang orang tua yang bisa bikin anak gak percaya diri? Nah ini nih, ini ada 4 kebiasaan orang tua yang bisa bikin anak tak percaya diri. Jadi kepercayaan diri ini merupakan salah satu fondasi penting dalam tumbuh kembang anak ya. Anak yang memiliki rasa percaya diri yang sehat cenderung lebih berani mencoba hal baru, mampu menghadapi tantangan, serta memiliki keyakinan terhadap kemampuan dirinya sendiri. Sebaliknya, rendahnya rasa percaya diri ini dapat membuat anak mudah menyerah, takut gagal, dan ragu dalam mengambil keputusan. Yang sering tidak disadari adalah rasa tidak percaya diri pada anak terkadang muncul dari kebiasaan orang tua yang sebenarnya itu dilakukan dengan niat baik gitu ya. Jadi orang tua tentu ingin memberikan yang terbaik bagi buah hati, namun dalam praktiknya beberapa pola komunikasi dan perilaku tertentu justru bisa mengikis harga diri anak secara perlahan. Ada beberapa kebiasaan orang tua yang dapat membuat anak tidak percaya diri. Melansir dari Psychology Today, yang pertama, terlalu sering mengkritik dengan keras. Wah ini, jadi hati-hati ya. Memberikan masukan kepada anak memang penting ya. Namun kritik yang disampaikan dengan nada keras, merendahkan atau mempermalukan, ini dapat meningkatkan dampak emosional yang mendalam. Jadi ketika anak terus-menerus mendengar komentar negatif tentang dirinya, mereka bisa mulai meragukan kemampuan dan nilai dirinya sendiri. Akibatnya anak menjadi takut melakukan kesalahan, enggan mencoba hal baru, dan kehilangan motivasi untuk berkembang. Alih-alih mengkritik pribadi anak, fokuslah pada perilaku yang perlu diperbaiki. Gunakan bahasa yang membangun agar anak memahami kesalahannya tanpa merasa direndahkan ya. Terus yang kedua, terlalu melindungi anak. Banyak orang tua berusaha melindungi anak dari segala bentuk kesulitan. Sayangnya, sikap yang terlalu protektif justru dapat menghambat perkembangan rasa percaya diri. Jadi ketika anak selalu dibantu dan dijauhkan dari tantangan, mereka tidak memiliki kesempatan untuk belajar menyelesaikan masalah sendiri. Padahal keberhasilan terhadap tantangan kecil merupakan salah satu cara terbaik untuk membangun keyakinan diri. Jadi anak yang terlalu dilindungi juga beresiko merasa cemas saat harus menghadapi situasi baru tanpa bantuan orang tua.
mereka dapat tumbuh menjadi pribadi yang kurang mandiri dan selalu bergantung pada orang lain. Karena itu penting ya bagi orang tua untuk menemukan keseimbangan antara melindungi dan memberi ruang bagi anak untuk belajar dari pengalaman. Yang ketiga adalah membuat anak merasa bersalah. Nah ini kadang-kadang yang sering itu yang seperti ini. Mengajarkan empati kepada anak merupakan hal yang baik. Namun beberapa hal jika orang tua sering menggunakan rasa bersalah sebagai alat untuk mengendalikan perilaku anak. Misalnya dengan mengatakan bahwa anak telah mengecewakan orang tua atau membuat orang tua sedih setiap kali melakukan kesalahan. Dan ini kalimat seperti ini itu dapat membuat anak merasa bertanggung jawab atas emosi orang lain secara berlebihan. Jadi dalam jangka panjangnya, kebiasaan tersebut ini dapat mempengaruhi harga diri anak dan membuat mereka sulit mengekspresikan perasaan atau kebutuhan pribadinya gitu ya. Terus yang terakhir, sering berbicara dengan nada sarkastis. Jadi sarkasme ini mungkin terdengar seperti candaan ya bagi orang tua, namun bagi anak, ucapan bernada menyindir atau mengejek ini dapat terasa menyakitkan dan memalukan. Contoh, ketika anak melakukan kesalahan, lalu orang tua berkata, "Wah, pintar sekali sampai begini hasilnya." Meski dimaksudkan sebagai sindiran ya, anak bisa menangkap pesan bahwa dirinya tidak cukup baik. Komunikasi yang penuh sindiran dapat merusak hubungan antara orang tua dan anak. Selain itu, anak menjadi lebih sulit terbuka karena takut dihakimi atau diejek. Jika sedang merasa kesal, coba untuk menyampaikan perasaan secara langsung dan jelas tanpa menggunakan sarkasme. Komunikasi yang hangat dan penuh penghargaan akan membantu anak merasa aman serta dihargai.

0: sahabat Multatuli. Six Fantastic merupakan ikhtiar pengembangan 6 objek wisata unggulan pemerintah daerah Kabupaten Lebak. Keenam objek wisata unggulan ini menjadi daya tarik wisata yang memiliki daya saing. Six Fantastic ini diantaranya Museum Multatuli. Museum Multatuli merupakan museum anti-kolonialisme pertama di Indonesia. Meskipun mengusung nama Multatuli sebagai nama museum, tapi museum ini tidak hanya memberikan informasi seputar sosok Multatuli saja. Kita bisa mendapatkan informasi seputar Indonesia Merdeka dan terbentuknya Kabupaten Lebak, Banten. Pantai Bagedur. Pantai Bagedur merupakan salah satu objek wisata yang populer di Kabupaten Lebak yang menawarkan keindahan pantai dan ombak yang cukup besar dan menantang. Pantai Sawarna. Karena keindahannya, Pantai Sawarna ini disebut sebagai surga tersembunyi di Banten. Pantai Sawarna berlokasi di Jalan Sawarna Bayah, Kabupaten Lebak. Seba Baduy. Merupakan upacara adat yang dilakukan setahun sekali sebagai wujud syukur atas limpahan hasil pertanian. Suku Baduy secara bersama-sama akan berjalan kaki ratusan kilometer mengunjungi kepala daerah baik Bupati Lebak maupun Gubernur Banten untuk menyerahkan hasil bumi dan menyampaikan perkembangan masyarakat Baduy dalam satu tahun. Kasepuhan Citorek. Menjadi destinasi yang termasuk ke dalam Six Fantastic, Kasepuhan Citorek merupakan salah satu kesatuan masyarakat hukum adat di wilayah Kabupaten Lebak. Dan Kebun Teh Cikuya. Kebun Teh Cikuya ini menawarkan pemandangan kebun teh yang hijau dan asri, serta udara sejuk yang menyegarkan. Menawarkan destinasi yang indah dan futuristik. Yuk bersama datangi dan jelajahi keindahan alam di Kabupaten Lebak bersama Six Fantastic. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
1: Pernahkah Anda membaca atau mendengar kata-kata kasar di media sosial? Pernahkah Anda merasa marah dan ingin membalas dengan ujaran yang sama? Hati-hati, ujaran kebencian bisa memicu perpecahan, menyulut konflik, dan merusak kedamaian di tengah kita. Indonesia itu beragam. Perbedaan adalah kekayaan, bukan alasan untuk saling membenci. Mari kita gunakan kata-kata yang baik, menebarkan kedamaian dan menjaga persatuan. Bijak dalam berbicara, damai dalam berinteraksi. Bersama kita hindari ujaran kebencian. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme FKPT Kabupaten Lebak untuk Indonesia yang lebih damai.

0: Wargi-wargi, apa kalian pernah mendapatkan pelayanan publik kurang memuaskan?
1: Ingin memberikan aduan dan aspirasi? Mau tahu caranya? Mari kita simak berikut ini.
2: Anda dapat membuat laporan pengaduan serta aspirasi tersebut melalui layanan Lebak Ruhai. Silakan hubungi layanan Lebak Ruhai di nomor WhatsApp 0819441145481. Layanan pengaduan Lebak Ruhai merupakan layanan pengaduan yang berbasis WhatsApp dengan mengisi data aduan yang dilengkapi data diri. Laporan aduan Anda dapat langsung ditindaklanjuti dengan responsif. Isi data diri Anda dengan lengkap dan benar. Periksa seluruh laporan sebelum dikirim. Lengkapi seluruh data yang diminta tanpa ada bagian yang dikosongkan. Selanjutnya, tentukan kategori sesuai dengan kejadian yang akan Anda laporkan. Contohnya, infrastruktur seperti jalan atau fasilitas-fasilitas umum lainnya. Jelaskan kejadian atau laporan secara detail dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami. Ketika mengisi laporan, jangan lupa sesuaikan dengan waktu kejadian, cantumkan hari, tanggal, dan jam terjadinya peristiwa tersebut dengan akurat dan tidak terbelit-belit. Cantumkan lokasi secara rinci dengan menyebutkan nama kelurahan, kecamatan, kampung, RT RW, serta tambahkan keterangan lokasi agar mudah diidentifikasi. Pastikan semua data jelas, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan. Saat akan mengirim, pastikan Anda mengisi data diri Anda dengan benar dan sesuai dengan validitas aduan.
1: Setiap pengaduan yang masuk akan langsung kami tindak lanjuti sesuai dengan kewenangannya.
0: Sampaikan aduan dan aspirasi Anda melalui layanan pengaduan dan aspirasi Lebak Ruhai.
3: Mari bersama kita kawal pembangunan di Kabupaten Lebak.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pemerintah Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.
5: Punya usaha, tapi masih bingung gimana cara promosinya di media sosial? Atau pengen konten media sosial kamu lebih menarik, lebih kreatif, dan bisa menjangkau lebih banyak pelanggan? Yuk kita ngopi,
6: konten happy!
5: Dan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah melalui media sosial tahun 2026. Pelatihan ini akan diselenggarakan di Aula PKK Kabupaten Lebak. Dalam pelatihan ini, kamu bakal mendapatkan wawasan dan keterampilan dalam membuat konten yang menarik dan kreatif untuk mendukung pertumbuhan usaha di era digital. Acara ini terbuka untuk para pegiat UMKM, pelaku ekonomi kreatif, juga seluruh masyarakat Kabupaten Lebak yang ingin meningkatkan kemampuan digital dan pemasaran melalui media sosial. Jangan lewatkan kesempatannya ya. Konten happy, konten keren, usaha makin keren. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh TPPKK Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio

0: warga Lebak. Sudahkah kamu memeriksa kesehatan hari ini? Kini tidak perlu khawatir soal biaya, karena pemerintah menghadirkan program cek kesehatan gratis untuk masyarakat. Dengan cek kesehatan gratis, kita bisa memeriksa tekanan darah, gula darah, berat badan, dan berbagai pemeriksaan kesehatan lainnya. Ayo, manfaatkan kesempatan ini. Datang langsung ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Cukup membawa KTP atau kartu identitas, dan kamu bisa mendapatkan layanan pemeriksaan kesehatan tanpa dipungut biaya sepeserpun. Ingat, kesehatan adalah investasi masa depan. Periksa kesehatanmu sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
1: Nih, Dimas baru beli helm keren.
2: Udah kayak Rossi. Nyeng-nyeng.
3: Coba sini, Bapak lihat. Aduh, anak muda ya, gaya aja digedein. Helm tuh yang aman tapi juga nyaman.
1: Iya, Pak.
0: Ngomong-ngomong soal helm, apakah helm yang kamu gunakan sudah berstandar SNI? Pentingnya helm berstandar SNI menjadi perhatian khusus untuk para pengemudi sepeda motor. Menggunakan helm SNI bukan sekedar untuk mematuhi peraturan lalu lintas, namun juga merupakan bentuk kepedulian terhadap keselamatan diri sendiri. Pastikan helm yang digunakan adalah helm SNI dan utamakan keselamatan juga kenyamanan diri sendiri dalam berkendara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM. Halo warga Lebak dan sekitarnya, yuk meriahkan Jalan Sehat Berkah Luwak White Coffee 2026. Saatnya hidup sehat sambil berbagi kebaikan dan berkesempatan membawa pulang berbagai door prize dan hadiah menarik. Pendaftaran Jalan Sehat Berkah 2026 dibuka mulai tanggal 10 Mei hingga 10 Juni 2026. Pendaftaran dapat dilakukan di kantor Basnas Kabupaten Lebak di 0838-7428-3884 atau datang langsung ke studio Multatuli FM. Nomor telepon 0811-806-8900 atau ke Sekretariat PKK Kabupaten Lebak di nomor telepon 0895-3422-031-30. Infak hanya Rp40.000. Peserta akan mendapatkan kaos peserta, produk luar-luar kopi, kupon undian door prize, dan tentunya infak untuk yatim. Pelaksanaan Jalan Sehat Berkah Luwak White Coffee 2026 akan dilaksanakan pada hari Minggu 21 Juni 2026 pukul 6 waktu Indonesia Barat bertempat di Alun-Alun Kota Rangkas Bitung. Hey, jangan sampai ketinggalan ya. Segera daftarkan dirimu sekarang juga. Jalan Sehat Berkah Luwak White Coffee 2026. Sehatnya dapat, pahala berbagi pun dapat. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Basnas Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
4: Aduh, mana sih ini?
0: Nyari apa sih?
4: KTP gua, gimana ya?
0: KTP? Sahabat Multatuli, apakah kamu pernah kehilangan KTP? Kehilangan KTP atau kartu identitas pasti membuat kita panik. Apalagi kalau sedang dibutuhkan untuk keperluan administrasi. Nah, kabar baiknya, proses mengurus KTP elektronik atau KTPL yang hilang sekarang jauh lebih mudah dan tidak serumit yang dibayangkan. Sebelum datang ke kantor Dukcapil, pastikan kamu sudah menyiapkan dokumen seperti surat keterangan kehilangan dari kepolisian, fotokopi kartu keluarga, datang ke kantor Dinas Dukcapil terdekat, serahkan dokumen persyaratan kepada petugas. Jika data sesuai, KTP elektronik akan langsung dicetak dan KTP baru bisa langsung kamu terima. Nah, mudah kan?
5: Oh, iya.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

Raya. Sudah 18 menit lewat pukul 11 siang hari ini. Siap-siap untuk istirahat siang, untuk makan siang. Pokoknya kamu harus luangkan waktu untuk istirahat dan makan siang ya. Karena mungkin dari pagi itu yang namanya tenaga, yang entah itu mungkin kerjanya pakai otot atau pakai otak, tetap pastinya terkuras ya. Tapi yang kerjanya benar-benar kerja gitu kan ya. Pemerintah tengah menyiapkan perubahan skema bantuan sosial atau bansos dengan lebih mengutamakan transfer tunai ke langsung kepada penerima manfaat. Jadi Ketua Dewan Ekonomi Nasional atau DEN, Luhut Binsar Panjaitan, ini menyebut rata-rata bantuan yang akan diterima mencapai 5,4 juta per orang melalui sistem digital single ID yang sedang dikembangkan pemerintah. Jadi melalui integrasi data dan teknologi kecerdasan buatan AI, penyaluran bansos ditargetkan menjadi lebih tepat sasaran, transparan, dan efisien. Selain untuk bansos, sistem ini juga akan mendukung program pemberdayaan ekonomi seperti penyaluran kredit usaha rakyat atau KUR bagi UMKM dengan uji coba yang saat ini berlangsung di 42 kabupaten kota di Indonesia. Wah, ini salah satu angin segar lah ya. Dan kabar baik juga untuk sahabat Multatuli. Kita bergeser, sebanyak 47 jabatan kepala sekolah di tingkat SMA dan SMK negeri di Banten saat ini masih diisi oleh pelaksana tugas atau PLT. Pemerintah Provinsi Banten tengah menyeleksi calon kepala sekolah definitif untuk mengisi kekosongan tersebut dari sekitar 900 guru yang mendaftar. Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan atau Dindikbud Banten, Rahmat Tamam, mengatakan seluruh sekolah yang mengalami kekosongan kepala sekolah saat ini dipimpin oleh PLT sambil menunggu proses seleksi rampung. Menurutnya, kekosongan jabatan kepala sekolah terjadi karena pemerintah daerah belum melakukan pelantikan sambil menunggu aturan baru terkait seleksi kepala sekolah dan pengawas sekolah. Rahmat juga mengakui kondisi sekolah tetap terdampak karena belum memiliki kepala sekolah definitif. Namun Dindikbud berupaya meminimalkan dampak tersebut dengan menunjuk PLT yang dinilai memiliki kinerja baik. Untuk proses seleksi kepala sekolah dilakukan oleh sistem yang terintegrasi secara nasional. Dari sekitar 2.700 guru yang memenuhi syarat, sebanyak 900 guru mengajukan berkas dan mengikuti tahapan seleksi untuk memperebutkan 47 posisi yang tersedia. Dan dia juga menjelaskan guru yang memenuhi persyaratan minimal golongan 3D berstatus pegawai negeri sipil mendapat undangan mengikuti proses seleksi, namun tidak semua guru yang memenuhi syarat berminat menjadi kepala sekolah. Dindik menargetkan pelantikan kepala sekolah definitif dapat dilakukan setelah proses seleksi penerimaan murid baru atau SPMB selesai. Dan Rahmat juga memperkirakan pelantikan digelar bulan Juli atau Agustus ya. Dan sahabat Multatuli, Sekolah Rakyat 2026-2027 di Lebak ini menampung 270 peserta. Sekolah Rakyat tahun ajaran 2026-2027 di Kabupaten Lebak, Provinsi Banten menampung 270 peserta didik berasal dari keluarga kategori miskin dan miskin ekstrim desil 1 dan desil 2. Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSEN, pelaksana tugas Kepala Dinas Sosial Kabupaten Lebak, Lela Gifti Klerita di Lebak, mengatakan bahwa peserta Sekolah Rakyat tahun ajaran 2026-2027 meningkat. Terdiri atas jenjang SD 90 peserta, SMP 90 peserta, dan SMA 90 peserta. Jadi pada tahun ajaran sebelumnya, peserta Sekolah Rakyat jenjang SD 25, SMP 75, dan SMA 100 peserta. Dan ia menjelaskan peningkatan peserta tersebut berdasarkan keputusan Kementerian Sosial. Mereka pada tahun ajaran 2026-2027 menempati gedung baru di Kecamatan Penggarangan yang dilengkapi fasilitas antara lain ruang belajar, asrama, gedung serbaguna, dapur, kantin, dan rumah ibadah. Dan dia juga menjelaskan bahwa program Sekolah Rakyat dicanangkan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming memperluas akses pendidikan dasar dan menengah
Para peserta sekolah rakyat itu berasal dari kalangan anak-anak tidak mampu, termasuk putus sekolah dan berpotensi putus sekolah, agar mereka memiliki pendidikan yang baik dan berkualitas. Untuk program sekolah rakyat memutuskan mata rantai kemiskinan sehingga para siswa berasal dari kalangan miskin dan rentan. Siswa baru sekolah rakyat tidak melalui pembukaan pendaftaran umum, melainkan menggunakan sistem penjangkauan langsung terhadap calon siswa prioritas dilakukan petugas tim pendamping program Keluarga Harapan atau PKH Kabupaten Lebak. Dan Ketua Koordinator Program Keluarga Harapan atau PKH Dinas Sosial Kabupaten Lebak, Wahyu, mengatakan bahwa verifikasi peserta sekolah rakyat dilakukan dari rumah ke rumah dengan memprioritaskan keluarga miskin dan miskin ekstrim, ya. Jadi ini menyeleksi peserta sekolah rakyat itu benar-benar anak dari keluarga desil 1 dan desil 2, juga tidak terlibat judi daring, ya. Tidak memiliki pinjaman di bank dan tidak memiliki kendaraan.

0: Ada motor di perlintasan. Kok keretanya nggak berhenti sih?
1: Iya ya, padahal mah berhenti aja sih. Itu kan bisa direm.
2: Eits, yuk belajar bareng. Mengapa kereta api tidak bisa berhenti secara mendadak? Kereta api memiliki ukuran dan bobot yang sangat besar. Satu rangkaian kereta penumpang umumnya terdiri dari 8 hingga 12 gerbong dengan total berat mencapai sekitar 600 ton. Semakin berat dan panjang rangkaian, semakin besar pula energi yang dibutuhkan untuk menghentikannya. Hal ini membuat jarak pengereman kereta jauh lebih panjang dibandingkan kendaraan biasa. Selain itu, kereta api menggunakan sistem pengereman berupa rem udara. Sistem ini bekerja secara bertahap dari satu titik ke titik lainnya. Jika pengereman dilakukan secara tidak merata, beresiko menyebabkan gerbong tergelincir atau bahkan terguling. Oleh karena itu, proses pengereman harus dilakukan secara terkontrol. Meskipun tersedia rem darurat, penggunaannya tetap tidak membuat kereta berhenti seketika. Keselamatan adalah prioritas utama di setiap perjalanan kereta api. Yuk patuhi semua rambu-rambu dan peringatan di perlintasan kereta api. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: Generasi muda Kabupaten Lebak, saatnya tunjukkan semangat, disiplin, dan kekompakan terbaikmu. Memperingati hari ulang tahun Bayangkara ke-80, Polres Lebak mengajak seluruh pelajar terbaik tingkat SLTP sederajat dan SLTA sederajat se-Kabupaten Lebak untuk mengikuti Lomba Keterampilan Baris Berbaris LKBB Bayangkara 2026. Catat waktunya, pelaksanaan LKBB Bayangkara 2026 akan dilaksanakan pada Minggu 27 Juni 2026 bertempat di Polres Lebak. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 7 Mei sampai dengan kuota pendaftaran ditutup. Dan kabar baiknya, registrasi gratis. Ingat, kuota terbatas hanya untuk 25 tim untuk tingkat SLTP sederajat dan 25 tim untuk tingkat SLTA sederajat. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi 0819-9926-7403. LKBB Bayangkara 2026, bersama Polres Lebak, wujudkan generasi muda yang berkarakter. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Polres Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
1: Halo warga Lebak, kabar gembira bagi para kreator visual dan suka dunia videografi. Pemerintah Kabupaten Lebak melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lebak menggelar Lomba Videografi Tahun 2026 dengan tema Perkembangan Perpustakaan, Budaya Baca, dan Literasi di Kabupaten Lebak. Lomba ini terbuka bagi peserta umum dengan kategori usia 17 tahun hingga 35 tahun yang ingin menyalurkan kreativitas sekaligus mempromosikan budaya literasi. Pastikan kamu tidak melewatkan kesempatan emas ini dan menangkan hadiah total puluhan juta rupiah. Yuk, catat tanggalnya. Pendaftaran dan seleksi dibuka mulai tanggal 3 Mei sampai dengan 10 Juni 2026. Pembekalan peserta lomba dilaksanakan tanggal 11 Juni 2026. Pembuatan dan penyempurnaan video tanggal 12 Juni sampai dengan 12 Juli 2026. Dan pengumuman pemenang akan dilaksanakan pada tanggal 27 Juli 2026. Yuk, segera siapkan kamera dan ide terbaikmu. Untuk informasi pendaftaran, bisa melalui link yang tertaut pada unggahan Instagram @bispusarlebak dan bisa menghubungi Fajar di 0851-2390-8656. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
2: Punya usaha, tapi masih bingung gimana cara promosinya di media sosial? Atau pengen konten media sosial kamu lebih menarik, lebih kreatif, dan bisa menjangkau lebih banyak pelanggan? Yuk kita ngopi Konten Happy. Latihan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah melalui media sosial tahun 2026. Pelatihan ini akan diselenggarakan di Aula PKK Kabupaten Lebak. Dalam pelatihan ini, kamu bakal mendapatkan wawasan dan keterampilan dalam membuat konten yang menarik dan kreatif untuk mendukung pertumbuhan usaha di era digital. Acara ini terbuka untuk para pegiat UMKM, pelaku ekonomi kreatif, juga seluruh masyarakat Kabupaten Lebak yang ingin meningkatkan kemampuan digital dan pemasaran melalui media sosial. Jangan lewatkan kesempatannya ya. Konten happy, konten keren, usaha makin keren. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh TPPKK Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.

informatif dan solutif sahabat Mulatulis Perni Nopis. Nopis harus pamit undur diri nih ya. Tidak terasa menemani dari jam 6 sampai dengan detik ini ya di Multatuli pagi. Sebelum Nafis pamit, informasi perakhiran cuaca dari BMKG untuk Kabupaten Lebak di tanggal 11 Juni atau tepatnya di hari Kamis ini. Menurut BMKG, cerah di 23 hingga 29 derajat Celcius dengan kelembapan 57 hingga 95%. Oke. Thank you ya untuk kamu yang sudah stay dari pagi sampai detik ini. Setelah ini kamu bakal masuk ke program acaranya Multatuli hari ini. So, Nafis pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.

Dosa adalah hal yang membuat kadang kita merasa malas beribadah. Salah satu cara agar terhindar dari rasa malas beribadah, yaitu dengan perbanyaklah istighfar. Istighfar bukan sekedar cara kita untuk meminta ampunan dari dosa-dosa yang sudah lalu, namun juga cara supaya kita terhindar dari dosa-dosa di masa yang akan datang. Istighfar juga cara untuk memohon supaya Allah memberikan kita kekuatan untuk melakukan kebaikan-kebaikan di masa yang akan datang.

Waktu sholat zuhur telah tiba. LPPL 89 Multatuli FM mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat zuhur. Semoga ibadah salat yang kita tegakkan memberikan ketenangan jiwa dan menambah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.

0: الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan solat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi. Tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

0: kamu. Iya, kamu sedang mendengarkan Multatuli FM. Musik terbaik, info tervalid. Dengarkan Multatuli FM. Bersama Multatuli FM. Cerdas, informatif, solid.
1: Dilansir dari radarbanten.co.id, akses tol Jakarta-Tangerang kilometer 25 tembus langsung ke Paramount Petals bakal beroperasi pada semester 2 tahun ini. Paramount Petals memperkuat pengembangan konektivitas sebagai fondasi pembangunan kota mandiri di luas tanah sekitar 400 hektar di koridor barat Jakarta. Paramount Land mengembangkan kawasan tersebut untuk menjadi pusat pertumbuhan baru yang mengintegrasikan hunian, bisnis, komersial, dan berbagai fasilitas lainnya. Salah satu penguatan konektivitas tersebut melalui pembangunan akses tol langsung Paramount Petals yang akan terhubung dengan koridor tol Jakarta Merak melalui ruas Jakarta-Tangerang kilometer 25. Infrastruktur strategis tersebut saat ini telah memasuki tahap akhir pengujian dan mulai beroperasi pada semester 2 tahun 2026.
0: Multatuli FM. Cerdas, informatif, dan solutif.
2: Terima kasih Anda masih mengikuti 89 Multatuli FM. Cerdas, informatif, dan juga solutif. Jangan kemana-mana, mari ikuti program selanjutnya.

Waktunya berbagi cerita dan wawasan bersama di Mutatuli hari ini. Mengudara setiap Senin sampai Jumat pukul 12 hingga 18 waktu Indonesia Barat. Program bincang interaktif seputar pendidikan, wanita, parenting, hingga berita terkini yang relevan dengan kehidupan kamu. Mutatuli FM. Cerdas, informatif, dan solutif. Your day sounds good.

0: Tetap setia menemani sahabat dengan beragam informasi, hiburan, dan edukasi. Mengangkat hasanah seni dan budaya yang ada di Kabupaten Lebak. Semua tentang Lebak. 89 Muntah Tule FM. Lebak banget.
1: Wargi-wargi, apa kalian pernah mendapatkan pelayanan publik kurang memuaskan?
2: Ingin memberikan aduan dan aspirasi? Mau tahu caranya? Mari kita simak berikut ini.
3: Anda dapat membuat laporan pengaduan serta aspirasi tersebut melalui layanan Lebak Ruhai. Silakan hubungi layanan Lebak Ruhai di nomor WhatsApp 0819441145481. Layanan pengaduan Lebak Ruhai merupakan layanan pengaduan yang berbasis WhatsApp dengan mengisi data aduan yang dilengkapi data diri. Laporan aduan Anda dapat langsung ditindaklanjuti dengan responsif. Isi data diri Anda dengan lengkap dan benar. Periksa seluruh laporan sebelum dikirim. Lengkapi seluruh data yang diminta tanpa ada bagian yang dikosongkan. Selanjutnya, tentukan kategori sesuai dengan kejadian yang akan Anda laporkan. Contohnya, infrastruktur seperti jalan atau fasilitas-fasilitas umum lainnya. Jelaskan kejadian atau laporan secara detail dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami. Ketika mengisi laporan, jangan lupa sesuaikan dengan waktu kejadian, cantumkan hari, tanggal, dan jam terjadinya peristiwa tersebut dengan akurat dan tidak terbelit-belit. Cantumkan lokasi secara rinci dengan menyebutkan nama kelurahan, kecamatan, kampung, RT RW, serta tambahkan keterangan lokasi agar mudah diidentifikasi. Pastikan semua data jelas, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan. Saat akan mengirim, pastikan Anda mengisi data diri Anda dengan benar dan sesuai dengan validitas aduan.
2: Setiap pengaduan yang masuk akan langsung kami tindak lanjuti sesuai dengan kewenangannya.
1: Sampaikan aduan dan aspirasi Anda melalui layanan pengaduan dan aspirasi Lebak Ruhai.
4: Mari bersama kita kawal pembangunan di Kabupaten Lebak.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pemerintah Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.
5: Ya elah, si ibu ribet amat, ke pasar doang tas segede gaban gitu.
6: Kamu reserse muda sudah bersifat seperti ini, apalagi kalau kamu jadi tua. Nggak pantas, nggak pantas, nggak pantas, nggak pantas. Reserse muda seperti ini nggak sopan. PTDH kamu ya.
7: Saat ini, harga plastik di pasaran sedang mengalami kenaikan. Kondisi ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti meningkatnya harga bahan baku minyak, biaya produksi, hingga distribusi. Lalu, apa yang bisa kita lakukan? Gunakan tas belanja sendiri, bawa wadah dari rumah, kurangi penggunaan plastik sekali pakai. Yuk, mulai kebiasaan baik dari sekarang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
8: Halo sahabat Multatuli, kamu punya hobi membaca dan suka menuangkan pendapat dan ulasanmu tentang buku? Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Lebak menyelenggarakan Lomba Resensi Buku Berbasis Koleksi Perpustakaan Tahun 2026 tingkat SMP dan SMA sederajat se-Kabupaten Lebak. Jangan lewatkan kesempatan ini, segera kirimkan karya terbaikmu. Kegiatan ini dapat diikuti oleh seluruh pelajar tingkat SMP dan SMA sederajat di Kabupaten Lebak, di mana peserta mendaftarkan diri secara perseorangan atau individu. Tahapan seleksi dimulai mulai tanggal 5 Mei sampai dengan 20 Juli 2026 dengan membuat resensi buku dalam bentuk naskah dan video. Daftarkan diri kamu di link pendaftaran yang ada di Instagram @dispusarlebak. Untuk informasi pendaftaran bisa menghubungi Denny di 0812-8123-7750 atau Neneng di 08777-181-6545 dan terdapat total hadiah jutaan rupiah. Yuk pilih buku favoritmu, tulis dan rekam resensi terbaikmu. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio

Pernahkah Anda membaca atau mendengar kata-kata kasar di media sosial? Pernahkah Anda merasa marah dan ingin membalas dengan ujaran yang sama? Hati-hati, ujaran kebencian bisa memicu perpecahan, menyulut konflik, dan merusak kedamaian di tengah kita. Indonesia itu beragam. Perbedaan adalah kekayaan, bukan alasan untuk saling membenci. Mari kita gunakan kata-kata yang baik, menebarkan kedamaian dan menjaga persatuan. Bijak dalam berbicara, damai dalam berinteraksi. Bersama kita hindari ujaran kebencian. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme FKPT Kabupaten Lebak untuk Indonesia yang lebih damai.

0: warga Lebak. Sudahkah kamu memeriksa kesehatan hari ini? Kini tidak perlu khawatir soal biaya, karena pemerintah menghadirkan program cek kesehatan gratis untuk masyarakat. Dengan cek kesehatan gratis, kita bisa memeriksa tekanan darah, gula darah, berat badan, dan berbagai pemeriksaan kesehatan lainnya. Ayo, manfaatkan kesempatan ini. Datang langsung ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Cukup membawa KTP atau kartu identitas, dan kamu bisa mendapatkan layanan pemeriksaan kesehatan tanpa dipungut biaya sepeserpun. Ingat, kesehatan adalah investasi masa depan. Periksa kesehatanmu sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
1: Bu, badan Ali kok panas ya?
2: Masa sih ya? Padahal tadi udah ibu kompres dan kasih obat juga loh.
1: Kalau panasnya gak turun-turun, kita harus ke dokter, Bu.
3: Waspada terhadap gejala demam berdarah. Penanganan yang terlambat, fatal akibatnya.
4: Demam berdarah memerlukan penanganan yang cepat. Segera periksakan begitu timbul gejalanya. Untuk mencegah demam berdarah, mulailah menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat, melakukan 3M. Menguras tempat penampungan air, menutup penampungan air, membuang dan mengubur barang-barang bekas, dan menghindari gigitan nyamuk. Lindungi dirimu dan keluargamu dari demam berdarah. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
5: Lihat nih, Dimas baru beli helm keren. Udah kayak Rossi.
6: Coba sini, Bapak lihat. Aduh, anak muda ya, gaya aja digedein. Helm tuh yang aman tapi juga nyaman.
5: Iya, Pak.
0: Ngomong-ngomong soal helm, apakah helm yang kamu gunakan sudah berstandar SNI? Pentingnya helm berstandar SNI menjadi perhatian khusus untuk para pengemudi sepeda motor. Menggunakan helm SNI bukan sekedar untuk mematuhi peraturan lalu lintas, namun juga merupakan bentuk kepedulian terhadap keselamatan diri sendiri. Pastikan helm yang digunakan adalah helm SNI dan utamakan keselamatan juga kenyamanan diri sendiri dalam berkendara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
7: Bikin kopi sambil dengerin radio, cocok nih kayaknya.
8: Ya sahabat Multatuli, selamat siang, selamat beraktivitas di siang-siang kayaknya enak nih ya sambil ngopi. Eits, tapi sebelum ngopi, Mayer punya informasi ini terkait dengan menjaga imunnya. Karena kita tahu bahwa musim sekarang ini seringkali membawa perubahan cuaca yang cepat ya, dan itu bisa membuat kita lebih rentan terhadap penyakit. Tapi ada kabar baik nih ya sahabat Multatuli, kita bisa melakukan banyak hal untuk menjaga imunitas kita agar tetap kuat ya. Pertama, mari kita mulai dari pola makan dulu nih yang terlebih dahulu. Jadi konsumsi makanan bergizi ini penting ya, karena nutrisi yang tepat nih akan memberikan tubuh kita kekuatan untuk melawan berbagai penyakit. Jangan lupa juga olahraga ya sahabat Multatuli, karena rutin bergerak dan beraktivitas fisik tidak hanya membuat tubuh kita sehat, tetapi juga bisa meningkatkan daya tahan tubuh kita ya. Dan pastikan juga kita mendapatkan waktu tidur yang berkualitas ya setiap malam. Jadi jangan lupa minum air putih yang cukup agar tubuh kita tetap terhidrasi. See ya, tetap di 89 Multatuli FM, cerdas, informatif dan solutif.

0: usaha, tapi masih bingung gimana cara promosinya di media sosial. Atau pengen konten media sosial kamu lebih menarik, lebih kreatif, dan bisa menjangkau lebih banyak pelanggan. Yuk kita ngopi,
1: konten happy.
0: Pelatihan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah melalui media sosial tahun 2026. Pelatihan ini akan diselenggarakan di Aula PKK Kabupaten Lebak. Dalam pelatihan ini, kamu bakal mendapatkan wawasan dan keterampilan dalam membuat konten yang menarik dan kreatif untuk mendukung pertumbuhan usaha di era digital. Acara ini terbuka untuk para pegiat UMKM, pelaku ekonomi kreatif, juga seluruh masyarakat Kabupaten Lebak yang ingin meningkatkan kemampuan digital dan pemasaran melalui media sosial. Jangan lewatkan kesempatannya ya. Konten happy, konten keren, usaha makin keren. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh TPPKK Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatu FM.
2: Halo warga Lebak dan sekitarnya, yuk meriahkan Jalan Sehat Berkah Luwak White Coffee 2026. Saatnya hidup sehat sambil berbagi kebaikan dan berkesempatan membawa pulang berbagai door prize dan hadiah menarik. Pendaftaran Jalan Sehat Berkah 2026 dibuka mulai tanggal 10 Mei hingga 10 Juni 2026. Pendaftaran dapat dilakukan di kantor Basnas Kabupaten Lebak di 0838-7428-3884 atau datang langsung ke studio Multatul FM. Nomor telepon 0811-806-8900 atau ke Sekretariat PKK Kabupaten Lebak di nomor telepon 0895-3422-031-30. Infak hanya Rp40.000. Peserta akan mendapatkan kaos peserta, produk luar-luar kopi, kupon undian door prize, dan tentunya infak untuk yatim. Pelaksanaan Jalan Sehat Berkah Luwak White Coffee 2026 akan dilaksanakan pada hari Minggu 21 Juni 2026 pukul 6 waktu Indonesia Barat bertempat di Alun-Alun Kota Rangkas Bitung. Hey, jangan sampai ketinggalan ya. Segera daftarkan dirimu sekarang juga. Jalan Sehat Berkah Luwak White Coffee 2026. Sehatnya dapat, pahala berbagi pun dapat. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Basnas Kabupaten Lebak dan

89.3 Radio Cerdas, informatif dan solutif. Sahabat Multatuli, Eva Wulandari di sini, dan juga masih disiarkan langsung dari Jalan Abdi Negara 1 Rangkas Betong Lebak, Banten. Berbicara soal cuaca nih ya sahabat Multatuli, cuaca Lebak yang belakangnya sedang panas-panasnya. Bahkan tadi sempat cek suhu juga sih ya, lumayan ya sahabat Multatuli ya, bikin keringetan. Nah pasti banyak nih diantara teman sahabat Multatuli, terutama untuk perempuan-perempuan ya yang mengeluh kulitnya jadi gampang kusam atau breakout. Dan siang hari ini ada beberapa tips kecantikan simple yang ramah di kantong dan bisa dipraktikkan langsung di rumah. Kuncinya cuma satu, hidrasi maksimal. Nah berbicara juga tentang hidrasi, sudahkah sahabat Multatuli minum air putih hari ini? Ya tentunya minum air putih juga bisa tetap menghidrasi tubuh, menjaga metabolisme tubuh ya. Intinya kalau misalkan di cuaca yang seperti ini, apalagi untuk sahabat Multatuli yang sering berkegiatan di luar rumah, jangan malas pakai sunscreen ya. Walaupun cuma di dalam rumah juga atau di dalam ruangan ber-AC, radiasi sinar ultraviolet itu tetap bisa mengintip lewat jendela. Dan satu lagi rahasia kuno nih tapi ampuh, memanfaatkan masker alami dari mentimun dingin setelah seharian beraktivitas dari luar. Caranya mudah sahabat Multatuli, tinggal iris tipis mentimun yang sudah yang dingin itu ya, yang sudah ditaruh di kulkas gitu, terus tempelkan ke muka selama 15 menit. Ini efektif untuk menurunkan suhu kulit yang sempat terbakar matahari sekaligus mengembalikan kelembapan alami wajah kita ya. Nah kulit saat ini tidak harus mahal kok sahabat Multatuli, yang penting konsisten dan dirawat dengan penuh kasih sayang ya. Sedap ya. Jadi untuk sekarang gak ada deh. Kalau misalkan memang ya terasa ya sahabat Multatuli, ketika apalagi yang masuk usia 30-an ke atas gitu, pasti itu tidak bisa dihindari yang namanya flek hitam, melasma dan lain sebagainya. Karena memang pigmen kulit juga bisa berubah ya sahabat Multatuli seiring beranjaknya usia seperti itu. Kulit jadi mudah sensitif, kusam gitu ya. Nah

biasanya ya, karena bawang putih juga penghilang bakteri ya sahabat Multatuli. Cukup di ya potong bawang putih langsung ditempelkan ke jerawat yang sedang membesar itu ya. Insya Allah sedikit-sedikit akan bisa kempes, bisa baik lagi gitu ya. Oke, ada cerita apa nih sahabat Multatuli? Oh ya, aku ingin menginformasikan untuk sahabat Multatuli semuanya, nanti di tanggal 21 kita ada Jalan Sehat Berkah bersama Basnas ya sahabat Multatuli dan juga Luwak White Coffee. Untuk sahabat Multatuli yang ingin sehatnya dapat, berkahnya juga dapat ya, yang mau daftar boleh langsung ke Radio Multatuli FM ya, kita sudah buka pendaftarannya, atau mungkin juga langsung datang ke kantor Basnas atau ke Sekretariat TPPKK Kabupaten Lebak ya. Kita menyediakan paket infak sahabat Multatuli, infak dengan 40.000 sahabat Multatuli bisa dapat kaos, kemudian juga kupon undian ya, dan juga satu pak luwak white coffee. Nah ini nih tentunya, selain itu juga pendaftaran Se-40.000 ini gitu ya, Se-40.000 ini sudah termasuk apa namanya, sudah termasuk untuk infak, dan juga sekali lagi dapat kaos juga. Door price-nya gak main-main loh sahabat Multatuli, satu paket umroh loh ya. Dan juga tentunya door prize lainnya ada sepeda, ada kulkas, ada TV dan lain sebagainya. Pokoknya banyak deh. Waktunya tanggal 21 Juni 2026 ya sahabat Multatuli ya. Kemudian juga di alun-alun jam 6 pagi. Dan acara ini juga diselenggarakan masih dalam rangkaian acara Festival Muharram Lebak 2026.

0: Halo warga Lebak dan sekitarnya, yuk meriakan Jalan Sehat Berkah Luwak White Coffee 2026. Saatnya hidup sehat sambil berbagi kebaikan dan berkesempatan membawa pulang berbagai door prize dan hadiah menarik.
1: Pendaftaran dibuka mulai 10 Mei hingga 20 Juni 2026.
0: Pendaftaran dapat dilakukan di kantor Basnas Kabupaten Lebak di 0838-7428-3884 atau datang langsung ke studio Multatuli FM. Nomor telepon 0811-806-8900 atau ke Sekretariat PKK Kabupaten Lebak di nomor telepon 0895-3422-031-30. Infak hanya Rp40.000. Peserta akan mendapatkan kaos peserta, produk luwak-luwak kopi, kupon undian door prize, dan tentunya infak untuk yatim. Pelaksanaan Jalan Sehat Berkah Luwak White Coffee 2026 akan dilaksanakan pada hari Minggu 21 Juni 2026 pukul 6 waktu Indonesia Barat bertempat di Alun-Alun Kota Rangkas Bitung. Hey, jangan sampai ketinggalan ya. Segera daftarkan dirimu sekarang juga. Jalan Sehat Berkah Luwak White Coffee 2026. Sehatnya dapat, pahala berbagi pun dapat. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Basnas Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
2: Solusi terbaik terkait permasalahan hukum? Halo JPN. Halo JPN merupakan program solusi hukum Kejaksaan Agung, di mana masyarakat dapat berkonsultasi mengenai permasalahan hukum, kapan saja dan di mana saja. Dilayani langsung oleh Jaksa Pengacara Negara di seluruh wilayah Indonesia secara profesional dan cuma-cuma atau gratis. Halo JPN adalah solusi hukum terlengkap. Terdapat beberapa kategori permasalahan yang bisa dikonsultasikan, seperti soal pertanahan, hukum waris, legal drafting, hingga hukum pernikahan. Untuk mengakses layanan ini, masyarakat cukup membuka internet dan mengetik di pencarian laman Google Halo JPN. Maka akan muncul link website yang dapat diklik. Masyarakat yang ingin bertanya dapat mengklik fitur Tanya JPN gratis yang berwarna oranye. Kunjungi www.halojpn.id dan dapatkan solusi atas permasalahan hukum yang sedang dihadapi. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan didukung oleh Radio Multatuli FM.

Kembali 89 Multatuli Radio, cerdas, informatif, dan solutif. Sahabat Multatuli, masih seputar bumi Multatuli kita tercinta, Kabupaten Lebak kita tercinta ya. Ada peluang emas nih untuk kamu yang punya usaha rumahan atau UMKM. Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Lebak per hari ini resmi membuka pendaftaran untuk pelatihan digital marketing gratis gelombang kedua. Nah, ini angin segar sekali ya, terutama untuk ibu-ibu atau anak muda yang jualan kuliner gitu, keripik pisang, sate bandeng, atau kerajinan bambu khas Lebak misalkan, tapi bingung cara pasarnya lewat internet. Pelatihannya akan dibimbing langsung praktisi dari Jakarta ya. Jadi yang ingin produknya dikenal sampai luar pulau gitu atau bahkan luar negeri, yuk cek persyaratannya di kantor dinas terkait atau lewat akun resmi Pemkab Lebak. Jangan sampai kehabisan kuota, karena kesempatan kayak begini nih ya jarang-jarang datang dua kali, sahabat Multatuli. Nah, selain itu juga kami dari Multatuli FM membuka kesempatan untuk kalian semua nih, anak-anak muda yang berkecimpung di per UMKM-an ya, atau mungkin yang punya komunitas-komunitas yang bergerak di kegiatan-kegiatan positif yang ingin dikenal oleh warga masyarakat Lebak lainnya. Ayo, boleh daftar juga nih, kita siapkan tempat dan waktu, kita podcast ya, live streaming di TikTok kita gitu, untuk memperkenalkan kegiatan apa atau usaha apa yang sedang kamu geluti ya, sahabat Multatuli. Boleh langsung hubungi DM Instagram kami, atau mungkin juga bisa langsung di nomor WhatsApp yang tertera di profilnya Instagram kami ya, sahabat Multatuli. Jangan lupa juga untuk follow Instagram @multatulifm. Beralih, bergeser ke urusan merawat buah hati nih, sahabat Multatuli ya, di ruang parenting Multatuli. Nah, untuk mami-mami di rumah pasti sering merasa uji nyali dan emosi siang-siang begini nih ya. Pas lagi capek, sekecil malah lagi aktif-aktifnya, misalkan ya, mainan berserakan atau tembok ruang tamu tiba-tiba berubah jadi galeri lukisan, krayon, apa, pulpen, segala macam. Tarik nafas dalam-dalam dulu, Bun. Ingat ya, satu rumus penting, anak kecil itu peniru yang hebat, tapi dengar yang kurang baik. Nah, kalau kita merespon rumah berantakan dengan teriakan, mereka akan belajar kalau marah-marah adalah cara menyelesaikan masalah. Coba ubah kalimatnya, sahabat Multatuli ya, daripada bilang jangan diberantakin gitu. Nah, coba pakai narasi seru, misalkan adek, yuk kita bantu robot-robotan ini pulang ke rumahnya di dalam kotaknya gitu ya. Nah, memang butuh stok sabar yang luas sepanjang jalan raya Kabupaten Lebak. Tapi momen repot ini akan cepat berlalu dan pasti akan dirindukan ya. Tidak akan terulang dua kali ya, sahabat Multatuli. Nikmati saja prosesnya, karena setiap tumbuh kembang anak merupakan galeri kenangan yang tidak akan terlupakan seumur hidup deh ya, sahabat Multatuli ya. Setuju ya, Bun ya?

0: warga Lebak, kabar gembira bagi para kreator visual dan suka dunia videografi. Pemerintah Kabupaten Lebak melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lebak menggelar Lomba Videografi tahun 2026 dengan tema Perkembangan Perpustakaan, Budaya Baca, dan Literasi di Kabupaten Lebak. Lomba ini terbuka bagi peserta umum dengan kategori usia 17 tahun hingga 35 tahun yang ingin menyalurkan kreativitas sekaligus mempromosikan budaya literasi. Pastikan kamu tidak melewatkan kesempatan emas ini dan menangkan hadiah total puluhan juta rupiah. Yuk, catat tanggalnya. Pendaftaran dan seleksi dibuka mulai tanggal 3 Mei sampai dengan 10 Juni 2026. Pembekalan peserta lomba dilaksanakan tanggal 11 Juni 2026. Pembuatan dan penyempurnaan video tanggal 12 Juni sampai dengan 12 Juli 2026. Dan pengumuman pemenang akan dilaksanakan pada tanggal 27 Juli 2026. Yuk, segera siapkan kamera dan ide terbaikmu. Untuk informasi pendaftaran, bisa melalui link yang tertaut pada unggahan Instagram @bispusarlebak dan bisa menghubungi Fajar di 0851-2390-8656. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
1: Sahabat Multatuli, ada kabar gembira nih. Pemerintah daerah Provinsi Banten melalui Bapenda Provinsi Banten memberikan kemudahan buat bayar pajak kendaraan bermotor tahunan loh. Mulai 1 Mei sampai 31 Desember 2026, sekarang bayar pajak kendaraan nggak perlu lagi pakai KTP pemilik pertama. Jadi prosesnya lebih simpel dan nggak ribet. Harapannya makin banyak orang jadi patuh bayar pajak. Tapi tetap ada syaratnya ya. Wajib pajak harus bikin surat pernyataan yang isinya siap buat ngurus balik nama kendaraan atau BBNKB di tahun 2027. Jadi walaupun sekarang dipermudah, kedepannya data kepemilikan tetap harus dibenerin secara resmi. Melakukan proses bea balik nama kendaraan bermotor itu sendiri adalah proses pengalihan status kepemilikan kendaraan dari pemilik lama ke pemilik baru. Ini penting supaya status kendaraan jelas dan sesuai. Kebijakan ini jadi sorotan buat kita yang kesulitan urus dokumen, apalagi buat kendaraan yang belum sempat balik nama. Yuk, manfaatkan kemudahannya dan segera bayar PKB tahunan sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bapenda Provinsi Banten dan didukung oleh Radio Multatuli FM.

89.4 cerdas informatif dan solutif. Waduh, elemen dengan hentikan aku untuk mencintaimu. Siang-siang begini enaknya es teh ya, tanpa gula, sahabat multatulia. Atau ada yang sedang menjalankan ibadah sunnah Kamis hari ini, oke, selamat menjalankan puasanya ya, semoga lancar. Tentunya ditemani oleh 89 multatulia FM. Ini bulan Juni 2026, artinya kita sudah jalani setengah tahun. Gimana tabungan, aman? Atau sudah menipis biar dompet gak jebol sebelum akhir bulan? Ada metode dompet pintar 3 pos, sahabat multatuli ya. Nah, ini adalah ketika kita mendapat uang bulanan atau uang mingguan, langsung dibagi 3 pos utama nih. Pos wajib, ini untuk bayar pembayaran, berbayar-bayar gitu ya, entah itu bayar listrik, bayar rumah, ataupun mungkin ada utang kepada orang lain gitu ya. Kemudian yang kedua, pos butuh nih untuk makan harian dan bensin, dan pos sisa ini untuk tabungan atau dana darurat ya. Jangan dibalik ya sahabat multatuli, jajan dulu baru sisa yang ditabung, no, tapi tabung dulu sisanya baru deh gitu ya, untuk jajan misalkan. Nah, yang ada malah nanti tidak bersisa sama sekali kalau seperti itu ya sahabat multatuli. Dan belanja ke pasar tradisional sepertinya pasar Rangkas Bitung subuh-subuh gitu ya, juga bisa bikin hemat loh harganya tuh. Aku pernah ya beberapa kali ke pasar. Sengaja, bukan beberapa kali, dan memang jadi satu kebutuhan ya, ketika kita ke pasar tradisional gitu untuk membeli kebutuhan dapur, luar biasa loh ya harganya, affordable lah. Sayuran segala macam perbumbuan tuh bisa nyampe harga yang dengan nominal yang tidak seberapa gitu, tapi kita mendapatkan dengan jumlah yang banyak ya, kualitasnya juga oke gitu. Asal pintar milih aja sih ya. Nah, selain keuangan yang sehat, tentunya fisik kita juga harus tetap dijaga ya sahabat multatuli. Dan mau mengingatkan kembali soal bahaya radikal bebas akibat debu jalanan dan polusi udara siang hari, sahabat multatuli, supaya badan tidak gampang tumbang atau drop atau kena flu, ayo merutinkan diri mengkonsumsi antioksidan alami. Tidak perlu suplemen yang mahal yang beratus-ratus ribu itu ya. Cukup perbanyak minum teh hijau hangat tanpa gula dong ya di sore hari, atau rajin makan buah-buahan lokal yang kaya vitamin C seperti jeruk atau pepaya. Itu gampang dan mudah deh ya, kalau Kabupaten Lebak tuh sumber daya alamnya sangat amat melimpah gitu, dan harganya pun tidak seberapa gitu ya. Yang paling krusial tapi sering disepelekan, air putih minimal 2 liter sehari. Kalau tubuh terhidrasi dengan baik, tentunya metabolisme lancar, kerjaan seberat apapun siang ini bisa dibabat habis gitu ya, bisa kita selesaikan dengan baik. Menyapa juga seluruh Bapak dan Ibu pegawai di instansi pemerintahan Kabupaten Lebak. Selamat beraktivitas di siang hari ini ya. Disapa dan disayang oleh Pak Wulandari. Aduh, ada mulai ngantuk-ngantuk nih karena tadi kebanyakan makan bakso gitu. Jam makan siangnya tak apa ya. Kayaknya stretching sedikit boleh deh dari tempat duduk gitu. Berdiri, jalan 5 meter, 10 meter bolak-balik gitu ya, peregangan supaya badan tidak kaku ya. Apalagi kalau sudah di depan komputer, depan laptop atau gadget ya, mata tuh mudah lelah ya sahabat multatuli ya. Nah, supaya sehat lagi, supaya cenghar lagi ya, gak apa-apa stretching-stretching sedikit supaya badannya gak kaku, masih lentur-lentur gimana gitu ya. 89 Multatuli Radio, kita punya Rai melawadai dengan bersenja guru tetap di 89 Multatuli FM.

0: bersama Multatuli FM, cerdas, informatif, solid.
1: Dilansir dari tim redaksi Multatuli FM, dalam rangka penyebaran informasi publik dalam mendukung program kerja pemerintah daerah, Dinas Komunikasi Informasi dan Statistik Persandian atau Diskominfo ASP Kabupaten Lebak menggelar rapat koordinasi komunitas informasi masyarakat atau KIM dengan mengusung tema peran KIM dalam penyebaran informasi daerah melalui peningkatan kompetensi jurnalistik di era transformasi digital tahun 2026. Kegiatan bertempat di Gedung Aula PKK Kabupaten Lebak, Rabu 10 Juni 2026. Acara rakor KIM dihadiri Kadis Kominfo ASP Lebak, Dr. Anik Sakinah MSI, Ketua TP PKK Lebak, Belia Has Wijayabaya, Kabid PPID Kominfo Lebak, Sehabudin, dan narasumber dari media Kompas TV. Dalam sambutannya, Kadis Kominfo ASP Lebak, Dr. Anik Sakinah MSI mengatakan bahwa kegiatan rapat koordinasi komunitas informasi masyarakat atau KIM ini bertujuan agar seluruh komunitas informasi masyarakat yang tersebar di beberapa kecamatan di Kabupaten Lebak dapat menjadi jembatan penyebaran informasi daerah dan menangkal informasi hoaks kepada khalayak masyarakat. Dr. Anik menuturkan, KIM ini dibentuk oleh Diskominfo ASP Lebak sejak tahun 2018 dan keberadaannya diharapkan menjadi penyeimbang informasi tentang program-program pemerintah, baik yang tengah berjalan maupun yang akan digulirkan. Di tengah gencarnya medsos menjadi salah satu konsumsi publik, pihaknya berharap KIM yang dibentuk Kominfo Lebak juga dapat menyesuaikan diri dengan mengikuti kompetensi pelatihan pengemasan informasi jurnalistik, agar ke depan KIM di Lebak dapat menjadikan informasi masyarakat sesuai kebutuhan saat ini. Sementara itu, Ketua TP PKK Lebak, Belia Has Wijayabaya mengatakan, kegiatan pelatihan kejurnalistikan di era transformasi digital yang diselenggarakan di Diskominfo ASP Lebak dianggap sangat baik dan menuntut tim PKK Lebak juga harus mengikuti kegiatan ini. Menurutnya, pelatihan ini membuka warna bagi TP PKK Lebak yang kedepannya tidak harus monoton dalam hal pelaporan di dalam satu kegiatan tim PKK.
2: Hari ini TP PKK Kabupaten berkolaborasi dengan Diskominfo. Kami menghadiri acara pelatihan untuk ya minimalnya ibu-ibu PKK ini bisa menyajikan informasi ataupun berita kegiatan-kegiatan PKK sedikit banyaknya dengan ilmu jurnalistik. Karena saat ini memang PKK ini juga sedang bertransformasi untuk laporannya ke laporan digital. Jadi mudah-mudahan ilmunya bisa diterapkan di PKK. Kenapa PKK? Karena PKK ini adalah merupakan salah satu organisasi yang ada sampai ke akar rumput. Dan PKK ini adalah mitra strategis dari pemerintah. Jadi mudah-mudahan ke depannya PKK dengan pemerintah daerah bisa terus berkolaborasi untuk mewujudkan Kabupaten Lebak yang rohani. Harapannya KIM bisa lebih optimal lagi di lapangannya. Tadi kan memang kita terkendala jarak juga mungkin begitu ya. Karena PKK ini memiliki dua desa binaan dan kedepannya insya Allah KIM ini bisa ikut dengan bergabung dengan dua desa binaan di setiap kecamatan untuk menyajikan tentunya informasi-informasi dan menyebarkan informasi yang positif gitu kepada masyarakat.
0: Multatuli FM. Cerdas, informatif, dan solutif.

0: Halo warga Lebak dan sekitarnya, yuk riakan Jalan Sehat berkah Luwak White Coffee 2026. Saatnya hidup sehat sambil berbagi kebaikan dan berkesempatan membawa pulang berbagai door prize dan hadiah menarik.
1: Pendaftaran dibuka mulai 10 Mei hingga 20 Juni 2026.
0: Pendaftaran dapat dilakukan di kantor Basnas Kabupaten Lebak di 0838-7428-3884 atau datang langsung ke studio Multatuli FM. Nomor telepon 0811-806-8900 atau ke Sekretariat PKK Kabupaten Lebak di nomor telepon 0895-3422-031-30. Infak hanya Rp40.000. Peserta akan mendapatkan kaos peserta, produk luar-luar kopi, kupon undian door prize, dan tentunya infak untuk yatim. Pelaksanaan Jalan Sehat Berkah Luwak White Coffee 2026 akan dilaksanakan pada hari Minggu 21 Juni 2026 pukul 6 waktu Indonesia Barat bertempat di Alun-Alun Kota Rangkas Bitung. Hey, jangan sampai ketinggalan ya. Segera daftarkan dirimu sekarang juga. Jalan Sehat Berkah Luwak White Coffee 2026. Sehatnya dapat, pahala berbagi pun dapat. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Basnas.

0: Pagi Wargi, apa kalian pernah mendapatkan pelayanan publik kurang memuaskan?
1: Ingin memberikan aduan dan aspirasi? Mau tahu caranya? Mari kita simak berikut ini.
2: Anda dapat membuat laporan pengaduan serta aspirasi tersebut melalui layanan Lebak Ruhai. Silakan hubungi layanan Lebak Ruhai di nomor WhatsApp 0819441145481. Layanan pengaduan Lebak Ruhai merupakan layanan pengaduan yang berbasis WhatsApp dengan mengisi data aduan yang dilengkapi data diri. Laporan aduan Anda dapat langsung ditindaklanjuti dengan responsif. Isi data diri Anda dengan lengkap dan benar. Periksa seluruh laporan sebelum dikirim. Lengkapi seluruh data yang diminta tanpa ada bagian yang dikosongkan. Selanjutnya, tentukan kategori sesuai dengan kejadian yang akan Anda laporkan. Contohnya, infrastruktur seperti jalan atau fasilitas-fasilitas umum lainnya. Jelaskan kejadian atau laporan secara detail dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami. Ketika mengisi laporan, jangan lupa sesuaikan dengan waktu kejadian, cantumkan hari, tanggal, dan jam terjadinya peristiwa tersebut dengan akurat dan tidak terbelit-belit. Cantumkan lokasi secara rinci dengan menyebutkan nama kelurahan, kecamatan, kampung, RT RW, serta tambahkan keterangan lokasi agar mudah diidentifikasi. Pastikan semua data jelas, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan. Saat akan mengirim, pastikan Anda mengisi data diri Anda dengan benar dan sesuai dengan validitas aduan.
1: Setiap pengaduan yang masuk akan langsung kami tindak lanjuti sesuai dengan kewenangannya.
0: Sampaikan aduan dan aspirasi Anda melalui layanan pengaduan dan aspirasi Lebak Ruhai.
3: Mari bersama kita kawal pembangunan di Kabupaten Lebak.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pemerintah Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM

99.0 Multatuli Radio. Hai untuk kamu yang baru bergabung bersama kami di sini. Pemulihan dari menyapa tentunya masih dari Jalan Abdi Negara nomor 1 Rangkas Bitung Lebak Banten. Aduh, sudah di jam 2 lewat 18 menit ya, sahabat Multatuli. Oh iya sahabat Multatuli, ada kabar seru nih seputar Kota Rangkas Bitung. Siapa sahabat Multatuli yang doyan lewat nih, yang sering mungkin ya lewat area alun-alun malam-malam, pasti ngeh deh gitu kalau pusat kuliner malam itu di Rangkas Bitung itu semakin tertata rapi dan rame gitu ya. Nah, Dinas Pariwisata Kabupaten Lebak per bulan Juni 2026 ini memang sedang gencar-gencarnya mengembangkan konsep night market yang ramah pejalan kaki, dan kabar terbarunya minggu-minggu ini sih akan makin banyak stan kuliner tradisional khas Sunda dan jajanan kekinian anak muda yang gabung. Jadi untuk kamu yang bingung nyari tempat nongkrong, enggak sih, enggak mungkin bingung kalau di Rangkas Bitung mah. Kalau untuk nongkrong-nongkrong mahnya banyak kafe, banyak angkringan gitu ya. Bisa dilakukan dengan keluarga, kegebetan. Alun-alun kita sekarang ada siap nih, jadi pilihan utama yang makin asik gitu ya. Dan tentunya bersih. Dan ingat ya sahabat Multatuli, makannya boleh lahap, tapi sampahnya jangan lupa dibuang ke tempatnya dong ya. Yuk jaga bareng-bareng lingkungan alun-alun kota kita tercinta ya. Ya, sadar lagi kebersihannya, ketertibannya, dan juga keamanannya. Ada juga, halo anak-anak angker Kabupaten Lebak dimanapun berada, alias anak kereta nih. Mulai minggu ini PT KAI Komuter melakukan penyesuaian kecil untuk jadwal keberangkatan kereta pertama dan terakhir dari stasiun Rangkas Bitung menuju Tanah Abang nih sahabat Multatuli, khusus di hari kerja ya. Nah, penyesuaian ini dilakukan untuk mengantisipasi lonjakan penumpang yang semakin padat di tengah tahun 2026. Jadi untuk sahabat Multatuli yang kerjanya melaju ke ibu kota, jangan lupa untuk rutin cek aplikasi komuter lain kamu ya sebelum berangkat, biar tidak ketinggalan kereta atau malah nunggu terlalu lama di peron gitu. Nah, ingat, lebih baik nunggu kereta nih daripada nunggu kepastian yang akan datang, cuy. Aduh, menunggu sesuatu yang tidak pasti itu, apalagi kalau orang-orang yang punya utang gitu ya. Aduh, janji-janji aja nih. Tapi apapun itu, kamu mau punya, kamu yang punya tunggakan, maksudnya kamu yang punya persoalan perhutangan kepada orang, ayo bisa ya kalau

niat kita memang membayar, pasti diupayakan, pasti akan dikasih jalan gitu ya. Nah, jadi untuk sahabat Multatuli, ya begitulah ya kira-kira problematika kehidupan di tengah ya, lumayan perekonomian memang semakin sulit, tapi tidak ada masalah yang tanpa solusi ya sahabat Multatuli, selama kita masih berupaya dan mengupayakan apa yang kita bisa semampu kita.

0: Halo sahabat Multatuli, kamu punya hobi membaca dan suka menuangkan pendapat dan ulasanmu tentang buku? Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Lebak menyelenggarakan Lomba Resensi Buku Berbasis Koleksi Perpustakaan Tahun 2026 tingkat SMP dan SMA sederajat se-Kabupaten Lebak. Jangan lewatkan kesempatan ini, segera kirimkan karya terbaikmu. Kegiatan ini dapat diikuti oleh seluruh pelajar tingkat SMP dan SMA sederajat di Kabupaten Lebak, di mana peserta mendaftarkan diri secara perseorangan atau individu. Tahapan seleksi dimulai mulai tanggal 5 Mei sampai dengan 20 Juli 2026 dengan membuat resensi buku dalam bentuk naskah dan video. Daftarkan diri kamu di link pendaftaran yang ada di Instagram @dispusarlebak. Untuk informasi pendaftaran bisa menghubungi Denny di 0812-8123-7750 atau Neneng di 08777-181-6545 dan terdapat total hadiah jutaan rupiah. Yuk pilih buku favoritmu, tulis dan rekam resensi terbaikmu. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
1: Pak. Nih, lihat nih. Dimas baru beli helm keren. Udah kayak Rossi. Nyeng-nyeng.
2: Coba sini, Bapak lihat. Aduh, anak muda ya. Gaya aja digedein. Helm tuh yang aman, tapi juga nyaman.
1: Iya, Pak.
0: Ngomong-ngomong soal helm, apakah helm yang kamu gunakan sudah berstandar SNI? Pentingnya helm berstandar SNI menjadi perhatian khusus untuk para pengemudi sepeda motor. Menggunakan helm SNI bukan sekedar untuk mematuhi peraturan lalu lintas, namun juga merupakan bentuk kepedulian terhadap keselamatan diri sendiri. Pastikan helm yang digunakan adalah helm SNI dan utamakan keselamatan juga kenyamanan diri sendiri dalam berkendara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: lihat nih, Dimas baru beli helm keren. Udah kayak Rossi. Nyeng-nyeng.
1: Coba sini, Bapak lihat. Aduh, anak muda ya, gaya aja digedein. Helm tuh yang aman tapi juga nyaman.
0: Iya, Pak.
2: Ngomong-ngomong soal helm, apakah helm yang kamu gunakan sudah berstandar SNI? Pentingnya helm berstandar SNI menjadi perhatian khusus untuk para pengemudi sepeda motor. Menggunakan helm SNI bukan sekedar untuk mematuhi peraturan lalu lintas, namun juga merupakan bentuk kepedulian terhadap keselamatan diri sendiri. Pastikan helm yang digunakan adalah helm SNI dan utamakan keselamatan juga kenyamanan diri sendiri dalam berkendara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM. Halo warga Lebak, sudahkah kamu memeriksa kesehatan hari ini? Kini tidak perlu khawatir soal biaya, karena pemerintah menghadirkan program cek kesehatan gratis untuk masyarakat. Dengan cek kesehatan gratis, kita bisa memeriksa tekanan darah, gula darah, berat badan, dan berbagai pemeriksaan kesehatan lainnya. Ayo manfaatkan kesempatan ini, datang langsung ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Cukup membawa KTP atau kartu identitas dan kamu bisa mendapatkan layanan pemeriksaan kesehatan tanpa dipungut biaya sepeserpun. Ingat, kesehatan adalah investasi masa depan. Periksa kesehatanmu sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

89 Radio Cerdas Informatif dan Solusi pada Kris Patih dengan Tak Lekang Oleh Waktu, terputar di jam 3 kurang 7 menit sahabat Multatuli. Oke, lagu tadi memang paling betul ya buat sedikit mungkin menggugah perasaan kita, menggugah pemikiran kita, Tak Lekang Oleh Waktu. Cah. Oke, berbicara soal pikiran nih sahabat Multatuli, ada satu hal yang mungkin bisa menjadi inspirasi untuk sahabat Multatuli ya, atau mungkin juga oh iya ya benar gitu, secara selama ini mungkin tidak terperhatikan, yakni kesehatan mental ya. Nah sederhana tapi ngefek sekali untuk kaum kita nih yang overthinker. Aku sih orangnya overthinkeran sahabat Multatuli ya, jadi bukan berarti membayangkan hal-hal yang tidak baik gitu ya, bukan membayangkan hal-hal yang belum apa-apa udah bernegatif thinking, enggak. Jadi berpikir bagaimana caranya, berpikir kemungkinan-kemungkinannya. Nah itu mungkin sesuatu hal yang bisa membuat otak kita terasa lelah gitu ya. Nah sering juga gak sih sahabat Multatuli sedang kerja misalkan ya, siang-siang begini menuju sore gini, tiba-tiba pikiran melayang, mikirin masa depan lah, mikirin cicilan lah, mikirin omongan orang lain lah. Coba deh ya terapin teknik brain dump. Begitu kepala kita nih rasanya penuh, ruwet, mumet gitu, ambil selembar kertas atau buka notes di HP deh gitu, yang lebih gampang. Tapi kapan terakhir kali sahabat Multatuli menulis di kertas tentang, kalau dulu kan ada buku diary ya, buku harian gitu, jurnal lah, jurnal harian. Nah coba deh gitu, kalau yang udah lama sekali ya tidak melakukan itu, coba tulis semua hal yang membuat sahabat Multatuli pusing tanpa perlu diedit atau dirapikan, keluarin semuanya. Nah begitu semua sudah tertulis, otak kita secara psikologis akan merasa lebih lega karena beban pikirannya juga sudah ditransfer keluar sahabat Multatuli. Mungkin ini lebih baik ya ketimbang kita berbicara atau kita memohon-mohon, kita mengharapkan orang lain mendengarkan keluh kesah kita gitu. Nah coba deh di jurnal ini atau di notes ini ya, nah, sahabat Multatuli tuliskan itu apa yang menjadi kendala, kesulitan, keruwedan gitu ya. Setelah itu semua ditulis ya, sedikit lega, ambil napas dalam, minum air dingin, fokus lagi ke apa yang bisa dikerjakan pada saat ini. Satu-satu itu di kalau dibilang dibilas lah gitu ya. Kita sedang merendam cucian lewat si jurnal ini ya, semua kepusingan, keruwedan, kekhawatiran dituliskan, ketidaknyamanan dituliskan, kemudian kita bilas, kita bersihkan gitu ya, dengan minum air putih, ambil napas dulu gitu, minum air putih dingin dan fokus lagi ke apa yang bisa dikerjakan. Semoga bermanfaat, semoga berguna ya sahabat Multatuli. Aku juga udah lama deh, kayaknya udah beberapa bulan ini sudah jarang sekali menulis-nulis gitu ya di kertas. Tapi coba deh dilakukan, siapa tahu ini menjadi salah satu cara supaya kita bisa mentransfer segala kegelisahan ke bentuk tulisan. Setelah itu tentunya akan ada solusi-solusi yang didapat setelah kita menumpahkan semuanya dalam tulisan ya sahabat Multatuli. Oke, sahabat Multatuli, dari urusan hati dan pikiran kita beralih ke urusan teras rumah nih. Loh kok bisa jomplang sekali? Oh iya dong ya, ada beberapa orang yang dari hobi tanam menanam, melihat yang hijau-hijau, melihat yang indah-indah, pikirannya blas gitu ya, pikirannya jadi happy gitu ya sahabat Multatuli. Nah yang di rumahnya hobi memelihara tanaman hijau atau bunga-bunga cantik, cuaca bulan Juni yang terik seperti ini kadang membuat tanaman tuh ikutan stres ya, daunnya jadi kuning, layu gitu. Coba deh ubah waktu menyiramnya sahabat Multatuli, jangan sesekali menyiram pas matahari sedang panas-panasnya gitu ya. Air yang kena tanah panas justru akan membuat akar ini terbus-bus gitu. Paham gak sih terbus-bus atau apa ya? Terbus gitu. Kayak kita tanah yang panas kita siram air kan biasanya berasap ya sahabat Multatuli. Nah, itu terbus-bus itu.
Dan waktu terbaik adalah subuh sebelum jam 6 pagi, habis sholat subuh deh ya gitu. Atau sore hari setelah jam 4. Nah, terus waktu buat tanaman yang daunnya sensitif, coba geser sedikit ke area yang agak teduh atau di bawah jaring paranet gitu ya. Nah, sayangi tanaman kamu, sahabat Multatuli, biar teras rumah tetap ijo royo-royo, membuat mata segar gitu ya. Terus kemudian juga zat hijau daunnya terus menambahkan oksigen-oksigen sehat ke otak kita. Excited sekali ya. Jujur li, aku bukan orang yang pandai menanam, sahabat Mutal. Aku penikmat, tapi entah ya, bahkan menanam cabai pun aku tak mampu gitu. Selalu aja entah itu mati lah, entah itu ibaratnya dipatuk ayam. Jadi aku sebel, aku gak bisa tanam-menanam, sahabat Multatuli. Oke, tetap di 89.1 Radio, cerdas, informatif, dan solutif. Ada Peace dengan Tarot.

89.9 Tutli Radio, cerdas, informatif, dan solutif. Sahabat Multatuli, sudah di jam 3 pas ya. Itu artinya Fabulan Darius pamit undur diri. Terima kasih untuk 2 jam kebersamaan kita. Dan tentunya selamat bersiap-siap untuk sahabat Multatuli yang sedang di tempat aktivitas. Selamat bersiap-siap pulang ke rumah. Selamat sampai tujuan ya. Terima kasih banyak atas kebersamaannya. Jangan lewatkan program lainnya dari Multatuli FM tentunya ya. Dan apalagi ya, pokoknya yang terbaik untuk semuanya deh ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.

tetap setia menemani sahabat dengan beragam informasi, hiburan, dan edukasi. Mengangkat hasanah seni dan budaya yang ada di Kabupaten Lebak. Semua tentang Lebak. 89.1 FM. Lebak banget.

0: Halo warga Lebak dan sekitarnya. Yuk meriahkan Jalan Sehat Berkah Luwak White Coffee 2026. Saatnya hidup sehat sambil berbagi kebaikan dan berkesempatan membawa pulang berbagai door prize dan hadiah menarik.
1: Pendaftaran dibuka mulai 10 Mei hingga 20 Juni 2026.
0: Pendaftaran dapat dilakukan di Kantor Basnas Kabupaten Lebak di 0838 7428 3884 atau datang langsung ke studio Multatuli FM. Nomor telepon 0811 806 8900 atau ke Sekretariat PKK Kabupaten Lebak di nomor telepon 0895 3422 03130. Infak hanya Rp40.000. Peserta akan mendapatkan kaos peserta, produk luwak-luwak kopi, kupon undian door prize, dan tentunya infak untuk yatim. Pelaksanaan Jalan Sehat Berkah Luwak White Coffee 2026 akan dilaksanakan pada hari Minggu 21 Juni 2026 pukul 6 waktu Indonesia Barat bertempat di Alun-Alun Kota Rangkas Bitung. Hey, jangan sampai ketinggalan ya. Segera daftarkan dirimu sekarang juga. Jalan Sehat Berkah Luwak White Coffee 2026. Sehatnya dapat, pahala berbagi pun dapat. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Basnas Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
1: Punya usaha, tapi masih bingung gimana cara promosinya di media sosial? Atau pengen konten media sosial kamu lebih menarik, lebih kreatif, dan bisa menjangkau lebih banyak pelanggan? Yuk kita ngopi,
2: konten happy.
1: Dan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah melalui media sosial tahun 2026. Pelatihan ini akan diselenggarakan di Aula PKK Kabupaten Lebak. Dalam pelatihan ini, kamu bakal mendapatkan wawasan dan keterampilan dalam membuat konten yang menarik dan kreatif untuk mendukung pertumbuhan usaha di era digital. Acara ini terbuka untuk para pegiat UMKM, pelaku ekonomi kreatif, juga seluruh masyarakat Kabupaten Lebak yang ingin meningkatkan kemampuan digital dan pemasaran melalui media sosial. Jangan lewatkan kesempatannya ya. Konten happy, konten keren, usaha makin keren. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh TP PKK Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio.

89 Multatuli FM. Cerdas, informatif, dan solutif. Waktu sholat asar telah tiba. LPPL 89 Multatuli FM mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat asar. Semoga ibadah salat yang kita tegakkan memberikan ketenangan jiwa dan menambah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.

0: الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi. Tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

حَتَّى فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا. Selanjutnya, apabila kamu telah menyelesaikan sholatmu, ingatlah Allah ketika kamu berdiri, pada waktu duduk, dan ketika berbaring. Kemudian apabila kamu telah merasa aman, maka laksanakanlah sholat itu sebagaimana biasa. Sungguh sholat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Kami segenap jajaran kru dan direksi Radio Multatuli FM mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat asar untuk wilayah Kabupaten Lebak dan sekitarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: www.radiomutatulifm.com.
1: Radio Mutatuli FM.
0: Kunjungi dan follow Instagram kami di @lppl_mutatulifm atau klik laman kami di mutatulifm.com.
2: Sahabat Multatuli, istirahat siang adalah hal yang penting dan sebaiknya selalu disempatkan setiap harinya. Tidak perlu terlalu lama, cukup luangkan waktu sekitar 30 menit di saat jam istirahat. Anda bisa menyempatkan diri melakukan hal tersebut. Namun, untuk membuat istirahat siang Anda lebih berkualitas dan mendapatkan manfaat yang maksimal, ada beberapa trik yang bisa Anda lakukan. Pilih waktu yang tepat. Pemilihan waktu mempengaruhi kualitas istirahat siang Anda. Jangan terlalu cepat atau terlalu siang. Tepat tengah hari adalah waktu yang paling tepat. Bila waktu yang digunakan terlalu telat, itu akan mempengaruhi waktu tidur malam Anda. Berikutnya, tanamkan sugesti diri Anda untuk beristirahat sekitar 30 menit ketika akan memejamkan mata. Istirahat siang dengan tidur terlalu lama hanya akan membuat tubuh Anda lemas dan tidak bersemangat untuk kembali beraktivitas. Kemudian, tempat yang nyaman akan membuat tubuh rileks dan istirahat berkualitas. Namun, sebaiknya pilihlah sofa dibandingkan tempat tidur, karena tempat tidur akan membuat Anda terlalu nyaman dan mensugesti untuk istirahat lebih panjang. Sebagai gantinya, sofa adalah pilihan yang paling sesuai. Jangan lupa tempat yang tenang dan tidak bising sangat penting, karena akan membantu pikiran lebih tenang dan tidur Anda lebih lelap dan berkualitas walaupun hanya sebentar. Demikian trik jitu istirahat siang berkualitas untuk Anda.

0: Pernahkah Anda mendengar apa itu stunting? Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita yang disebabkan oleh kurangnya asupan gizi dalam waktu yang cukup lama sehingga mengakibatkan gangguan pertumbuhan. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN Provinsi Banten dan Pemkab Lebak berkolaborasi dan membentuk program untuk penurunan angka penderita stunting, Jumat Serius, dan Gerakan Bapak Asuh Anak Stunting. Jumat Serius, 1000 hari untuk stunting. Jumat Serius dilaksanakan dalam rangka upaya percepatan penurunan stunting di Kabupaten Lebak. Jumat Serius dilaksanakan melalui penggalangan dana Rp1.000 setiap hari Jumat. Gerakan Bapak Asuh Anak Stunting, salah satu program penurunan angka stunting yang melibatkan semua pihak, baik individu maupun organisasi, untuk bersama-sama memberikan bantuan kepada anak stunting. Ayo, selamatkan generasi bangsa dari stunting. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
1: Wah, dahsyat.
2: Bu, kenapa sih berisik amat dari tadi?
1: Ini loh, Nak, ada program pemberian makanan bergizi untuk keluarga yang beresiko stunting.
2: Ih, apaan tuh?
1: Namanya dahsyat.
2: Hah? Dahsyat?
3: Dahsyat, Dapur Sehat Atasi Stunting, merupakan salah satu bentuk intervensi stunting dengan cara pemberian makanan bergizi kepada keluarga beresiko stunting dengan memanfaatkan bahan pangan lokal. Dengan dahsyat, kita tingkatkan kualitas gizi masyarakat dalam rangka mempercepat upaya penurunan stunting. Melalui dahsyat, kita dapat meningkatkan pengetahuan tentang gizi dan pelatihan bagi keluarga beresiko stunting. Dengan dahsyat, dapat meningkatkan keterampilan kelompok usaha keluarga dan masyarakat. Dengan dahsyat, dapat mengolah, mendistribusikan, dan memasarkan makanan bergizi seimbang. Melalui dahsyat, kita bisa selamatkan ibu hamil, ibu menyusui, baduta, dan balita dari bahaya stunting. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bidang Dalduk KB Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana atau DP3AP2KB Kabupaten Lebak bekerja sama dengan Radio Multatuli FM.

0: bersama Multatuli FM, cerdas, informatif, solid.
1: Dilansir dari radarbanten.co.id, Polda Banten menegaskan komitmennya dalam menyelenggarakan proses penerimaan anggota Polri tahun anggaran 2026 secara bersih, transparan, akuntabel, dan humanis. Kabid Humas Polda Banten Kombes Pol Maruli Ahilles Sutapea menyampaikan bahwa seluruh tahapan seleksi penerimaan anggota Polri dilaksanakan dengan prinsip peta. Seluruh proses rekrutmen berjalan dengan prinsip peta, yakni bersih, transparan, akuntabel, dan humanis. Tidak ada pungutan biaya dalam bentuk apapun serta tidak ada ruang bagi praktik percaloan dalam seleksi ini. Maruli mengatakan bahwa keberhasilan peserta sepenuhnya ditentukan oleh kemampuan dan kesiapan masing-masing dalam mengikuti seluruh tahapan seleksi. Ia menambahkan penerimaan Taruna-Taruni Akpol tahun anggaran 2026 hanya dilakukan melalui jalur reguler yang diselenggarakan oleh SSDM Polri. Polda Banten berharap seluruh proses rekrutmen anggota Polri tahun anggaran 2026 dapat berjalan dengan baik. Selain itu, mampu menghasilkan calon anggota Polri yang unggul, profesional, dan berintegritas tinggi demi memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
0: Multatuli FM, cerdas, informatif, dan solutif.
2: Inilah Multatuli FM. Musika info menari.
3: Ya elah, si ibu ribet amat ke pasar doang tas segede gabang gitu.
4: Kamu seharusnya muda sudah bersifat seperti ini. Apalagi kalau kamu jadi tua. Tidak pantas. Rasa semuda seperti ini tidak sopan. PTDH kamu ya.
5: Saat ini, harga plastik di pasaran sedang mengalami kenaikan. Kondisi ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti meningkatnya harga bahan baku minyak, biaya produksi, hingga distribusi. Lalu, apa yang bisa kita lakukan? Gunakan tas belanja sendiri, bawa wadah dari rumah, kurangi penggunaan plastik sekali pakai. Yuk, mulai kebiasaan baik dari sekarang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: punya usaha, tapi masih bingung gimana cara promosinya di media sosial. Atau pengen konten media sosial kamu lebih menarik, lebih kreatif, dan bisa menjangkau lebih banyak pelanggan. Yuk kita ngopi,
1: konten happy.
0: Pelatihan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah melalui media sosial tahun 2026. Pelatihan ini akan diselenggarakan di Aula PKK Kabupaten Lebak. Dalam pelatihan ini, kamu bakal mendapatkan wawasan dan keterampilan dalam membuat konten yang menarik dan kreatif untuk mendukung pertumbuhan usaha di era digital. Acara ini terbuka untuk para pegiat UMKM, pelaku ekonomi kreatif, juga seluruh masyarakat Kabupaten Lebak yang ingin meningkatkan kemampuan digital dan pemasaran melalui media sosial. Jangan lewatkan kesempatannya ya. Konten happy. Konten keren, usaha makin keren. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh TPPKK Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
2: Halo warga Lebak, sudahkah kamu memeriksa kesehatan hari ini? Kini tidak perlu khawatir soal biaya, karena pemerintah menghadirkan program cek kesehatan gratis untuk masyarakat. Dengan cek kesehatan gratis, kita bisa memeriksa tekanan darah, gula darah, berat badan, dan berbagai pemeriksaan kesehatan lainnya. Ayo, manfaatkan kesempatan ini. Datang langsung ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Cukup membawa KTP atau kartu identitas, dan kamu bisa mendapatkan layanan pemeriksaan kesehatan tanpa dipungut biaya sepeserpun. Ingat, kesehatan adalah investasi masa depan. Periksa kesehatanmu sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
3: Ya elah, si ibu ribet amat, ke pasar doang tas segede gaban gitu.
4: Kamu rasanya semuda sudah bersifat seperti ini. Apalagi kalau kamu jadi tua. Tidak pantas. Rasanya semuda seperti ini tidak sopan. PTDH kamu ya.
5: Saat ini, harga plastik di pasaran sedang mengalami kenaikan. Kondisi ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti meningkatnya harga bahan baku minyak, biaya produksi, hingga distribusi. Lalu, apa yang bisa kita lakukan? Gunakan tas belanja sendiri, bawa wadah dari rumah, kurangi penggunaan plastik sekali pakai. Yuk, mulai kebiasaan baik dari sekarang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: Halo warga Lebak dan sekitarnya. Yuk riakan Jalan Sehat Berkah Luwak White Coffee 2026. Saatnya hidup sehat sambil berbagi kebaikan dan berkesempatan membawa pulang berbagai door prize dan hadiah menarik.
1: Pendaftaran dibuka mulai 10 Mei hingga 20 Juni 2026.
0: Pendaftaran dapat dilakukan di kantor Basnas Kabupaten Lebak di 0838-7428-3884 atau datang langsung ke studio Multatuli FM. Nomor telepon 0811-806-8900 atau ke Sekretariat PKK Kabupaten Lebak di nomor telepon 0895-3422-031-30. Infak hanya Rp40.000. Peserta akan mendapatkan kaos peserta, produk luwak-luwak kopi, kupon undian door prize, dan tentunya infak untuk yatim. Pelaksanaan Jalan Sehat Berkah Luwak White Coffee 2026 akan dilaksanakan pada hari Minggu 21 Juni 2026 pukul 6 waktu Indonesia Barat bertempat di Alun-Alun Kota Rangkas Bitung. Hey, jangan sampai ketinggalan ya. Segera daftarkan dirimu sekarang juga. Jalan Sehat Berkah Luwak White Coffee 2026. Sehatnya dapat, pahala berbagi pun dapat. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Basnas Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
2: Punya usaha, tapi masih bingung gimana cara promosinya di media sosial? Atau pengen konten media sosial kamu lebih menarik, lebih kreatif, dan bisa menjangkau lebih banyak pelanggan? Yuk kita ngopi,
3: Konten Happy.
2: Pelatihan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah melalui media sosial tahun 2026. Pelatihan ini akan diselenggarakan di Aula PKK Kabupaten Lebak. Dalam pelatihan ini, kamu bakal mendapatkan wawasan dan keterampilan dalam membuat konten yang menarik dan kreatif untuk mendukung pertumbuhan usaha di era digital. Acara ini terbuka untuk para pegiat UMKM, pelaku ekonomi kreatif, juga seluruh masyarakat Kabupaten Lebak yang ingin meningkatkan kemampuan digital dan pemasaran melalui media sosial. Jangan lewatkan kesempatannya ya. Konten Happy. Konten keren, usaha makin keren. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh TPPKK Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
4: Halo warga Lebak, sudahkah kamu memeriksa kesehatan hari ini? Kini tidak perlu khawatir soal biaya, karena pemerintah menghadirkan program cek kesehatan gratis untuk masyarakat. Dengan cek kesehatan gratis, kita bisa memeriksa tekanan darah, gula darah, berat badan, dan berbagai pemeriksaan kesehatan lainnya. Ayo, manfaatkan kesempatan ini. Datang langsung ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Cukup membawa KTP atau kartu identitas, dan kamu bisa mendapatkan layanan pemeriksaan kesehatan tanpa dipungut biaya sepeserpun. Ingat, kesehatan adalah investasi masa depan. Periksa kesehatanmu sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: Mana sih nih?
1: Nyari apa sih?
0: KTP gua di mana ya?
1: KTP.
2: Sahabat Multatuli, apakah kamu pernah kehilangan KTP? Kehilangan KTP atau kartu identitas pasti membuat kita panik, apalagi kalau sedang dibutuhkan untuk keperluan administrasi. Nah, kabar baiknya, proses mengurus KTP elektronik atau KTPL yang hilang sekarang jauh lebih mudah dan tidak serumit yang dibayangkan. Sebelum datang ke kantor Dukcapil, pastikan kamu sudah menyiapkan dokumen seperti surat keterangan kehilangan dari kepolisian, fotokopi kartu keluarga, datang ke kantor Dinas Dukcapil terdekat, serahkan dokumen persyaratan kepada petugas. Jika data sesuai, KTP elektronik akan langsung dicetak dan KTP baru bisa langsung kamu terima. Nah, mudah kan?
3: Oh, iya.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
4: Pernahkah Anda membaca atau mendengar kata-kata kasar di media sosial? Pernahkah Anda merasa marah dan ingin membalas dengan ujaran yang sama? Hati-hati, ujaran kebencian bisa memicu perpecahan, menyulut konflik, dan merusak kedamaian di tengah kita. Indonesia itu beragam. Perbedaan adalah kekayaan, bukan alasan untuk saling membenci. Mari kita gunakan kata-kata yang baik, menebarkan kedamaian dan menjaga persatuan. Bijak dalam berbicara, damai dalam berinteraksi. Bersama kita hindari ujaran kebencian. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme FKPT Kabupaten Lebak untuk Indonesia yang lebih damai.
5: Cuy, ada pesan masuk tuh.
6: Wait, apa nih? Silahkan isi data lanjutan terkait pinjaman Anda di aplikasi Aku.
0: Apa nih? Perasaan gue gak minjam uang di aplikasi deh.
7: Sahabat Multatuli, data pribadi seperti nomor ponsel, alamat, hingga NIK KTP rentan dan bisa disalahgunakan untuk mengajukan pinjaman online atau pinjol. Melalui Otoritas Jasa Keuangan, pemerintah telah menyiapkan layanan Sistem Layanan Informasi Keuangan Otoritas Jasa Keuangan atau SLIK OJK untuk melakukan pengecekan apakah datanya telah digunakan orang lain untuk pengajuan pinjol atau tidak. Pengecekan dapat dilakukan dan diadukan dengan mendatangi kantor OJK terdekat atau bisa melalui pengajuan online dengan cara buka laman idepku.ojk.go.id, pilih menu pendaftaran dan isi data yang diminta. Kemudian, isi formulir SLIK OJK dan pastikan semua informasi dan data diisi dengan benar. Klik ajukan permohonan dan tunggu beberapa menit. Kemudian, kita akan melihat data rinci pinjaman dan kredit yang menggunakan data kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: ini dia nih datang juga. Wow, menggugah selera banget ya.
1: Kalau ini aku tahu, gado-gado.
0: Bedanya, ini tuh lontong gak kayak biasanya. Ini talas.
2: Kalau ini namanya kaledo. Ini emang pas sih kalau dimakan sama singkong. Enak banget. Dari sagu ya?
0: Iya, ini tuh sagu. Cocok kan kalau dimakan sama ikan kuah kuning? Itu namanya papeda.
1: Rasanya luar biasa.
0: Nih coba ini, bite biluhuta. Enak banget dari jagung. Pecah di mulut, mekar di hati.
3: Kita kaya aneka pangan sumber karbohidrat seperti jagung, singkong, sagu, dan umbi-umbian lainnya. Protein hewani dan nabati, sayuran, buah-buahan, dan rempah-rempah. Pangan lokal kita kaya akan serat dan menyehatkan. Ingat, semakin beragam makanan yang kita konsumsi, maka semakin lengkap pula zat gizi yang masuk ke dalam tubuh kita. Mau kenyang dan sehat? Yuk kita konsumsi pangan lokal yang ada di sekitar kita.
4: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pangan Nasional dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
5: Dek, tolongin gue dong. Tolongin.
6: Lu ada apa?
5: Dek, tolongin apa?
6: Kenapa?
5: Data-data gue kesebar internet deh. Aduh, gimana nih? Tolongin apa?
6: Eh, Ajojing, lu diem dulu.
7: Ajojing, sahabat Multatuli, pernahkah kamu merasakan hal tadi? Data-data pribadi kamu tersebar di internet. Tetap tenang dan berhati-hati ya. Sebagai pengguna internet, kita perlu melakukan beberapa hal untuk menghindari penyalahgunaan data yang berpotensi diretas oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Apa yang harus kita lakukan jika data pribadi bocor di internet? Ganti password atau PIN secara berkala. Kombinasikan password antara huruf kecil, angka, dan kapital. Jangan gunakan password dengan data lahir, nomor KTP, hingga NIK. Tidak membuka tautan atau link yang mencurigakan dan hindari menggunakan koneksi internet atau wifi di sembarang tempat. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
8: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kabupaten Lebak membuka penyewaan rumah susun sederhana sewa atau rusunawa dengan syarat penghunian ditetapkan paling singkat 1 tahun dan paling lama 3 tahun. Jangka waktu penghunian dapat diperpanjang paling lama 2 tahun. Satu unit hunian paling banyak dihuni oleh 4 orang. Kriteria penghuni. Masyarakat yang berdomisili di wilayah administrasi daerah serta administratif tercatat sebagai penduduk daerah, masyarakat daerah yang belum memiliki rumah tinggal yang tetap dan telah berkeluarga, masyarakat daerah yang terkena dampak program atau kegiatan pembangunan pemerintah pusat atau pemerintah daerah, serta tersedia untuk masyarakat umum lainnya, khusus lantai 3 dan 4. Tersedia ruangan dan fasilitas yang nyaman seperti fasilitas ruang keluarga, kamar tidur utama, kamar tidur anak, dapur, musola, ruang niaga, ruang serbaguna, dan gudang. Bagi masyarakat yang ingin mendaftar sebagai penghuni rusunawa, hubungi pengelola di Jalan Raya Soekarno-Hatta, bypass kilometer 3, Rangkas Bitung Lebak, atau bisa datang langsung ke Dinas Perkimtan di Jalan Siliwangi nomor 12 Jaura Rangkas Bitung Kabupaten Lebak. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
9: Multatuli FM, cerdas, informatif, dan solutif.

Waktu sholat maghrib telah tiba. LPPL 89 Murtatullah FM mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib. Semoga ibadah salat yang kita tegakkan memberikan ketenangan jiwa dan menambah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.

Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan, dan derajat yang tinggi. Tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

0: الصلاه فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فاذا اطمأننتم ان الصلاه كانت فاقيموا الصلاه على المؤمنين كتابا موقوتا. Selanjutnya, apabila kamu telah menyelesaikan sholatmu, ingatlah Allah ketika kamu berdiri, pada waktu duduk, dan ketika berbaring. Kemudian apabila kamu telah merasa aman, maka laksanakanlah sholat itu sebagaimana biasa. Sungguh sholat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Kami segenap jajaran kru dan direksi Radio Multatuli FM mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib untuk wilayah Kabupaten Lebak dan sekitarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sahabat Multatuli, mari kita hiasi hidup kita dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan zikir yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mari kita ikuti zikir Al-Masrur.
2: A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: التوكل عليك، وأحيها بمعرفتك، وأمتها على الشهادة في سبيلك، إنك نعم المولى ونعم النصير. اللهم آمين. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
1: Anda telah menyimak zikir Al-Masurat. Semoga kita mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabat Mutatuli, sesaat lagi kita akan mengikuti Lebak Mengaji, sebuah program pendidikan dan gerakan keagamaan di Kabupaten Lebak yang difokuskan pada peningkatan kemampuan membaca, menghafal, dan memahami Al-Quran dengan tujuan membentuk profil lulusan beriman dan bertakwa demi memberantas buta aksara Al-Quran. Selamat mengikuti.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Sahabat Multatuli, demikian tadi kita sudah mengikuti Lebak Mengaji, sebuah program pendidikan dan gerakan keagamaan di Kabupaten Lebak yang difokuskan pada peningkatan kemampuan membaca, menghafal, dan memahami Al-Quran dengan tujuan membentuk profil lulusan beriman dan bertakwa demi memberantas buta aksara Al-Quran. Sampai bertemu di Lebak Mengaji berikutnya. Sahabat Multatuli, sesaat lagi kita akan mengikuti Tetesan Embun Iman, sebuah program yang akan mengetengahkan ceramah-ceramah Islami. Selamat mengikuti. Multatuli FM, cerdas, informatif, dan solutif.
1: Setiap penganut agama mempunyai kitab-kitab yang suci atau dianggap sebagai suci. Semua agama, orang Nasrani punya kitab Injil, orang Yahudi punya kitab Taurat, orang Hindu punya kitab Weda, orang Buddha punya kitab Tripitaka, pengikut Konghucu punya kitab Tao Te Ching, orang Majusi pengikut Zoroaster punya kitab Zen Avesta, orang Kebatinan punya kitab Serat Centani, Hidayat Jati atau Dharma Gandul. Kita umat Islam oleh Allah diberikan Al-Quran yang kita yakini sebagai kitab suci. Kunaon? Apa kunaon itu? Kenapa sih kita yakin Quran itu kitab suci? Pertama, ajarannya sesuai dengan fitrah manusia. Suatu kitab dinamakan suci kalau konsep ajarannya sesuai dengan fitrah. Contoh, ini laki-laki ini seneng gak sama perempuan? Normal. Kalau enggak seneng, saya ragu-ragu. Perempuan seneng enggak sama laki-laki? Ini fitrah. Laki-laki suka perempuan, perempuan suka laki-laki. Quran memahami itu. Hei laki-laki, kau senang dengan perempuan. Hei perempuan, kau suka dengan laki-laki. Oke, lewat sini, lewat pintu yang disebut nikah. Kalau kitab suci melarang nikah, itu bertentangan dengan fitrah manusia. Maka dalam Quran, mulai dari umat sampai ulama dan segala profesi, dianjurkan nikah. Kalau kiai tidak boleh nikah, saya pilih mengundurkan diri, Pak. Itu bertentangan dengan fitrah. Lagian mubazir dikasih perabotan enggak dipakai. Fitrah. Contoh lagi, manusia perlu makan. Kalau ada kitab suci menyuruh puasa terus dari pagi sampai sore, sampai malam, sampai pagi lagi, eta teh kitab gelo. Quran sesuai dengan fitrah, puasa mulai dari imsak sampai datang waktu maghrib. Puasa ngebleng dari pagi sampai sore sampai malam merusak kesehatan. Malam berpuasa boleh bergaul dengan istri. Kenapa? Fitrah. Kalau siang tidak boleh, malam tidak boleh, sebulan penuh panas kepala. Rontok rambut. Hadirin yang saya hormati, itu yang pertama. Yang kedua, kita yakini Quran sebagai kitab suci karena isinya tidak saling bertentangan. Konsekuen, konsisten. Kalau ada satu kitab, di satu ayat mengajarkan Tuhan Esa, di lain ayat mengajarkan tiga. Liar itu mah. Bagaimana kitab suci isinya paradoks? Bagaimana kitab suci isinya saling bertentangan? Di ayat manapun sekali Quran berkata Allah itu Esa, selamanya Esa. Isinya tidak saling bertentangan. Lalu yang ketiga, kita yakini Quran kitab suci karena dia bersih dari intervensi manusiawi. Sejak turunnya Al-Quran menantang, jikalau kamu ragu terhadap Quran yang kami turunkan kepada hamba kami Muhammad, kamu anggap itu cuma bikinan Muhammad, kalau Muhammad bisa, kamu tentu bisa. Baik, bikin satu surah semacam Al-Quran. 14 abad yang lalu tantangan ini turun dan sampai malam ini belum terjawabkan. Pak, barangkali tidak ada yang mau coba. Banyak, antara lain Musailamah Al-Kazzab. Dia mencoba membuat menandingi Al-Quran. Dia buat satu surah namanya surah Al-Fil. Bunyinya begini, bikinan Musailamah. Al-Fil. Wa mal-fil. Wa ma adraka mal-fil. Lahu khurtumun tawil. Wa lahu zail. Sudah berbentuk syair. Isinya apa? Al-Fil. Gajah. Wa mal-fil. Apakah gajah itu? Wa ma adraka mal-fil. Tahukah kamu apa itu gajah? Lahu khurtumun tawil. Dia punya belalai panjang. Wa lahu zail. Dan dia punya ekor. Gak usah turun ayat begituan, orang tahu. Redaksi mendekati, maka isi jauh panggang dari api. Kitab suci bersih dari campur tangan manusiawi. Maka Al-Quran, ke bahasa apapun dia diterjemahkan, naskah aslinya tetap ikut. Dia boleh diterjemahkan ke bahasa Sunda, bahasa Jawa, bahasa Padang, bahasa Inggris, bahasa Jerman, bahasa Belanda, naskah aslinya tetap ada. Kenapa? Bahasa ke bahasa perbedaannya sering frontal. Kalau dari gelas menjadi gelas, eta mah caket. Dari lem menjadi lampu, itu masih serumpun. Tapi cokot Sunda dengan cokot Jawa, itu jauh bedanya. Atos Sunda dengan atos Jawa, itu jauh. Ulama Sunda sama ulama Jawa enggak pernah akur kalimat atos ini. Inilah kebenaran janji Allah. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang turunkan Al-Qur'an, kami yang akan menjaganya. Ribuan orang hafal Al-Qur'an. Lalu apa pesan-pesan misi utama Al-Quran? Pertama, menegakkan tauhid. Ini yang lebih dahulu. Membentuk kualitas sumber daya manusia dengan menanamkan nilai-nilai keimanan. Membebaskan dari ketergantungan kepada benda. Ya ayyuhan nasu budu rabbakumul ladzi khalaqakum. Hai manusia, Tuhanmu yang perlu kau sembah hanyalah Tuhan yang telah menciptakan kamu. Jangan menyembah Tuhan yang tidak pernah menciptakan kamu. Mengapa kau menyembah harta padahal dirimu lebih berharga dari harta? Kenapa kau menyembah pangkat dan jabatan padahal dirimu lebih berharga dari pangkat dan jabatan? Diajak rasio berpikir, Tuhanmu yang perlu kau sembah hanyalah Tuhan yang menciptakan kamu. Dan Tuhan yang menciptakan kamu itu Tuhan yang lam yalid walam yulad, yang laisa kamitslihi syai'un, dan itulah Allah Subhanahu wa taala.
2: Ayo orang teh, ayeuna teh. Boleh pakai teh. Ayeuna teh, kita teh. Kalau kepada syirik jali, syirik yang terang-terangan, insyaallah tidak. Nyata-nyata menyembah berhala, tidak. Nyata-nyata menyembah pohon, tidak. Nyata-nyata berkeyakinan Tuhan lebih dari satu, tidak. Tapi kita sering terjebak pada syirik kecil, syirik khafi, syirik yang tersamar. Saya sejak pakai cincin ini, jangankan anak gadis, nenek-nenek ngelihat saya. Cincin.
0: Demikian tadi Tetesan Embun Iman, sebuah program yang mengetengahkan ceramah-ceramah Islami. Sampai berjumpa lagi di waktu yang sama. Multatuli FM, cerdas, informatif, dan solutif.

Waktu sholat isya telah tiba. LPPL 89 Multatuli FM mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat isya. Semoga ibadah salat yang kita tegakkan memberikan ketenangan jiwa dan menambah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.

Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan, dan derajat yang tinggi. Tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

Terima kasih. Anda masih mengikuti 89 Multatuli FM. Cerdas, informatif, dan juga solutif. Jangan kemana-mana. Mari ikuti program selanjutnya.

0: Multatuli Malam, menemani waktu malammu bersama 89 Multatuli FM. Hadir setiap Senin hingga Kamis pukul 18 sampai dengan pukul 24 waktu Indonesia Barat. Menyajikan rangkuman berita lokal dan nasional. Ditemani alunan lagu pop dan dangdut
1: yang menghibur malam hari Anda.
0: Multatuli FM, cerdas, informatif, dan solutif.
2: More music, more 89 FM hits. Multatuli FM. Hey, listen. This is new hit music non-stop. Every day, every night. Non-stop 89 FM.
3: Music upbeat, info menarik.
2: This is 89 FM.

0: bahan lokal, gak harus impor. Hari ini ibu masak spesial buat kalian.
1: Masak apa, Bu?
0: Masak sarapan bergizi dan bahan-bahannya mudah didapat dari negeri kita sendiri.
2: Wow!
1: Enak!
3: Apa ini, Bu?
0: Ini namanya bubur pangan lokal, supaya kalian bisa sarapan enak dan kaya manfaat. Ada jagung, singkong, umbi-umbian, sayur, dan lauk pauk.
3: Tapi, Bu, kok nggak ada sereal crunchy-nya?
0: Siapa bilang?

0: ada jagung, ibu sulap jadi emping jagung. Tinggal tuangin susu atau campur di bubur tadi.
1: Ibu memang tukang sulap makanan.
2: Iya, bisa menyulap ubi jadi sarapan enak.
0: Iya dong, sarapan harus beragam, bergizi seimbang dan aman, biar tubuh kita sehat dan kuat.
1: Ibu memang top.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pangan Nasional dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
4: Sahabat Multatuli, ada kabar gembira nih. Pemerintah daerah Provinsi Banten melalui Bapenda Provinsi Banten memberikan kemudahan buat bayar pajak kendaraan bermotor tahunan loh. Mulai 1 Mei sampai 31 Desember 2026, sekarang bayar pajak kendaraan nggak perlu lagi pakai KTP pemilik pertama. Jadi prosesnya lebih simpel dan nggak ribet. Harapannya makin banyak orang jadi patuh bayar pajak. Tapi tetap ada syaratnya ya. Wajib pajak harus bikin surat pernyataan yang isinya siap buat ngurus balik nama kendaraan atau BBNKB di tahun 2027. Jadi walaupun sekarang dipermudah, kedepannya data kepemilikan tetap harus dibenerin secara resmi. Melakukan proses bea balik nama kendaraan bermotor itu sendiri adalah proses pengalihan status kepemilikan kendaraan dari pemilik lama ke pemilik baru. Ini penting supaya status kendaraan jelas dan sesuai. Kebijakan ini jadi sorotan buat kita yang kesulitan urus dokumen, apalagi buat kendaraan yang belum sempat balik nama. Yuk, manfaatkan kemudahannya dan segera bayar PKB tahunan sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bapenda Provinsi Banten dan didukung oleh Radio Multatuli FM.

0: Halo warga Lebak. Sudahkah kamu memeriksa kesehatan hari ini? Kini tidak perlu khawatir soal biaya karena pemerintah menghadirkan program cek kesehatan gratis untuk masyarakat. Dengan cek kesehatan gratis, kita bisa memeriksa tekanan darah, gula darah, berat badan, dan berbagai pemeriksaan kesehatan lainnya. Ayo manfaatkan kesempatan ini. Datang langsung ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Cukup membawa KTP atau kartu identitas dan kamu bisa mendapatkan layanan pemeriksaan kesehatan tanpa dipungut biaya sepeserpun. Ingat, kesehatan adalah investasi masa depan. Periksa kesehatanmu sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
1: Bu, badan Ali kok panas ya?
2: Masa sih ya? Padahal tadi udah ibu kompres dan kasih obat juga loh.
1: Kalau panasnya gak turun-turun, kita harus ke dokter, Bu.
3: Waspada terhadap gejala demam berdarah. Penanganan yang terlambat, fatal akibatnya.
4: Demam berdarah memerlukan penanganan yang cepat. Segera periksakan begitu timbul gejalanya. Untuk mencegah demam berdarah, mulailah menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat, melakukan 3M. Menguras tempat penampungan air, menutup penampungan air, membuang dan mengubur barang-barang bekas, dan menghindari gigitan nyamuk. Lindungi dirimu dan keluargamu dari demam berdarah. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
0: Cerdas, informatif, dan solutif.

0: solusi terbaik terkait permasalahan hukum? Halo JPN. Halo JPN merupakan program solusi hukum Kejaksaan Agung, di mana masyarakat dapat berkonsultasi mengenai permasalahan hukum kapan saja dan di mana saja. Dilayani langsung oleh jaksa pengacara negara di seluruh wilayah Indonesia secara profesional dan cuma-cuma atau gratis. Halo JPN adalah solusi hukum terlengkap. Terdapat beberapa kategori permasalahan yang bisa dikonsultasikan, seperti soal pertanahan, hukum waris, legal drafting, hingga hukum pernikahan. Untuk mengakses layanan ini, masyarakat cukup membuka internet dan mengetik di pencarian laman Google Halo JPN. Maka akan muncul link website yang dapat diklik. Masyarakat yang ingin bertanya dapat mengklik fitur Tanya JPN gratis yang berwarna oranye. Kunjungi www.halojpn.id dan dapatkan solusi atas permasalahan hukum yang sedang dihadapi. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan didukung oleh Radio Multatul FM.
1: Nih, Dimas baru beli helm keren. Udah kayak Rossi. Nyeng-nyeng.
2: Coba sini, Bapak lihat. Aduh, anak muda ya. Gaya aja digedein. Helm tuh yang aman tapi juga nyaman.
1: Iya, Pak.
3: Ngomong-ngomong soal helm, apakah helm yang kamu gunakan sudah berstandar SNI? Pentingnya helm berstandar SNI menjadi perhatian khusus untuk para pengemudi sepeda motor. Menggunakan helm SNI bukan sekedar untuk mematuhi peraturan lalu lintas, namun juga merupakan bentuk kepedulian terhadap keselamatan diri sendiri. Pastikan helm yang digunakan adalah helm SNI dan utamakan keselamatan juga kenyamanan diri sendiri dalam berkendara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: bersama Multatuli FM, cerdas, informatif, solid.
1: Dilansir dari radarbanten.co.id, akses tol Jakarta-Tangerang kilometer 25 tembus langsung ke Paramount Petals bakal beroperasi pada semester 2 tahun ini. Paramount Petals memperkuat pengembangan konektivitas sebagai fondasi pembangunan kota mandiri di luas tanah sekitar 400 hektar di koridor barat Jakarta. Paramount Land mengembangkan kawasan tersebut untuk menjadi pusat pertumbuhan baru yang mengintegrasikan hunian, bisnis, komersial, dan berbagai fasilitas lainnya. Salah satu penguatan konektivitas tersebut melalui pembangunan akses tol langsung Paramount Petals yang akan terhubung dengan koridor tol Jakarta Merak melalui ruas Jakarta Tangerang kilometer 25. Infrastruktur strategis tersebut saat ini telah memasuki tahap akhir pengujian dan mulai beroperasi pada semester 2 tahun 2026.
0: Multatuli FM. Cerdas, informatif, dan solutif.
2: Your day sounds 89
3: Multatuli FM.
4: The hits just keep on coming.

Yes. Masih ya, dari kawasan Jalan Abdi Negara nomor 1 Rangkas Bitung Lebak Banten di zona Malang. Bareng Rico di malam hari ini. Identik di malam hari ini, malam yang penuh dengan suasana kekeluargaan, terutama untuk Anda yang mungkin saat ini sedang berada di rumah ya, yang tentunya dari pagi, siang dan sore hari tadi Anda menjalankan aktivitasnya. Dan tentu di malam hari ini sambil melepas-lepas kumpul bareng keluarga atau juga mungkin sambil tiduran ya, mungkin esok hari Anda juga akan dituntut kembali untuk menjalankan aktivitasnya. Nah, kalau kita bicara tanggal 11 Juni, sahabat Multatuli, jadi 11 Juni adalah diperingati secara global sebagai hari bermain internasional. Ya, ini adalah sebuah momen betul yang diresmikan oleh PBB untuk mempromosikan hak anak atas waktu bermain. Ya, jadi selain itu, tanggal ini juga diperingati sebagai hari kepedulian kanker prostat sedunia dan hari bom benang internasional. Sahabat Multatuli, tanggal 11 Juni 2022, tentunya ini tanggal 11 Juni diperingati sebagai hari bom benang internasional. Tanggal 11 Juni juga diperingati sebagai hari lain seperti perayaan yang jatuh pada tanggal 11 Juni, yaitu hari bom benang, ditandai dengan masyarakat merajut benang secara gerilya. Ya, tujuan dari merajut benang secara gerilya adalah mencoba merajut yang sebelumnya hanya dilakukan untuk membuat topi dan pakaian. Ya, jadi ini adalah hasil kerajinan. Kini menjadi sesuatu yang menambah makna dan warna di lokasi perkotaan. Pada mulanya, Hari Bom Benang Internasional ini dimulai sebagai gerakan sederhana di sebuah butik menjahit sebagai bagian dari gaya dan kepribadian mereka. Dan mereka merajut untuk pegangan pintu. Nah, jadi di situ kebiasaan ini kemudian menjamur dan diikuti juga oleh banyak orang untuk menyelimuti barang atau benda yang kurang diperhatikan agar tampak lebih menarik. Itulah sahabat Multatuli. Jadi tanggal 11 Juni ini sebagai peringatan atau diperingati sebagai Hari Bom Benang Internasional. Benang ya. Oke, baik, masih di 89 Multatuli FM.

0: Halo warga Lebak dan sekitarnya. Yuk riakan Jalan Sehat Berkah Luwak White Coffee 2026. Saatnya hidup sehat sambil berbagi kebaikan dan berkesempatan membawa pulang berbagai door prize dan hadiah menarik.
1: Pendaftaran dibuka mulai 10 Mei hingga 20 Juni 2026.
0: Pendaftaran dapat dilakukan di kantor Basnas Kabupaten Lebak di 0838-7428-3884 atau datang langsung ke studio Multatuli FM. Nomor telepon 0811-806-8900 atau ke Sekretariat PKK Kabupaten Lebak di nomor telepon 0895-3422-031-30. Infak hanya Rp40.000. Peserta akan mendapatkan kaos peserta, produk luwak-luwak kopi, kupon undian door prize, dan tentunya infak untuk yatim. Pelaksanaan Jalan Sehat Berkah Luwak White Coffee 2026 akan dilaksanakan pada hari Minggu 21 Juni 2026 pukul 6 waktu Indonesia Barat bertempat di Alun-Alun Kota Rangkas Bitung. Hey, jangan sampai ketinggalan ya. Segera daftarkan dirimu sekarang juga. Jalan Sehat Berkah Luwak White Coffee 2026. Sehatnya dapat, pahala berbagi pun dapat. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Basnas Kabupaten Lebak.

0: kartu keluarga, datang ke kantor Dinas Dukcapil terdekat, serahkan dokumen persyaratan kepada petugas. Jika data sesuai, KTP elektronik akan langsung dicetak dan KTP baru bisa langsung kamu terima. Nah, mudah kan?
1: Oh, iya.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
2: Multatuli FM. Cerdas.

0: ada motor di perlintasan. Kok keretanya nggak berhenti sih?
1: Iya ya, padahal mah berhenti aja sih. Itu kan bisa direm.
2: Eits, yuk belajar bareng. Mengapa kereta api tidak bisa berhenti secara mendadak? Kereta api memiliki ukuran dan bobot yang sangat besar. Satu rangkaian kereta penumpang umumnya terdiri dari 8 hingga 12 gerbong dengan total berat mencapai sekitar 600 ton. Semakin berat dan panjang rangkaian, semakin besar pula energi yang dibutuhkan untuk menghentikannya. Hal ini membuat jarak pengereman kereta jauh lebih panjang dibandingkan kendaraan biasa. Selain itu, kereta api menggunakan sistem pengereman berupa rem udara. Sistem ini bekerja secara bertahap dari satu titik ke titik lainnya. Jika pengereman dilakukan secara tidak merata, beresiko menyebabkan gerbong tergelincir atau bahkan terguling. Oleh karena itu, proses pengereman harus dilakukan secara terkontrol. Meskipun tersedia rem darurat, penggunaannya tetap tidak membuat kereta berhenti seketika. Keselamatan adalah prioritas utama di setiap perjalanan kereta api. Yuk patuhi semua rambu-rambu dan peringatan di perlintasan kereta api. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: Generasi muda Kabupaten Lebak, saatnya tunjukkan semangat, disiplin, dan kekompakan
1: terbaikmu.
0: Memperingati hari ulang tahun Bayangkara ke-80, Polres Lebak mengajak seluruh pelajar terbaik tingkat SLTP sederajat dan SLTA sederajat se-Kabupaten Lebak untuk mengikuti Lomba Keterampilan Baris Berbaris LKBB Bayangkara 2026. Catat waktunya, pelaksanaan LKBB Bayangkara 2026 akan dilaksanakan pada Minggu 27 Juni 2026 bertempat di Polres Lebak. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 7 Mei sampai dengan kuota pendaftaran ditutup. Dan kabar baiknya, registrasi gratis. Ingat, kuota terbatas hanya untuk 25 tim untuk tingkat SLTP sederajat dan 25 tim untuk tingkat SLTA sederajat. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi 0819-9926-7403. LKBB Bayangkara 2026, bersama Polres Lebak, wujudkan generasi muda yang berkarakter. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Polres Lebak dan didukung oleh Radio Multa Tuli FM.
2: Cerdas, informatif, dan solutif.

0: punya usaha, tapi masih bingung gimana cara promosinya di media sosial. Atau pengen konten media sosial kamu lebih menarik, lebih kreatif, dan bisa menjangkau lebih banyak pelanggan. Yuk kita ngopi,
1: konten happy.
0: Pelatihan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah melalui media sosial tahun 2026. Pelatihan ini akan diselenggarakan di Aula PKK Kabupaten Lebak. Dalam pelatihan ini, kamu bakal mendapatkan wawasan dan keterampilan dalam membuat konten yang menarik dan kreatif untuk mendukung pertumbuhan usaha di era digital. Acara ini terbuka untuk para pegiat UMKM, pelaku ekonomi kreatif, juga seluruh masyarakat Kabupaten Lebak yang ingin meningkatkan kemampuan digital dan pemasaran melalui media sosial. Jangan lewatkan kesempatannya ya. Konten happy, konten keren, usaha makin keren. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh TPPKK Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatu FM.
2: Halo warga Lebak, kabar gembira bagi para kreator visual dan suka dunia videografi. Pemerintah Kabupaten Lebak melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lebak menggelar Lomba Videografi tahun 2026 dengan tema Perkembangan Perpustakaan, Budaya Baca, dan Literasi di Kabupaten Lebak. Lomba ini terbuka bagi peserta umum dengan kategori usia 17 tahun hingga 35 tahun yang ingin menyalurkan kreativitas sekaligus mempromosikan budaya literasi. Pastikan kamu tidak melewatkan kesempatan emas ini dan menangkan hadiah total puluhan juta rupiah. Yuk, catat tanggalnya. Pendaftaran dan seleksi dibuka mulai tanggal 3 Mei sampai dengan 10 Juni 2026. Pembekalan peserta lomba dilaksanakan tanggal 11 Juni 2026. Pembuatan dan penyempurnaan video tanggal 12 Juni sampai dengan 12 Juli 2026. Dan pengumuman pemenang akan dilaksanakan pada tanggal 27 Juli 2026. Yuk, segera siapkan kamera dan ide terbaikmu. Untuk informasi pendaftaran, bisa melalui link yang tertaut pada unggahan Instagram @dispusarlebak dan bisa menghubungi Fajar di 0851-2390-8656. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
3: Wargi-wargi, apa kalian pernah mendapatkan pelayanan publik kurang memuaskan?
4: Ingin memberikan aduan dan aspirasi? Mau tahu caranya? Mari kita simak berikut ini.
5: Anda dapat membuat laporan pengaduan serta aspirasi tersebut melalui layanan Lebak Ruhai. Silakan hubungi layanan Lebak Ruhai di nomor WhatsApp 0819441145481. Layanan pengaduan Lebak Ruhai merupakan layanan pengaduan yang berbasis WhatsApp dengan mengisi data aduan yang dilengkapi data diri. Laporan aduan Anda dapat langsung ditindaklanjuti dengan responsif. Isi data diri Anda dengan lengkap dan benar. Periksa seluruh laporan sebelum dikirim. Lengkapi seluruh data yang diminta tanpa ada bagian yang dikosongkan. Selanjutnya, tentukan kategori sesuai dengan kejadian yang akan Anda laporkan. Contohnya, infrastruktur seperti jalan atau fasilitas-fasilitas umum lainnya. Jelaskan kejadian atau laporan secara detail dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami. Ketika mengisi laporan, jangan lupa sesuaikan dengan waktu kejadian, cantumkan hari, tanggal, dan jam terjadinya peristiwa tersebut dengan akurat dan tidak terbelit-belit. Cantumkan lokasi secara rinci dengan menyebutkan nama kelurahan, kecamatan, kampung, RT RW, serta tambahkan keterangan lokasi agar mudah diidentifikasi. Pastikan semua data jelas, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan. Saat akan mengirim, pastikan Anda mengisi data diri Anda dengan benar dan sesuai dengan validitas aduan.
4: Setiap pengaduan yang masuk akan langsung kami tindak lanjuti sesuai dengan kewenangannya.
3: Sampaikan aduan dan aspirasi Anda melalui layanan pengaduan dan aspirasi Lebak Ruhai.
6: Mari bersama kita kawal pembangunan di Kabupaten Lebak.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pemerintah Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.

Terima kasih. Anda masih mengikuti 89 Multatuli FM. Cerdas, informatif, dan juga solutif. Jangan kemana-mana. Mari ikuti program selanjutnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dari kawasan Jalan Abdi Negara, nomor 1 Rangkas Bitung, Lebak, Banten. Kembali saya Riko, kalau itu teman yang ada di Dawai Multatuli, tepatnya di edisi 11 Juni 2026. Kita awali dengan Via Valen.

dari kawasan Jalan Adi Negara nomor 1 Rengas Bitung Lebak Banten. Terima kasih di Dawai Mulda Tulis, selamat malam. Terutama untuk Anda yang mungkin saat ini sedang beristirahat di rumah ya. Semoga dengan teman-teman yang sediakan dari Koleksi 89 Mulda Tulis FM di malam hari ini bisa menerka suasana di ruang tidur Anda dan juga bisa menyerkan belantika musik dangdut di Banten. Dan ada Via Valen tadi mengantarkan kita di 7 menit lewat dari pukul 21 waktu Indonesia Barat. Dan halo, gimana kabarnya juga untuk Anda yang mungkin saat ini sedang menjalankan aktivitasnya, terutama bagi itu Anda para pedagang ya yang sedang berjualan, ya semoga laris manis tanjung gimpul barangnya habis duitnya kumpul ya. Ada nggak kemungkinan juga untuk Anda yang kebagian tugas menjaga tempat-tempat yang berkaitan dengan seperti perusahaan atau dinas-dinas ya, atau juga pos-pos yang mungkin saat ini dijaga untuk menjaga keamanan lingkungannya, semoga tetap aman dan terkendali. Oke, baik sahabat Mulda Tuli, untuk menambah suasana di malam hari ini ada Rizky Ridho.

0: Rizky Ridho ya. Dibawakan oleh Rizky Ridho, penyanyi ini memiliki makna spiritual yang sangat mendalam. Jadi mengajarkan keikhlasan dan kepasrahan penuh kepada Sang Pencipta. Dan tentu Sobat Muda Tulis, secara spesifik lagu ini menyampaikan pesan, yaitu ketetapan ilahi menegaskan bahwa urusan cinta, jodoh dan maut adalah hak mutlak Allah SWT. Jadi manusia hanya bisa berikhtiar, namun keputusan akhir tetap berada di tangan Allah ya. Kemudian mengingatkan juga bahwa di hadapan Allah, baik miskin maupun kaya adalah sama. Ya, jadi lagu ini mengajarkan kita untuk tidak menilai pasangan dari materi semata. Ya. Kemudian untuk ketenangan hati, berpesan agar tidak perlu cemas, takut atau berkecil hati mengenai urusan asmara. Apapun, menyerahkan segalanya kepada Allah akan mendatangkan ketenangan batin. Ya. Nah itulah salah satu lagu yang berkaitan dengan jodoh di tangan Allah. Jodoh.
1: Terlalu rindu.
0: Kembali ada Tasya Roms Mala.
1: Jangan ditarik ya.
0: Terlalu rindu.

0: Disini mana dulu dong. Terima kasih. Kini cukup sekian.
1: Sahabat Mula Tuli, ada kabar gembira nih. Pemerintah daerah Provinsi Banten melalui Bapenda Provinsi Banten memberikan kemudahan buat bayar pajak kendaraan bermotor tahunan loh. Mulai 1 Mei sampai 31 Desember 2026, sekarang bayar pajak kendaraan nggak perlu lagi pakai KTP pemilik pertama. Jadi prosesnya lebih simpel dan nggak ribet. Harapannya makin banyak orang jadi patuh bayar pajak. Tapi tetap ada syaratnya ya. Wajib pajak harus bikin surat pernyataan yang isinya siap buat ngurus balik nama kendaraan atau BBNKB di tahun 2027. Jadi walaupun sekarang dipermudah, kedepannya data kepemilikan tetap harus dibenerin secara resmi. Melakukan proses bea balik nama kendaraan bermotor itu sendiri adalah proses pengalihan status kepemilikan kendaraan dari pemilik lama ke pemilik baru. Ini penting supaya status kendaraan

0: lainnya. Ayo manfaatkan kesempatan ini, datang langsung ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Cukup membawa KTP atau kartu identitas dan kamu bisa mendapatkan layanan pemeriksaan kesehatan tanpa dipungut biaya sepeserpun. Ingat, kesehatan adalah investasi masa depan. Periksa kesehatanmu sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
1: Solusi terbaik terkait permasalahan hukum? Halo JPN. Halo JPN merupakan program solusi hukum Kejaksaan Agung, di mana masyarakat dapat berkonsultasi mengenai permasalahan hukum kapan saja dan di mana saja. Dilayani langsung oleh jaksa pengacara negara di seluruh wilayah Indonesia secara profesional dan cuma-cuma atau gratis. Halo JPN adalah solusi hukum terlengkap. Terdapat beberapa kategori permasalahan yang bisa dikonsultasikan, seperti soal pertanahan, hukum waris, legal drafting, hingga hukum pernikahan. Untuk mengakses layanan ini, masyarakat cukup membuka internet dan mengetik di pencarian laman Google Halo JPN. Maka akan muncul link website yang dapat diklik. Masyarakat yang ingin bertanya dapat mengklik fitur Tanya JPN gratis yang berwarna oranye. Kunjungi www.halojpn.id dan dapatkan solusi atas permasalahan hukum yang sedang dihadapi. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan didukung oleh Radio Multatuli FM.

Dan The Way of Samara yang dipopulerkan oleh Bang Haji Roma Irama ini tadi dinyanyikan oleh Haji Irama, menceritakan tentang perasaan cinta yang sangat mendalam. Ya, kerinduan dan kebahagiaan saat seseorang tengah di mabuk asmara. Tentunya lagu ini menggambarkan betapa indahnya jatuh cinta, di mana hati seolah bergetar dan hanyut dalam pesona yang menjanjikan kebahagiaan. Ya, lagu yang sangat sahdu, bergetar mengalunkan senandung rindu, mampu menggerakkan hati dan menciptakan kerinduan yang membahagiakan.

0: Halo Wakil Lebak dan sekitarnya. Yuk meriahkan Jalan Sehat Berkah Luwak White Coffee 2026. Saatnya hidup sehat sambil berbagi kebaikan dan berkesempatan membawa pulang berbagai door prize dan hadiah menarik.
1: Pendaftaran dibuka mulai 10 Mei hingga 20 Juni 2026.
0: Pendaftaran dapat dilakukan di Kantor Basnas Kabupaten Lebak di 0838-7428-3884 atau datang langsung ke Studio Multatuli FM. Nomor telepon 0811-806-8900 atau ke Sekretariat PKK Kabupaten Lebak di nomor telepon 0895-3422-031-30. Infak hanya Rp40.000. Peserta akan mendapatkan kaos peserta, produk luwak-luwak kopi, kupon undian door prize, dan tentunya infak untuk yatim. Pelaksanaan Jalan Sehat Berkah Luwak White Coffee 2026 akan dilaksanakan pada hari Minggu 21 Juni 2026 pukul 6 waktu Indonesia Barat bertempat di Alun-Alun Kota Rangkas Bitung. Hey, jangan sampai ketinggalan ya. Segera daftarkan dirimu sekarang juga. Jalan Sehat Berkah Luwak White Coffee 2026. PR-nya dapat, pahala berbagi pun dapat. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Basnas.

Pernahkah Anda membaca atau mendengar kata-kata kasar di media sosial? Pernahkah Anda merasa marah dan ingin membalas dengan ujaran yang sama? Hati-hati, ujaran kebencian bisa memicu perpecahan, menyulut konflik, dan merusak kedamaian di tengah kita. Indonesia itu beragam. Perbedaan adalah kekayaan, bukan alasan untuk saling membenci. Mari kita gunakan kata-kata yang baik, menebarkan kedamaian dan menjaga persatuan. Bijak dalam berbicara, damai dalam berinteraksi. Bersama kita hindari ujaran kebencian. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme FKPT Kabupaten Lebak untuk Indonesia yang lebih damai.

0: lihat nih, Dimas baru beli helm keren. Udah kayak Rossi. Nyeng-nyeng.
1: Coba sini, Bapak lihat. Aduh, anak muda ya, gaya aja digedein. Helm tuh yang aman tapi juga nyaman.
0: Iya, Pak.
2: Ngomong-ngomong soal helm, apakah helm yang kamu gunakan sudah berstandar SNI? Pentingnya helm berstandar SNI menjadi perhatian khusus untuk para pengemudi sepeda motor. Menggunakan helm SNI bukan sekedar untuk mematuhi peraturan lalu lintas, namun juga merupakan bentuk kepedulian terhadap keselamatan diri sendiri. Pastikan helm yang digunakan adalah helm SNI dan utamakan keselamatan juga kenyamanan diri sendiri dalam berkendara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
3: Cerdas, informatif, dan solutif.

Ivan Manzures. Ya, satu tembang ini tentang kepasrahan dan kerelaan menerima takdir cinta yang harus kandas ya. Dan lagu ini menceritakan sakitnya berpisah akibat jurang perbedaan atau halangan besar, di mana seseorang memilih merelakan kebahagiaannya demi kebaikan bersama, begitu ya. Jadi bukan perpisahan ku tangisi, hanya pertemuan ku sesali. Maknanya bahwa penyesalan terdalam bukanlah pada saat berpisah, tetapi melainkan mengapa pertemuan itu pernah terjadi. Nah, isi dari lagu tersebut, jika mereka tidak pernah bertemu dan saling mencintai, rasa sakit yang ada saat ini tidak perlu dirasakan. Itulah jurang yang dalam jadi pemisah, menggambarkan perbedaan status, restu atau keadaan yang membuat mereka tidak berdaya untuk bersatu.

0: Aduh.
1: Mana sih nih?
2: Nyari apa sih?
1: KTP gua di mana ya?
2: KTP. Sahabat Multatuli, apakah kamu pernah kehilangan KTP? Kehilangan KTP atau kartu identitas pasti membuat kita panik, apalagi kalau sedang dibutuhkan untuk keperluan administrasi. Nah, kabar baiknya, proses mengurus KTP elektronik atau KTPL yang hilang sekarang jauh lebih mudah dan tidak serumit yang dibayangkan. Sebelum datang ke kantor Dukcapil, pastikan kamu sudah menyiapkan dokumen seperti surat keterangan kehilangan dari kepolisian, fotokopi kartu keluarga, datang ke kantor Dinas Dukcapil terdekat, serahkan dokumen persyaratan kepada petugas. Jika data sesuai, KTP elektronik akan langsung dicetak dan KTP baru bisa langsung kamu terima. Nah, mudah kan?
3: Oh, iya.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
4: Itu ada motor di perlintasan. Kok keretanya nggak berhenti sih?
5: Iya ya, padahal mah berhenti aja sih. Itu kan bisa direm.
2: Eits, yuk belajar bareng. Mengapa kereta api tidak bisa berhenti secara mendadak? Kereta api memiliki ukuran dan bobot yang sangat besar. Satu rangkaian kereta penumpang umumnya terdiri dari 8 hingga 12 gerbong dengan total berat mencapai sekitar 600 ton. Semakin berat dan panjang rangkaian, semakin besar pula energi yang dibutuhkan untuk menghentikannya. Hal ini membuat jarak pengereman kereta jauh lebih panjang dibandingkan kendaraan biasa. Selain itu, kereta api menggunakan sistem pengereman berupa rem udara. Sistem ini bekerja secara bertahap dari satu titik ke titik lainnya. Jika pengereman dilakukan secara tidak merata, beresiko menyebabkan gerbong tergelincir atau bahkan terguling. Oleh karena itu, proses pengereman harus dilakukan secara terkontrol. Meskipun tersedia rem darurat, penggunaannya tetap tidak membuat kereta berhenti seketika. Keselamatan adalah prioritas utama di setiap perjalanan kereta api. Yuk patuhi semua rambu-rambu dan peringatan di perlintasan kereta api. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: Generasi muda Kabupaten Lebak, saatnya tunjukkan semangat, disiplin, dan kekompakan terbaikmu. Memperingati hari ulang tahun Bayangkara ke-80, Polres Lebak mengajak seluruh pelajar terbaik tingkat SLTP sederajat dan SLTA sederajat se-Kabupaten Lebak untuk mengikuti Lomba Keterampilan Baris-Berbaris LKBB Bayangkara 2026. Catat waktunya, pelaksanaan LKBB Bayangkara 2026 akan dilaksanakan pada Minggu 27 Juni 2026 bertempat di Polres Lebak. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 7 Mei sampai dengan kuota pendaftaran ditutup. Dan kabar baiknya, registrasi gratis. Ingat, kuota terbatas hanya untuk 25 tim untuk tingkat SLTP sederajat dan 25 tim untuk tingkat SLTA sederajat. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi 0819-9926-7403. LKBB Bayangkara 2026, bersama Polres Lebak, wujudkan generasi muda yang berkarakter. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Polres Lebak dan didukung oleh Radio Multa Tuli FM.
1: Multatuli FM, cerdas, informatif, dan solutif.

Oke, baik sahabat Meldatuli, cinta dan air mata. Fendik yang mengantarkan kita ada di 57 menit lewat 2021 waktu Indonesia Barat ya. Cinta dan air mata, ada cinta dan air mata. Dan lagu ini sahabat Meldatuli menceritakan tentang kepasrahan dan patah hati akibat hubungan asmara yang kandas karena terhalang restu orang tua. Dan sang penyanyi ini harus merelakan kekasihnya menikah dengan pilihan orang lain demi kebaikan bersama. Ya, pesan utama lagu ini, cinta bertepuk sebelah tangan ya. Hubungan yang sudah direncanakan menuju pelaminan mendadak sirna. Tentu menyadari bahwa restu orang tua lebih mutlak, dan sang penyanyi memilih untuk mengikhlaskan pasangannya. Dan sementara itu, rasa air mata melambangkan rasa sakit dan kesedihan mendalam yang harus diterima demi melihat orang yang dicintai bahagia dengan orang lain. Itulah lagu Cinta dan Air Mata. Kemudian selamat malam juga yang sudah masuk juga di malam hari ini, Dawai Multatuli. Assalamualaikum Bang Riko, gimana punya kabar bersama Nurul Fatimani di Kadu Agung? Bagus lagunya dong, Luka Hati Luka Diri. Kirim salam juga buat Kang Jamal, Kang Muhammad Ahmad Salim yang sedang pantau juga di Link Pecek Cilegon. Juga pendengar Radio Multatul FM di mana saja berada. Ya, jadi buat Bang Riko makasih, sebelumnya semoga Kang sehat selalu, amin. Oh ya, Kang, apa arti dari luka hati luka diri? Nanti dijelasin ya. Oke, ada luka hati luka diri. Wow Marisa, Muhtar Kelana.

Ya masih ya di 89.1 FM Cerdas Informatif dan Solutif ya. Ada luka hati, luka diri yang dipopulerkan oleh Rush Kawa Marisa ya. Temuh Tareklana bercerita tentang kepedihan akibat hubungan cinta yang kandas karena restu orang tua dan pengkhianatan. Begitu Pak Jainul juga sang istri yang sedang dengerin juga di malam hari ini gitu ya. Ada siapa? Ibu Nurul Fatimah. Juga buat Bang Mulyadi di kawasan jalan mana tepatnya, di Haji Darmo rumah sakit ya, yang biasa dengerin juga. Kang Bim juga ada, semuanya aja deh ya. Kemudian juga sahabat Multatuli, jadi lagu ini bercerita tentang kepedihan akibat hubungan cinta yang kandas karena restu orang tua dan pengkhianatan. Jadi awalnya mencakup beberapa unsur ya, sepasang kekasih saling mencintai. Ternyata namun hubungan mereka tidak direstui oleh orang tua pihak wanita. Sedangkan sang kekasih ternyata mengkhianati cinta tersebut, membuat harapan yang telah dibangun bertahun-tahun hancur seketika. Nah ini dilema dan kemesraan tokoh utama merasa tidak berdaya dan hancur menanggung luka batin yang sangat mendalam, hingga memilih untuk tetap sendiri.

lagi ada Bayanganmu yang diciptakan Mutar B yang populer dibawakan oleh Ratu Dangdut Elvy Sukaesih. Dan banyak penyanyi lainnya menceritakan tentang seseorang yang belum bisa melupakan mantan kekasihnya. Ya, lagu Bayanganmu ini ada beberapa poin. Kenangan dan bayangan sang mantan terus menghantui pikiran dan terbawa hingga ke dalam mimpi. Dan saat mencoba membuka hati untuk orang lain, ternyata wajah mantannya selalu terbayang dan menghalangi sehingga ia merasa kehilangan gairah untuk kembali bercinta. Ya, jadi perasaan cinta atau keterkaitan yang tersisa ternyata sangat kuat sekali, membuat seseorang ini atau merasa tak berdaya untuk menghapus kenangan tersebut. Lagi masih di 89.1 FM yang dipancar luaskan dari Jalan Bintang Nomor 3 Rangkas Bitung Lebak Banten. Rindu Bayang dari bliknya Maggie Zakaria.

Ya, ada rindu bayangan ya. Mungkin Anda pernah rindu terhadap bayangan seseorang. Nah, jadi lagu ini mengisahkan tentang perasaan nostalgia dan kerinduan yang sangat mendalam terhadap kenangan masa lalu. Jadi lagu ini menyampaikan pesan yang emosional tentang seseorang yang terjebak dalam memori indah bersama sosok yang dicintai. Namun harus menerima kenyataan bahwa kisah tersebut tak akan bisa diulang kembali. Kalau dengar liriknya, sahabat Muda Tuli menyeratkan pentingnya untuk move on dan melupakan cerita lama karena orang yang dirindukan mungkin sudah tidak lagi mengharapkan hubungan tersebut. Jadi lagu ini menjadi simbol lagu klasik yang abadi, mewakili perasaan sentimental banyak orang terhadap masa indah yang telah berlalu. Mungkin di antara Anda juga ada yang pas malam hari ini rindu seseorang dengan bayangannya. Ya, selamat malam untuk Pak Jainul juga di malam hari ini. Request lagu dong Bang Riku, minta lagunya Tak Terduga. Yes, kirim salam juga buat semuanya aja, buat Abang Rikunya Hatur Nuhun. Iya, baik. Kemudian assalamualaikum Bang Riku, gimana kabar Rangkas Bitung? Ini dari Pak Masadim di Link Pecek Cilegon. Cuaca panas bang di Cilegon, tapi pantang terus Multatul FM jadi adem sambil kopi. Yang namanya dengar radio Multatul FM paling senang semenjak masih di saluran MW sampai ke FM lagu bang. Jangan lupa yang empuk-empuk. Kirim salam juga buat semuanya ya yang lagi pantang. Kemudian juga request lagunya judulnya Gibah. Kirim pesan juga buat Pak Jainul. Kemudian Bang Jamal, buat Nurul Fatima di Cibuah juga. Nggak lupa buat Bang Riko, kebetulan istri juga kakeknya dari Cibuah. Oh, ya orang Cibuah juga ya. Mudah-mudahan keluarga yang lagi pantang buat Abang Riko atur nomor. Iya baik, makasih untuk Pak Masalin di Link Pecek Cilegon. Ada Bung Haji Roma Irama dengan lagu Tak Terduga.

0: lagi tak terduga ya. Tak terduga ini tadi yang request Pak Jainul ya. Dan lagu ini menceritakan tentang pertemuan yang sangat romantis yang tak disengaja. Wah, luar biasa nih Pak Jainul ya. Punya kenangan tersendiri rupanya ya. Walaupun lewat menuju sang kekasih itu dulunya lewat galengan. Liriknya menggambarkan rasa syukur atas takdir yang mempertemukan dua insan hingga mereka akhirnya jatuh cinta dan hidup bahagia. Luar biasa. Biasa di luar. Ya, lagu ini menceritakan bagaimana seseorang tidak pernah membayangkan atau menghayalkan akan bertemu dengan pujaan hatinya. Ya, cintanya juga seiring berjalan waktu dan seiring kebersamaan rasa kagum berubah menjadi cinta yang mendalam.
1: Wargi-wargi, apa kalian pernah mendapatkan pelayanan publik kurang memuaskan?
2: Ingin memberikan aduan dan aspirasi? Mau tahu caranya? Mari kita simak berikut ini.
3: Anda dapat membuat laporan pengaduan serta aspirasi tersebut melalui layanan Lebak Ruhai. Silakan hubungi layanan Lebak Ruhai di nomor WhatsApp 0819441145481. Layanan pengaduan Lebak Ruhai merupakan layanan pengaduan yang berbasis WhatsApp dengan mengisi data aduan yang dilengkapi data diri. Laporan aduan Anda dapat langsung ditindaklanjuti dengan responsif. Isi data diri Anda dengan lengkap dan benar. Periksa seluruh laporan sebelum dikirim. Lengkapi seluruh data yang diminta tanpa ada bagian yang dikosongkan. Selanjutnya, tentukan kategori sesuai dengan kejadian yang akan Anda laporkan. Contohnya, infrastruktur seperti jalan atau fasilitas-fasilitas umum lainnya. Jelaskan kejadian atau laporan secara detail dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami. Ketika mengisi laporan, jangan lupa sesuaikan dengan waktu kejadian, cantumkan hari, tanggal, dan jam terjadinya peristiwa tersebut dengan akurat dan tidak terbelit-belit. Cantumkan lokasi secara rinci dengan menyebutkan nama kelurahan, kecamatan, kampung, RT RW, serta tambahkan keterangan lokasi agar mudah diidentifikasi. Pastikan semua data jelas, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan. Saat akan mengirim, pastikan Anda mengisi data diri Anda dengan benar dan sesuai dengan validitas aduan.
4: Setiap pengaduan yang masuk akan langsung kami tindak lanjuti sesuai dengan kewenangannya.
5: Sampaikan aduan dan aspirasi Anda melalui layanan pengaduan dan aspirasi Lebak Ruhai.
6: Mari bersama kita kawal pembangunan di Kabupaten Lebak.
7: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pemerintah Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.
8: Halo warga Lebak, kabar gembira bagi para kreator visual dan suka dunia videografi. Pemerintah Kabupaten Lebak melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lebak menggelar Lomba Videografi tahun 2026. Dengan tema Perkembangan Perpustakaan, Budaya Baca, dan Literasi di Kabupaten Lebak. Lomba ini terbuka bagi peserta umum dengan kategori usia 17 tahun hingga 35 tahun yang ingin menyalurkan kreativitas sekaligus mempromosikan budaya literasi. Pastikan kamu tidak melewatkan kesempatan emas ini dan menangkan hadiah total puluhan juta rupiah. Yuk, catat tanggalnya. Pendaftaran dan seleksi dibuka mulai tanggal 3 Mei sampai dengan 10 Juni 2026. Pembekalan peserta lomba dilaksanakan tanggal 11 Juni 2026. Pembuatan dan penyempurnaan video tanggal 12 Juni sampai dengan 12 Juli 2026. Dan pengumuman pemenang akan dilaksanakan pada tanggal 27 Juli 2026. Yuk! Segera siapkan kamera dan ide terbaikmu. Untuk informasi pendaftaran bisa melalui link yang tertaut pada unggahan Instagram @bispusarlebak dan bisa menghubungi Fajar di 0851 2390 8656.

0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
1: Multatuli FM, cerdas, informatif, dan solutif.

Puasa Ramadan tidak hanya menahan lapar dan haus, tapi menahan segala indera dari hal yang haram. Di antaranya, jangan bergunjing, jangan berghibah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wala tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha." Jangan suka mengintip-ngintip kesalahan orang dan jangan suka menggunjing kesalahan orang. Sebuah lagu kita renungkan. Ghibah

Ya masih ya, dari kawasan Jalan Adinegara nomor 1 Rengas Pitung Lebak Banten. Ada lagu Gibah Bu Haji Rumai Rama yang menceritakan tentang larangan keras membicarakan keburukan orang lain atau aib orang lain. Dan lagu ini mengingatkan pendengar akan bahaya dosa menggunjing, ya. Ngomongin orang di belakang, di depan baik gitu ya. Sepertinya seperti itu. Satu yang kebiasaan ya. Di mana pahala si pelaku akan diberikan kepada orang yang digunjing. Sementara dosa ya orang tersebut akan ditanggung oleh pelaku gibah. Jadi yang suka ngomong-ngomongin kejelekan orang lain ya, kadang di depan baik gitu ya. Jadi kalau di belakang, waduh, jadi kita harus mawas diri ya. Mengimbau agar seseorang tidak sibuk mencari kelemahan orang lain. Sesuai dengan pepatah, gajah di pelupuk mata tak terlihat, tapi semut di seberang lautan jelas kelihatan. Nah, jadi ini mengingatkan bahwa gibah atau perbuatan dosa sangat merugikan. Dan lagu ini juga menjadi sarana dakwah yang menyoroti nilai moral dan hukum gibah dalam ajaran Islam. Nah, itulah isi pesan dari lagu Gibah dari Bu Haji Rumai Rama ya. Oke, masih bersama sahabat Mengdatuli di malam hari ini. Tak terasa sudah 34 menit lewat dari pukul 22 waktu Indonesia Barat. Nah, kalau ini bagaimana dari bliknya Ikke Nurjanah?

munafik dari Kinurjana ya. Pada dasarnya bukanlah kisah autobiografi atau cerita yang secara spesifik ditujukan untuk kehidupan pribadi. Tapi lagu tersebut secara umum menceritakan tentang pengkhianatan dan kekecewaan dalam hubungan asmara. Tentu liriknya menggambarkan perasaan sakit hati seseorang yang dikhianati pasangannya, di mana pasangannya tersebut manis di depan namun ternyata sikap menyimpan kebohongan di belakang atau munasir. Menampik ya. Kalau ada Bang Nyaro seru nih. Lagu ini menyoroti bagaimana seseorang akhirnya memilih untuk melepaskan diri dari hubungan yang toksik demi menjaga harga diri. Ya, selamat malam sahabat Multatuli, terutama untuk Anda yang saat ini masih tetap terjaga, belum tidur ya, yang sedang mungkin di antara lagu yang saya hadirkan juga ada yang sesuai dengan suasana hati Anda di malam hari ini, bisa menghibur atau juga terkenang kembali, teringat kembali masa-masa ini bersama seseorang yang pernah dekat dengan Anda atau juga saat ini masih bersama Maxin Al-Adhan.

Di tema hari di malam hari ini ya, Maharani yang menceritakan tentang kerinduan sang penyair kepada seorang perempuan bernama Maharani yang digambarkan sebagai sosok yang cerdas. Penyair berharap rindunya akan tersampaikan meski terhalang jarak.

0: punya usaha, tapi masih bingung gimana cara promosinya di media sosial. Atau pengen konten media sosial kamu lebih menarik, lebih kreatif, dan bisa menjangkau lebih banyak pelanggan. Yuk kita ngopi,
1: konten happy.
0: Pelatihan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah melalui media sosial tahun 2026. Pelatihan ini akan diselenggarakan di Aula PKK Kabupaten Lebak. Dalam pelatihan ini, kamu bakal mendapatkan wawasan dan keterampilan dalam membuat konten yang menarik dan kreatif untuk mendukung pertumbuhan usaha di era digital. Acara ini terbuka untuk para pegiat UMKM, pelaku ekonomi kreatif, juga seluruh masyarakat Kabupaten Lebak yang ingin meningkatkan kemampuan digital dan pemasaran melalui media sosial. Jangan lewatkan kesempatannya ya. Konten happy, konten keren, usaha makin keren. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh TPPKK Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatu FM.
2: Ya elah, si ibu ribet amat, ke pasar doang tas segede gaban gitu.
3: Kamu rasa muda sudah bersifat seperti ini, apalagi kalau kamu jadi tua. Tidak pantas, tidak pantas, tidak pantas, tidak pantas. Rasa muda seperti ini tidak sopan. PTDH kamu ya.
4: Saat ini, harga plastik di pasaran sedang mengalami kenaikan. Kondisi ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti meningkatnya harga bahan baku minyak, biaya produksi, hingga distribusi. Lalu, apa yang bisa kita lakukan? Gunakan tas belanja sendiri, bawa wadah dari rumah, kurangi penggunaan plastik sekali pakai. Yuk, mulai kebiasaan baik dari sekarang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
5: Multatuli FM. Cerdas, informatif, dan solutif.

di kawasan Jalan Abdi Negara nomor 1 Rangkas Bidang Banten. Masih bareng Rico di Dawai Multatuli di 58 menit lewat dari pukul 22 waktu Indonesia Barat. Ada satu teman kembali dari miliknya Latif Khan, nyata di depan mata.

0: Generasi muda Kabupaten Lebak, saatnya tunjukkan semangat, disiplin, dan kekompakan terbaikmu. Memperingati hari ulang tahun Bayangkara ke-80, Polres Lebak mengajak seluruh pelajar terbaik tingkat SLTP sederajat dan SLTA sederajat se-Kabupaten Lebak untuk mengikuti Lomba Keterampilan Baris Berbaris LKBB Bayangkara 2026. Catat waktunya, pelaksanaan LKBB Bayangkara 2026 akan dilaksanakan pada Minggu 27 Juni 2026 bertempat di Polres Lebak. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 7 Mei sampai dengan kuota pendaftaran ditutup. Dan kabar baiknya, registrasi gratis. Ingat, kuota terbatas hanya untuk 25 tim untuk tingkat SLTP sederajat dan 25 tim untuk tingkat SLTA sederajat. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi 0819-9926-7403. LKBB Bayangkara 2026, bersama Polres Lebak, wujudkan generasi muda yang berkarakter. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Polres Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
1: Sahabat Multatuli, Six Fantastic merupakan ikhtiar pengembangan 6 objek wisata unggulan pemerintah daerah Kabupaten Lebak. Keenam objek wisata unggulan ini menjadi daya tarik wisata yang memiliki daya saing. Six Fantastic ini diantaranya Museum Multatuli. Museum Multatuli merupakan museum anti-kolonialisme pertama di Indonesia. Meskipun mengusung nama Multatuli sebagai nama museum, tapi museum ini tidak hanya memberikan informasi seputar sosok Multatuli saja. Kita bisa mendapatkan informasi seputar Indonesia Merdeka dan terbentuknya Kabupaten Lebak, Banten. Pantai Bagedur. Pantai Bagedur merupakan salah satu objek wisata yang populer di Kabupaten Lebak yang menawarkan keindahan pantai dan ombak yang cukup besar dan menantang. Pantai Sawarna. Karena keindahannya, Pantai Sawarna ini disebut sebagai surga tersembunyi di Banten. Pantai Sawarna berlokasi di Jalan Sawarna Bayah, Kabupaten Lebak. Seba Baduy. Merupakan upacara adat yang dilakukan setahun sekali sebagai wujud syukur atas limpahan hasil pertanian. Suku Baduy secara bersama-sama akan berjalan kaki ratusan kilometer mengunjungi kepala daerah baik Bupati Lebak maupun Gubernur Banten untuk menyerahkan hasil bumi dan menyampaikan perkembangan masyarakat Baduy dalam satu tahun. Kasepuhan Citorek. Menjadi destinasi yang termasuk ke dalam Six Fantastic, Kasepuhan Citorek merupakan salah satu kesatuan masyarakat hukum adat di wilayah Kabupaten Lebak. Dan Kebun Teh Cikuya. Kebun Teh Cikuya ini menawarkan pemandangan kebun teh yang hijau dan asri, serta udara sejuk yang menyegarkan. Menawarkan destinasi yang indah dan futuristik. Yuk bersama datangi dan jelajahi keindahan alam di Kabupaten Lebak bersama Six Fantastic. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: 89.89 Multatuli FM. Cerdas, informatif, dan solutif.
1: Tahukah kamu, tanaman kelor berkhasiat mencegah stunting? Kok bisa? Bisa dong. Berikut penjelasannya. Berbagai publikasi hasil penelitian mengungkapkan

0: Terapkan kandungan nutrisi pada tanaman kelor atau moringa olivera sangat luar biasa, yang memiliki berbagai manfaat bagi kesehatan terutama dalam pemenuhan gizi. Di antaranya ada protein, vitamin A, vitamin B1, vitamin B2, vitamin C, vitamin E, kalsium, magnesium, zat besi, serta berbagai macam asam amino. Bapak Ilmu dan Teknologi Pangan Indonesia Profesor F.G. Winarno mengatakan, daun kelor kering sebanyak 100 gram mengandung senyawa protein 2 kali lebih tinggi dari yogurt, vitamin A 7 kali lebih tinggi dari wortel, kalium 3 kali lebih tinggi dari pisang, kalsium 4 kali lebih tinggi dari susu, dan vitamin C 7 kali lebih tinggi dari jeruk. Dalam 100 gram daun kelor segar, kandungan vitamin C-nya mencukupi 157% kebutuhan gizi dalam sehari. Oleh karena itu, agar anak tidak mengalami kekurangan gizi yang berakhir stunting, kelor bisa menjadi menu harian keluarga. Lagi pula, tidak perlu biaya mahal untuk mendapatkan kelor, apalagi di Provinsi Sulawesi Tengah. Yuk cegah stunting dengan konsumsi daun kelor.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bidang Daldu KB DP3AP 2KB Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.
2: Pernahkah Anda membaca atau mendengar kata-kata kasar di media sosial? Pernahkah Anda merasa marah dan ingin membalas dengan ujaran yang sama? Hati-hati, ujaran kebencian bisa memicu perpecahan, menyulut konflik, dan merusak kedamaian di tengah kita. Indonesia itu beragam. Perbedaan adalah kekayaan, bukan alasan untuk saling membenci. Mari kita gunakan kata-kata yang baik, menebarkan kedamaian dan menjaga persatuan. Bijak dalam berbicara, damai dalam berinteraksi. Bersama kita hindari ujaran kebencian. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme FKPT Kabupaten Lebak untuk Indonesia yang lebih damai.

0: Sahabat Multatuli, Six Fantastic merupakan ikhtiar pengembangan 6 objek wisata unggulan pemerintah daerah Kabupaten Lebak. Keenam objek wisata unggulan ini menjadi daya tarik wisata yang memiliki daya saing. Six Fantastic ini diantaranya Museum Multatuli. Museum Multatuli merupakan museum anti-kolonialisme pertama di Indonesia. Meskipun mengusung nama Multatuli sebagai nama museum, tapi museum ini tidak hanya memberikan informasi seputar sosok Multatuli saja. Kita bisa mendapatkan informasi seputar Indonesia Merdeka dan terbentuknya Kabupaten Lebak, Banten. Pantai Bagedur. Pantai Bagedur merupakan salah satu objek wisata yang populer di Kabupaten Lebak yang menawarkan keindahan pantai dan ombak yang cukup besar dan menantang. Pantai Sawarna. Karena keindahannya, Pantai Sawarna ini disebut sebagai surga tersembunyi di Banten. Pantai Sawarna berlokasi di Jalan Sawarna Bayah, Kabupaten Lebak. Seba Baduy. Merupakan upacara adat yang dilakukan setahun sekali sebagai wujud syukur atas limpahan hasil pertanian. Suku Baduy secara bersama-sama akan berjalan kaki ratusan kilometer mengunjungi kepala daerah baik Bupati Lebak maupun Gubernur Banten untuk menyerahkan hasil bumi dan menyampaikan perkembangan masyarakat Baduy dalam satu tahun. Kasepuhan Citorek. Menjadi destinasi yang termasuk ke dalam Six Fantastic, Kasepuhan Citorek merupakan salah satu kesatuan masyarakat hukum adat di wilayah Kabupaten Lebak. Dan Kebun Teh Cikuya. Kebun Teh Cikuya ini menawarkan pemandangan kebun teh yang hijau dan asri, serta udara sejuk yang menyegarkan. Menawarkan destinasi yang indah dan futuristik. Yuk bersama datangi dan jelajahi keindahan alam di Kabupaten Lebak bersama Six Fantastic. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
1: Sini.
2: Nyari apa sih?
1: KTP gua di mana ya?
2: KTP.
0: Sahabat Multatuli, apakah kamu pernah kehilangan KTP? Kehilangan KTP atau kartu identitas pasti membuat kita panik, apalagi kalau sedang dibutuhkan untuk keperluan administrasi. Nah, kabar baiknya, proses mengurus KTP elektronik atau KTPL yang hilang sekarang jauh lebih mudah dan tidak serumit yang dibayangkan. Sebelum datang ke kantor Dukcapil, pastikan kamu sudah menyiapkan dokumen seperti surat keterangan kehilangan dari kepolisian, fotokopi kartu keluarga, datang ke kantor Dinas Dukcapil terdekat, serahkan dokumen persyaratan kepada petugas. Jika data sesuai, KTP elektronik akan langsung dicetak dan KTP baru bisa langsung kamu terima. Nah, mudah kan?
1: Oh, iya.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
3: Multatuli FM, cerdas, informatif, dan solutif.

Ya baik sobat Multatuli, karena waktu juga yang membatasi kebersamaan saya Riko di Dawai Multatuli FM. Saya akan sampai di sini. Selamat malam, selamat beristirahat ya. Dan semoga esok hari juga Anda bisa menjalankan aktivitas kembali dan selalu diberi kesehatan ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu saya yang bertugas di malam hari ini juga undur diri dari ruang dan Anda. Lain waktu juga sepatah dan di acara yang berbeda. Semoga kita bisa bersua kembali. Dan akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Multatuli FM.

0: senja menutup mentari. Malam tiba dengan kesunyiannya. Suara burung malam bernyanyi, memuji kebesaran Ilahi yang telah menciptakan kemegahan alam ini sempurna dan patut kita syukuri.
1: Sahabat Multatuli, tiba saatnya kita berpisah untuk hari ini. Terima kasih telah setia mendengarkan program acara Radio Multatuli FM. Ya Allah, jadikanlah tidur kami sebagai ibadah kepadamu. Bangunkanlah kami dalam keadaan iman dan kesehatan yang baik dalam rahmatmu. Selamat beristirahat, selamat bermimpi indah. Kami mendoakan semoga saat terbangun nanti di pagi hari, kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Hari kita menjadi lebih indah dari sebelumnya.